0: dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: To deliver for our people, we must be able to turn.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
4: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
2: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
6: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
10: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
11: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
11: Mudah-mudahan seperti itu.
10: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
13: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
10: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
9: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
14: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
9: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
9: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
15: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari, jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
9: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqoh Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
16: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saat ini kondisi cuaca memang cenderung kering ya. Karena masih ada di musim kemarau, maka seluruh masyarakat pun diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Mengingat di wilayah tempat banyak terjadi peristiwa kebakaran termasuk juga di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengimbau seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Imbauan ini berlaku baik untuk pembakaran sampah di halaman rumah, lahan kosong, maupun di berbagai area terbuka lainnya. Jadi kondisi lingkungan yang kering akan membuat api ini lebih mudah menyebar. Pembakaran sampah yang awalnya dilakukan dalam skala kecil, apabila tidak diawasi dengan baik dapat memicu kebakaran dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas. Karena itu diharapkan masyarakat tidak mengambil cara praktis dengan membakar sampah. Sebaliknya, sampah perlu dikelola dengan cara yang bijak, aman, dan juga bertanggung jawab, pendengar. Jadi Bupati Bogor Rudi Susmanto ini sempat menyampaikan himbauannya ya terkait dengan hal tersebut, karena menurut Bupati, menjaga lingkungan dari potensi kebakaran bukan hanya menjadi tugas pemerintah ataupun petugas pemadam saja, tapi membutuhkan kepedulian dan peran bersama seluruh lapisan masyarakat. Bupati Bogor juga mengingatkan agar tidak menganggap sepele kelalaian dalam penggunaan api. Jangan sampai kelalaian kecil ini bisa menjadi satu hal bencana yang besar. Karena itu masyarakat diajak bersama-sama menjaga lingkungan Kabupaten Bogor agar tetap bersih, aman, dan nyaman.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portable di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portable yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat

0: mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
3: Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

It's the way it is. Pendengar, ada kabar terbaru dari Celine Dion yang sudah lama vakum sebetulnya ya, karena kondisi kesehatan yang memang membuatnya harus beristirahat. Tapi akhirnya di September 2026 ini Celine Dion kembali ke panggung setelah perjuangan panjang melawan penyakit, pendengar. Jadi Celine Dion ini tampil di panggung yang berlangsung di Paris setelah 6 tahun absen dari konser penuh akibat kondisi neurologis langka yang dideritanya. Penyanyi asal Kanada itu tampil di hadapan sekitar 30 ribu penggemar dalam konser yang tiketnya terjual habis pada Sabtu 12 September 2026. Celine Dion ini membuka penampilannya dengan lagu berbahasa Prancis yang dirilis pada era tahun 90-an. Tapi saya nggak akan sebutkan judulnya karena takut salah ya. Nah, momen tersebut berlangsung emosional karena menjadi penanda kembalinya sang diva ke panggung setelah melewati masa panjang yang penuh tantangan. Kembalinya Celine Dion ini menjadi sorotan setelah penyakitnya ya yang bernama Steve Person Syndrome memaksanya membatalkan sejumlah pertunjukan dan menjalani masa pemulihan yang panjang. Penyakit autoimun tersebut dapat menyebabkan kekakuan otot serta kejang yang menyakitkan dan hingga kini memang belum memiliki obat untuk menyembuhkannya. Konser di Paris ini menjadi bagian dari rangkaian penampilan Celine Dion ya. Jadi kalau kemarin ini konsernya ada di Plenitude Arena. Jadi memang akan ada beberapa konser di Paris yang dijadwalkan berlangsung dalam 26 pertunjukan. Sebanyak 16 konser digelar pada September dan Oktober, sedangkan 10 pertunjukan lainnya dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Nah, antusiasme penggemar terlihat dari berbagai penjuru dunia ya. Jadi bukan hanya yang ada di Paris, Prancis saja, tapi juga dari luar negeri banyak yang datang ke sana untuk melihat, menyaksikan langsung penampilan dari Celine Dion yang udah kangen banget gitu ya. Nah, sejumlah penggemar bahkan juga melakukan perjalanan bahkan dari Tahiti. Sementara untuk kawasan Paris dipenuhi berbagai kegiatan seperti pesta karaoke, pesta kostum, dan juga acara penghormatan untuk sang penyanyi. Nah, sambutan terhadap Celine Dion juga terasa di luar arena konser ketika para penggemarnya menunggu di sekitar hotel tempat ia menginap. Bahkan beberapa kali Celine Dion juga menyapa para penggemar, berinteraksi dengan mereka melalui nyanyian serta tarian hingga larut malam, pendengar. Dan penampilan tersebut kembali mengingatkan publik pada aksi kejutan Celine Dion di Menara Eiffel saat membawakan sebuah lagu lah ya, karya dari Edith Piaf dalam pembukaan Olimpiade Paris 2024. Nah, momen itu menjadi salah satu penampilan penting Celine Dion setelah kondisi kesehatannya membuat aktivitas panggungnya juga harus dibatasi. Nah, kalau flashback ya, karir Celine Dion yang sudah dijalani selama 4 dekade, ternyata ia sendiri disebut-sebut sudah menjual sekitar 260 juta album dalam bahasa Inggris dan juga Prancis, serta melahirkan sejumlah lagu populer dunia. Dan ternyata Celine Dion juga lagi mempersiapkan comeback-nya ya. Dia juga menjalani latihan intensif selama bertahun-tahun, termasuk balet, pilates, dan juga terapi suara. Iya, semoga kondisi kesehatannya membaik gitu ya. Suasana hatinya juga bagus, karena kalau autoimun tuh katanya harus juga dibarengi dengan suasana hati yang baik gitu ya. Dan jangan sampai stres. Mudah-mudahan dengan dia sudah kembali ke panggung selama beberapa tahun harus menepi, istirahat, terapi ini dan itu, semoga dengan kembali naik panggung suasana hatinya juga kembali bahagia dan dia bisa menjalani rangkaian penampilannya gitu ya di 26 tempat ini ya, tidak ada kondisi kesehatan yang memburuk gitu ya. Dan mudah-mudahan orang-orang sekitarnya juga bisa menjadi support system yang baik untuk Celine Dion.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Sesungguhnya.
1: Anda masih mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, dan saatnya untuk kami hadirkan program berikutnya yang melengkapi Bogor pagi ini, yaitu Asta Cita Dialog untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Berkaitan dengan permasalahan sosial, pendengar, kita akan bahas terkait benarkah bukti nyata Bogor bebaskan warga dari kumuh, karena ini terkait dengan rumah layak martabat terangkat. Jadi nanti akan ada beberapa narasumber untuk hadir di studio pagi hari ini ya. Dan terkait dengan topik kita pagi hari ini, sebelumnya dipaparkan dulu sebuah data. Disebutkan berdasarkan data Kota Bogor ya, dalam angka 2025 BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Bogor pada 2024 tercatat 73.930 jiwa atau 6,53%, yang berarti dari angka ini turun dibanding 2023 sebesar 6,67%. Untuk konteks Jawa Barat, data Susenas 2025 menempatkan Kota Bogor di angka 5,89% kemiskinan, masih di bawah rata-rata Jabar 7,02% dan nasional 8,47% gitu ya. Nah, dari data-data tersebut memang ya secara kesimpulan angka turun, tapi pertanyaannya apakah penurunan ini benar-benar dirasakan di masyarakat gitu ya. Dan terkait dengan program rumah layak, apakah memang betul-betul mengangkat martabat mereka. Jadi hari ini ada beberapa narasumber yang sudah hadir. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Syafrudin, warga Bogor Selatan, penerima manfaat program. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, pagi Mbak.
1: Oke, terima kasih sudah datang Pak pagi hari ini. Kemudian juga ada Bapak Tony Alfarizi, Ketua PMII Kota Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Pagi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, tentunya banyak pendengar yang ingin tahu juga gitu ya, realnya yang dirasakan masyarakat itu seperti apa. Mungkin kita ke Pak Syafrudin dulu ya Pak ya, sebagai warga gitu ya. Bapak sendiri sebelum menerima bantuan, dirasa kesulitan apa Pak yang paling berat dirasakan oleh keluarga Bapak terkait dengan hunian atau tempat tinggal?
2: Kesulitan kita di lingkungan kita ya, pertama kita emang kebetulan ya, kita ketua RW baru tahun kedua menjabat, tahun pertama PLT karena meninggal ya RW-nya. Ya, tahun kedua ini saya tahun kedua. Tahun kemarin alhamdulillah kita dibangun oleh Disperkim, bukan hanya dibangun perumahan, tetapi di kita itu jalan lingkungan juga, drainasenya jalan lingkungan benar-benar dibangun oleh Disperkim. Alhamdulillah, dengan kepadatan rumah di wilayah kami, sedikit demi sedikit sudah mulai rapi, tertata rapi karena pembangunan di Kota Bogor ini. Disperkim itu membangun bukan hanya infrastruktur ya Mbak ya, mereka itu ngebangun bukan apa infrastruktur, tapi merubah kebiasaan-kebiasaan warga juga gitu. Jadi warga yang tadinya gak rajin bersih-bersih, alhamdulillah dengan hadirnya Disperkim bisa merubah kebiasaannya dari cuek terhadap sampah gitu. Alhamdulillah sekarang bisa berubah dengan hadirnya bantuan dari pemerintah Kota Bogor gitu.
1: Dan setelah diperbaiki ya Pak ya, rumah ataupun hunian Bapak dan juga lingkungan sudah mulai ditata gitu ya, perubahan nyata apa yang memang paling terasa bagi keluarga Bapak? Apakah memang ada dampak kesehatan atau terkait biaya hidup maupun semangat anak-anak untuk sekolah Pak?
2: Oh, itu terutama alhamdulillah setelah dibangun oleh pemerintah kota, anak-anak lebih nyaman bermain di wilayah kami karena infrastrukturnya itu udah benar-benar rapi Mbak. Lingkungan udah benar-benar bersih. Intinya baru kali ini saya nemu ada dinas yang bukan hanya membangun infrastruktur tetapi merubah kebiasaan warga juga. Tadinya pemalas, alhamdulillah bisa bergerak untuk bersih-bersih. Dan dinas ini juga membangun apa UMKM, jadi UMKM di wilayah kami juga alhamdulillah. Jadi jarang-jarang lah istilahnya, kalau menurut saya ya, kalau apa ya, dari infrastruktur ke UMKM harusnya jauh gitu kan, ada dinasnya juga, tapi alhamdulillah mereka mendorong bukan hanya infrastruktur tetapi semuanya, dari merubah kebiasaan warga sampai ke UMKM mereka bangun. Gitu Mbak.
1: Jadi dampaknya kerasa luas ya,
2: luas Pak? Banget. Jadi berkelanjutan, mereka itu berkelanjutan Mbak. Baru kali ini ada dinas yang berkelanjutan memikirkan perubahan Kota Bogor gitu.
1: Sebelumnya ya, tidak pernah terbayang akan seperti ini ya Pak?
2: Tidak terbayang sama sekali. Alhamdulillah.
1: Kita juga ucapkan selamat datang. Ini baru saja hadir gitu ya. Ibu Mutiara Adi Sarasati. Okay, baik. Sebagai koordinator program pengentasan pemukiman kumuh di Kota Bogor, ya sudah hadir juga di studio. Tentunya nanti akan melengkapi perbincangan kita ya Ibu ya. Baik, sementara kita beri kesempatan dulu untuk Kang Tony atau Bapak Tony gitu ya, dari PMII Kota Bogor. Nah, kalau dari pantauan PMII sendiri di lapangan, seberapa besar dampak program penataan pemukiman ini terhadap pengurangan kemiskinan struktural di Bogor?
3: Oh, siap Mbak. Saya menganggap bahwa program ini sangat penting dan sangat harus terrealisasi tepat terhadap sasaran yang memang membutuhkan. Artinya program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya ketika tatanan struktural di wilayah itu baik ataupun bagus, ini bisa menjadikan ruang-ruang strategis terhadap masyarakat, khususnya tadi yang sudah dijelaskan, ruang-ruang belajar untuk anak-anak yang lebih nyaman, ruang-ruang UMKM untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kira-kira seperti itu Pak.
1: Oke. Dan apa yang bisa dilakukan oleh pemuda dan juga masyarakat supaya program ini tidak berhenti jadi proyek fisik saja gitu, tapi juga betul-betul dirasakan keberlanjutannya dan dirasakan generasi berikutnya?
3: Kalau menurut saya, artinya pengawasan dan sosialisasi terhadap program tersebut harus tetap berjalan, agar apa? Setiap tahun, setiap program itu terrealisasi, bila mana ada kekurangan, bila mana ada yang memang belum dilengkapi, maka itu bisa dievaluasi untuk dilengkapi di tahun selanjutnya untuk program berjalan tersebut.
1: Oke, baik. Kemudian kita ke Ibu
0: Ara.
1: Ibu Ara ya. Ibu Rara. Oke. Baik, Ibu. Sepertinya mohon maaf bergeser ke bangku yang sebelah sini, Ibu. Ya. Karena sepertinya ini ada kendala ya dengan mic kita di sebelah kanan. Oke, pindah ke kiri. Punten Ibu ya. Baik, untuk Ibu Rara ya. Ini ada data juga yang saya dapatkan gitu ya. Sekitar 73.930 warga miskin di Bogor tahun 2024. Nah, kira-kira berapa persen di antaranya yang sudah tersentuh program perumahan dan penataan pemukiman ya, dan kira-kira mungkin ya mewakili di Sperumkim gitu ya, program prioritas apa juga yang paling berdampak langsung pada penurunan beban hidup rakyat miskin?
4: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Perkenalkan saya Rara dari Dinas Perumahan Permukiman. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, yang tadi datanya sudah diungkapkan bahwa 6,53%, tentu penanganan tidak dibebankan pada satu dinas saja. Kemiskinan itu persoalan multidimensi dan membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah. Dari sisi perumahan permukiman, kontribusi yang kami lakukan adalah memastikan masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan kumuh, mendapat lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman. Kita ketahuin bahwasannya di RTLH yang akan ditangani di tahun 2026 itu ada 1.138 dan nanti di tahun 2027 juga ada 1.135 unit. Salah satu pendekatan yang kami dorong juga adalah program Gerobak Saepisan, Gerakan Bogor Bebas Kumuh, Strategi Akselerasi Permukiman Sehat Aman dan Nyaman. Alhamdulillah nih Mbak, kemarin kami mendapat juara pertama di Bogor Innovation Award terkait program Gerobak Saepisan. Jadi kenapa namanya gerobak? Di sini gerobak bukan sembarang gerobak nih Mbak. Kita ibaratkan gerobak itu selalu bergerak, menekankan pentingnya maju dan berkembang, meski dalam langkah-langkah kecil. Jadi ditanya tahun 2024, bahwasannya Kelurahan Panaragan sudah tuntas kumuh, di 2025 Cibogor, Cibulu, dan Harjasari, dan tahun ini kami juga sudah ada di Gunung Batu, Katulampa, Pamoyanan, di mana SK kumuh kami itu ada di 391,95 hektar di 107 kawasan dalam 57 kelurahan. Jadi di sini masyarakat tuh diajak bersama dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dilakukan bersama. Juga kita berkolaborasi nih Mbak dengan OPD-OPD terkait, di mana perbaikan jalan dan drainase itu memang tusi dari Disperumkim, kemudian PUPR ada di air minum dan air limbah, dan DLH dari persampahan, proteksi kebakaran juga di Damkar. Tidak hanya itu juga yang masuk ke 7 indikator penanganan kumuh, aspek sosial, ekonomi, lingkungan, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan Dinkes untuk peningkatan kapasitas masyarakat pada kesehatan, mitigasi, pemetaan simulasi bencana oleh BPBD, administrasi kependudukan pun juga masuk ke dalam kegiatan di sini melalui Disduk Capil serta kerjasama akademisi, media, pihak swasta, mungkin nanti ketua PMII yang akan ikut serta dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh, seperti itu.
1: Kemudian selain membangun fisik rumah, kira-kira dampak nyata apa yang pemerintah kota ukur untuk memastikan program ini betul-betul untuk mengangkat taraf hidup warga miskin, misalnya soal kesehatankah, pendidikan anak, atau juga penghematan biaya hidup keluarga?
4: Ya, kalau berbicara ke tolak ukurnya nih, kemiskinan yang turun adalah di sini indikatornya kami adalah rumah masyarakat yang layak, kemudian lingkungan yang semakin sehat, akses pelayanan dasar semakin baik. Jadi jumlah kawasan kumuh yang berkurang dari tadi 395 itu dengan adanya penanganan kawasan kumuh melalui Gerobak Saepisan itu semakin menurun. Kemudian masyarakat seperti Pak RW juga ikut aktif dalam perencanaan kami di pemerintahan. Jadi benar-benar dari awal masyarakat itu dilibatkan. Jadi kami enggak sendirian untuk merencanakan, tapi juga melibatkan masyarakat gitu. Seperti itu. Juga UMKM juga tumbuh, alhamdulillah. Kemudian yang penting itu masyarakat mampu mempertahankan terus-menerus seperti itu. Jadi berkelanjutan.
1: Oke. Kalau tantangan ada enggak sih yang dihadapi oleh pemerintah gitu dalam merealisasikan program perbaikan RTLH di Kota Bogor?
4: Ya, tantangannya itu kalau kita berbicara keseluruhan Disperumkim ya, memang tantangannya itu pertama memang mindset dan culture masyarakatnya. Kadang banyak kita sudah bangun baik-baik, belum bisa menjaga. Tapi dengan kita ngasih sosialisasi dari semua OPD, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan infrastrukturnya maju, culture-nya juga bisa baik seperti itu. Kemudian tantangan terbesarnya lagi ini, lagi-lagi memang yang di Baperida juga lakukan adalah selain kemiskinan adalah persampahan. Cuman ini sudah ada solusinya, ketika persampahan ada di penanganan kumuh itu kita kerjasamakan dengan DLH. Jadi setiap ada kegiatan di penanganan kumuh, misalnya di Panaragan, di Cibogor, di Harjasari, itu sudah ada bank sampahnya atau RT bebas sampah, sudah dilinkan, dan itu juga mendapatkan CSR. Kemarin di Harjasari juga CSR sampah ya Pak, kemudian lele, magot, seperti itu dari Kotserjo, juga dari pihak swasta, seperti itu. Juga ditambah juga banyak sosialisasi juga dari ini, dari akademisi. Jadi banyak sponsor kita yang kayak persampahan, bagaimana budidaya magot, bahkan biogas juga, seperti itu Kak.
1: Baik, kita ke Pak Tony lagi. Pak Tony, pandangan dan mungkin evaluasi juga ya dari kacamata Bapak gitu sebagai aktivis juga gitu terhadap efektivitas program pengentasan kawasan kumuh di Kota Bogor seperti apa?
3: Kalau saya fokus ke titik di mana program ini menurut saya bagus, Mbak. Karena memang ketika masyarakat dibantu persoalan hal tersebut, ini kan membantu tadi bicara perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat. Tapi pun perlu diperhatikan bahwa program ini bukan hanya seremonial ataupun janji politik semata. Artinya setiap bangunan RTLH itu harus sesuai dengan standar yang memang sudah ditentukan. Jangan sampai program ini turun ke masyarakat hanya sebatas yang memenuhkan janji politiknya saja, tapi tidak pada di mana urgensi bahwa rumah tersebut memang betul-betul bisa dibantu dan sesuai dengan spesifikasi standar yang ditentukan baik di tingkatan daerah ataupun di tingkatan nasional, Pak. Artinya perlu diperhatikan ketika memang masyarakat ini memerlukan bantuan, maka bantuan tersebut harus sesuai dengan regulasi ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.
1: Oke, jadi menurut Pak Noni sendiri, apakah memang sudah tepat sasaran saat ini untuk program rumah layak huni dan manfaatnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat?
3: Mungkin beberapa persen sudah sudah terdampak manfaatnya, tapi pun ketika kita observasi kembali masih ada beberapa yang memang memerlukan program tersebut, Mak. Saya memetik fokuskan terhadap bagaimana ketika program tersebut berjalan harus dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari standar di daerah ataupun standar nasional. Karena bukan hanya di dinas, tapi di program nasional pun ada di Kementerian PKP terkait program tersebut.
1: Kalau Pak Syarifuddin sendiri memang melihat ini sudah optimal, Pak, berjalan programnya?
2: Alhamdulillah, kalau dipersenkan ya udah 99% ya di wilayah kami, alhamdulillah. Cuma PR buat kami juga untuk merawatnya, gitu, merawatnya dan terus menerus memberikan semangat kepada warganya untuk tetap menjaga, merawat dan merubah kebiasaan buruknya itu menjadi lebih baik gitu.
1: Merawatnya,
2: iya,
1: Pak.
2: Ya, itu yang PR merawatnya. Ya, jangan sampai tadinya kumuh kembali ke kumuh, saya nggak mau gitu loh. Ya itu PR bagi saya itu merawat apa yang sudah dikasih oleh pemerintah Kota Bogor gitu.
1: Oke, sebagai perangkat wilayah apa nih Pak ajakannya mungkin untuk masyarakat juga?
2: Ya, ajakannya intinya sekarang itu untuk menjaga kebersihan dulu. Emang target awal saya itu di tahun pertama itu emang kebersihan ya. Emang ya emang sebagian dari iman juga kan kebersihannya. Kebersihan target kita 1 tahun. Alhamdulillah dengan sampah ini kita diajarkan ya oleh Deddy Superkim, guru Baksa Pisan, kita diajarkan apa untuk mengolah sampah organiknya itu dengan magot, dan kami dapat CSR itu dari Kuat Rojo itu perlengkapan kebersihan sama kolam ikan sama biofon buat ternak magot. Alhamdulillah sehingga Harjasari yang dulunya gimana ya penilaiannya agak kurang, alhamdulillah sekarang terangkat. Alhamdulillah juga ciri khas di kami itu ada UMKM jamur ya. Alhamdulillah diangkat juga nih. Tadinya produknya hanya jamur mentah, kami diajarkan untuk warga kami diajarkan untuk mengolahnya menjadi makanan siap santap lah. Ada macam-macamnya juga.
1: Oke, jadi ada nilai ekonominya juga.
2: Alhamdulillah
1: ya, Pak?
2: Jadi emang membuat warga itu lebih mandiri lagi lah, jangan sampai ketergantungan terhadap bantuan-bantuan gitu ya.
1: Kasih. Kita nanti masuk ke sesi kedua, tentunya masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga, dan Anda masih bisa terus mendengarkan program Asta Cita Dialog untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar ya, sampai dengan jam 9 nanti tetap bersama kami.
0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, masih di Astacita Dialog, pendengar, untuk kesempatan hari ini terkait dengan benarkah bukti nyata Bogor bebaskan warga dari kumuh, ya. Kita masih akan bahas bersama beberapa narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Rara sebagai koordinator program pengentasan pemukiman kumuh di Kota Bogor. Kemudian juga ada Bapak Tony Alfarizi, Ketua PMII Kota Bogor. Ada juga Bapak Syarifuddin, ya, seorang warga Kecamatan Bogor Selatan. Dan tentu obrolan kita masih akan hadir sampai dengan jam 9 nanti. Oke, kita kembali ke Bu Rara nih. Bu Rara, kalau tantangan tadi sudah disampaikan gitu ya. Ya mungkin tantangan lain tuh bisa berkaitan dengan alokasi anggaran, ya Bu, ya. Nah, ini juga mungkin bisa dipaparkan secara target angka jangka panjang Kota Bogor untuk bisa memastikan seluruh warga memperoleh rumah layak dan juga bermartabat seperti apa, Ibu? Silakan.
9: Untuk penganggaran, kita semua sudah tahu ya bahwasannya penganggaran itu sekarang banyak. Kita banyak efisiensi, Kak. Jadi di sini mungkin penanganan kumuh itu bisa dikatakan penganggarannya cukup sedikit, tapi kita juga punya alternatif-alternatif penganggaran. Jadi kegiatan kita itu memang jalan, drainase, dan rumah tidak layak huni. Nah, indikator-indikator lain itu kita mencari alternatif penganggaran melalui CSR. Dan beberapa CSR yang sudah kita dapatkan juga alhamdulillah dari Petre Metrasat, kemudian dari Coach Rejo, dari BJB seperti itu. Jadi penganggaran-penganggaran yang kiranya perlu di buatkan proposal, kita ajukan bersama masyarakat ke CSR-CSR seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar APBD. Jadi yang di APBD hanya jalan, lingkungan, dan rumah tidak layak huni seperti itu.
1: Oke. Jadi untuk jargon rumah layak, martabat terangkat, ini apakah sudah sepenuhnya menjadi bukti nyata di lapangan atau masih sebatas target yang harus dikejar, Ibu?
9: Pada dasarnya kalau target yang kita kejar ada di keseluruhan Kota Bogor tentunya. Sekarang ini masih baru berjalan 3 tahun ini. Jadi saya rasa memang belum optimal, tapi kita maksimalkan di satu kelurahan itu benar-benar sudah tuntas kumuhnya. Dan bagaimana caranya supaya tidak menjadi kumuh kembali, itu yang menjadi salah satu tantangan dan PR kita. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Biasanya kan ada pencapaian per tahun juga, ya Bu ya. Nah, 2026 ini sampai dengan September seperti apa, boleh dipaparkan juga?
9: Iya, dalam waktu 2 sampai tahun 2026 ini kita sudah menuntaskan sekitar 30 hektar seperti itu. Untuk detailnya memang kita untuk di permukiman itu, di kawasan kumuh itu terbagi menjadi 3 kegiatan. Jadi ada yang APBD-nya pusat, provinsi, dan APBD kota. Nah, sekarang yang di provinsi itu sekitar 11 hektar sudah dituntaskan di Pasir Jaya. Jadi kira-kira kita sudah menuntaskan menyisakan 291 hektar seperti itu ya, alhamdulillah.
1: Baik, sampai dengan Desember tentu masih ada target-target yang harus dicapai.
9: Kita targetnya 1 tahun itu 20 hektar maksimal. Gitu, Kak.
1: Baik, mudah-mudahan memang sesuai dengan targetnya gitu ya, bisa terwujud ya, walaupun di tengah efisiensi tadi. Itu menjadi tantangan yang memang harus dipecahkan juga. Oke, ke Pak Tony lagi. Siap. Pak Tony, mungkin ada masukan atau gagasan kritis yang ditawarkan oleh PMII Kota Bogor untuk menunjang percepatan pembebasan pemukiman kumuh ini?
3: Yang pertama adalah persoalan bagaimana, tadi saya menekankan standarisasi ketentuan program tersebut, Mbak. Artinya ketika memang program tersebut berjalan sesuai dengan janji politik yang sudah dituangkan, program tersebut harus terrealisasi walaupun di tengah-tengah pusaran efisiensi anggaran, tapi tetap anggaran program tersebut harus tetap berjalan. Dan saya menspesifikasikan bahwa harus sesuai dengan target yang memang betul-betul membutuhkan, Kak. Artinya jangan sampai persoalan desil ini menjadi perdebatan problematika yang utuh di lapangan. Artinya kita harus objektif, dinas-dinas terkait harus objektif melihat bagaimana yang memang membutuhkan masyarakat. Bukan tergantung terhadap desil-desil yang memang menurut saya hasil survei-survei ini tidak bisa diuji secara fakta dan faktual. Artinya ketika memang masyarakat tersebut butuh dibantu terkait program tersebut, ya sudah dibantu saja, tidak terpaku pada desil-desil yang hari ini menjadi perdebatan di lapangan lah, kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, kalau Pak Tony sendiri masuk desil berapa?
3: Nah, saya masih belum berkeluarga, Mbak.
1: Ini memang lagi banyak pembaruan data lagi. Betar. Sepertinya ya, memang ada beberapa yang kayaknya salah desil gitu atau kurang tepat desilnya. Ya mudah-mudahan cepat selesai juga. Nah, masih ke Pak Tony gitu ya. Kalau untuk sinergi antara pemerintah, kemudian aktivis juga gitu ya, ataupun warga lokal dalam mengawal pengentasan pemukiman kumuh di Kota Bogor supaya berkelanjutan, seperti apa pengawasan?
3: Siap, Mbak. Artinya tetap kita berada di ruang akademis, Mbak ya. Tetap kita mengawal ketika memang bisa disinergikan, kita tetap mengawal program tersebut melalui sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat. Artinya bahwa program ini menurut saya bagus. Menurut saya ini program ini betul-betul bisa bermanfaat terhadap masyarakat luas. Prinsipnya itu adalah Hoirunas Anpaum Linas tersebut kan, Mbak. Nah, tinggal bagaimana kita bisa bersinergi untuk memberikan edukasi, untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas. Artinya bukan hanya tok bangunan berdiri, bukan hanya tok program itu berjalan, tapi tadi kan harus ada maintenance yang harus dilakukan berkepanjangan. Artinya perlu ruang dialog kepemudaan yang dibuat khusus untuk program tersebut, Mbak Rara.
9: Oke, siap.
3: Artinya bukan hanya masyarakat tok yang bisa disentuh, tapi kita sebagai aktivis, sebagai agen of change ataupun agen of control, setuju, itu bisa bersinergi terhadap dinas-dinas terkait khususnya di perumkim tersebut.
1: Oke, masukannya diterima ya, Bu Rara ya.
9: Alhamdulillah nih, kalau mau ikut berkolaborasi ini kita mungkin di RRI juga merupakan salah satu platform kami ya untuk meng-encourage ya masyarakat maupun aktivis, semua orang untuk benar-benar kita bahu-membahu untuk pengurangan kumuh. Yang tadi disampaikan Pak Tony bahwasannya targetnya harus tepat nih, seperti itu. Nah, itu memang kita sudah ada pendataan terlebih dahulu. Jadi semua kegiatan penanganan kumuh itu based on data, kita sudah punya rencananya sampai 5 tahun seperti apa, mana aja kelurahan-kelurahannya, bahkan bisa juga kelurahan-kelurahan, mungkin yang bisa mau ikut program Gerobak Saya Pisan melakukan membuat proposal. Jadi benar-benar itu dari dirinya masyarakat sendiri, bukan pilihan dari Perumkim atau seperti apa. Nah, itu seperti itu. Kemudian tadi juga disampaikan bahwasannya harus ada peraturan-peraturannya. Alhamdulillah nih Pak Tony, Mas Tony, kita tuh sudah ada peraturannya, berdanya, kemudian perwali kolaborasinya juga. Kita juga sedang menyusun kolaborasi perencanaan permukiman kumuh juga. Ini lagi berjalan perwali. Mungkin kami juga bisa dibantu juga untuk maintenance di lapangan, kemudian bisa dibantu pemantauan apa sih yang kurang, karena memang kacamatanya banyak, jadi kita bisa sama-sama nih menutup kekurangan-kekurangan itu, seperti itu.
1: Kalau dari Pak Syarifuddin, harapan masukannya, mumpung ada Bu Rara juga gitu, siapa tahu bisa dicatat.
2: Harapannya sih apa yang belum ada di wilayah kami bisa mendorong untuk membantu diadakan gitu ya.
1: Seperti apa Pak contoh?
2: Contohnya emang di wilayah kami memang belum komplit ya Bu ya. Kayak tempat sampah buat jadi kita masalahnya itu di sampahnya itu anak-anak ya. Jadi saya belum bisa ngasih edukasi ke anak-anak untuk buang sampah pada tempatnya. Tempatnya enggak, belum ada. Oh. Sedangkan kami budget kami ya namanya juga ini ya. Penduduknya menengah ke bawah gitu, kami belum bisa mandiri biaya sendiri untuk seperti itu. Ya harapannya kedepannya kami dibantu dalam hal tersebut.
1: Gitu. Apakah Bapak juga membantu misalnya untuk mendata kebutuhan-kebutuhan lain ataupun mungkin data-data lain dari warga yang kurang mampu gitu untuk disampaikan ke Disper
2: gitu.
1: Mungkin.
2: Udah sih ya, udah masuk data-datanya. Kebetulan tim Gerobak Saya Pisan itu benar-benar aktif. Yang saya rasakan benar-benar aktif ke wilayah itu. Timnya benar-benar strong. Mau hujan mau panas, alhamdulillah mereka on time ke wilayah kami gitu, ngontrol terus. Jadi benar-benar berkelanjutan lah ini. Wilayah kami itu benar-benar dipantau.
1: Biasanya kriteria apa sih Pak yang memang akhirnya menjadi ya standar gitu untuk seseorang bisa mendapatkan bantuan ini?
2: Ya standarnya itu
1: apakah tadi dari misalnya kayak desil atau data-data itu Bapak juga pegang gitu, kemudian diserahkan ke...
2: Kalau masalah desil saya juga...
1: Oke, mungkin bisa dibantu Ibu.
9: Aduh. Kriterianya harus masuk SK kumuh. Oke. Jadi kita sudah melakukan pendataan tadi, jadi mana aja yang perlu dibantu atau perlu masuk di wilayah itu tidak memenuhi standar yang tadi 7 indikator kumuh. Jalan, drainase, rumah tidak layak huni, kemudian persampahan, air minum, air limbah, proteksi kebakaran itu tidak sesuai standar, itu masuk ke dalam SK kumuh. SK kumuh yang di SK kan Pak Wali Kota tahun 2024. Jadi dari situ kita coba bedah mana nih misalnya satu kelurahan Harjasari. Oh ternyata Harjasari dari 7 indikator yang terberat itu di persampahan. Nah di persampahan itu kita coba buatkan tadi mungkin ke Pak RW suka minta ini Bu Rara minta ini deh, uangnya mana tuh. Nah itu nanti kita buatkan proposal di pengajuan CSR. Nah tadi Pak kebetulan tempat sampah sudah kita ajukan, cuman belum cair dari perusahaannya nih. Perusahaannya memang lagi efisiensi juga, jadinya kita harus benar-benar cari bagaimana caranya kita itu bisa ada kegiatan gitu. Kita cari-cari, mudah-mudahan mah nanti ada yang mau sponsorin nih di kawasan kumuh itu.
1: Oke. Mungkin sebagai penutup Pak Syarifuddin ya, sebagai perwakilan warga gitu, pesan yang ingin disampaikan juga untuk pemerintah agar perbaikan kualitas hunian di Bogor Selatan gitu ya, di wilayah Selatan, yang memang tempat tinggal Bapak gitu, bisa terus dirasakan secara nyata dan juga adil.
2: Iya, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah Kota Bogor terutama gerobak saya pisan bisa merubah wilayah Kota Bogor lebih baik lagi, lebih teratur lagi, lebih rapi lagi, merubah Kota Bogor menjadi lebih indah dengan gebrakan-gebrakan inovasi yang benar-benar merubah warganya gitu, Mbak. Lebih ngegas lagi lah, kalau bahasa saya ngegas terus kan kalau di kelurahan itu ngegas terus, jangan menyerah, jangan menurun semangatnya untuk mendorong supaya warga Kota Bogor menjadi lebih baik. Itu aja.
1: Bu Rara, jangan turun semangat walaupun tadi efisiensi.
9: Ini kami nama timnya Basmi Kumuh nih, Mbak. Jadi kami modalnya semangat. Pokoknya gimana caranya masyarakat itu bisa nggak cuman infrastrukturnya aja yang terbangun nih, udahannya kami tinggal terus masyarakatnya nggak peduli, infrastrukturnya hancur lagi, kumuh lagi, jadi nggak kelar-kelar nanti tugasnya seperti itu.
1: Baik, Pak Tony, sebagai penutup juga imbauan ataupun pengawasan seperti apa yang akan terus dikawal oleh PMII demi memastikan kebijakan perumahan ini tetap pro rakyat?
3: Yang pertama adalah persoalan anggaran, Mbak, ya. Dimana anggaran ini harus tepat untuk tadi

0: sudah ada survei SK Kumo yang dibuat oleh wali kota, ketika memang ada di wilayah muncul lagi wilayah Kumo, otomatis kan harus ada proses lagi untuk meng-SK-kan terkait wilayah tersebut. Nah ini kan menjadi lebih lama dan lebih sulit juga, Mbak. Ada tidak mekanisme yang lebih efisien ketika memang muncul kembali? Ini kan kita tidak bisa prediksi dan kita tidak bisa duga ya, ketika memang ada wilayah-wilayah kumuh yang bermunculan kembali karena aktivitas masyarakat yang begitu luas. Nah kira-kira ada nggak untuk lebih percepat terkait langsung pengeksekusian bahwa oh iya betul itu merupakan wilayah kumuh dan program tersebut harus dialokasikan ke sana, seperti itu, Kak?
1: Terima kasih. Dan terakhir untuk Bu Rara ya, komitmen yang ingin disampaikan gitu ya, mewakili Pemkot Bogor supaya target Kota Bogor ini bebas kawasan kumuh itu bisa terwujud sepenuhnya, Ibu.
2: Iya, satu hal yang paling penting adalah memang kolaborasi yang ingin kami kuatkan antar pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan seluruh stakeholder. Kemudian juga aktivis juga. Kemudian di sini kami simpulkan bahwasannya Bogor Bebas Kumuh itu bukan hanya tentang mengubah wajah kawasan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat martabat masyarakat yang tinggal di dalamnya, seperti itu. Jadi satu hal yang kita lakukan bersama yaitu intervensi itu bukan meninggalkan bangunannya aja, tetapi culture masyarakatnya juga lebih berdaya dan berkelanjutan, seperti itu.
1: Tentunya terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir ya, Ibu Rara, kemudian Bapak Syafruddin dan juga Pak Tony gitu, sudah bersama Pro 1 RR Bogor untuk Asta Cita Dialog. Ya, semoga dengan adanya program rumah layak ini bisa menjadi jalan untuk menuju kesejahteraan bagi masyarakat gitu. Semoga kedepannya kita nggak dengar lagi nih ada cerita keluarga yang harus tidur dengan atap bocor, kemudian lantai tanah, atau juga tidak sejahtera gitu ya, karena ya tentunya setiap warga negara itu berhak hidup layak dan juga bermartabat. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dialog kami untuk pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali. Tetap dengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nisi, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran dari program Masa 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan ada satu program berikutnya yang akan hadir melengkapi Bogor pagi ini, edisi hari Senin 14 September 2026. Kita masuk untuk program Halo RRI yang menjadi ruang interaksi serta informasi yang hadir menemani Anda pagi hari ini. Tentunya di tengah-tengah aktivitas Anda ataupun rutinitas yang Anda jalani ya, mungkin di sekitar Anda melihat permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas publik, sosial atau kebencanaan. Bisa disampaikan, bisa berinteraksi dengan kami, baik itu melalui WhatsApp 081-5x4200 atau juga di live chat RRI Digital. Telepon juga boleh 0251-831-2450. Jadi Anda bisa menyampaikan kabar-kabar yang terjadi di sekitar Anda ya, terkait dengan permasalahan fasilitas publik atau juga terkait dengan sosial dan juga kebencanaan. Semisal Anda melihat jalanan yang rusak atau ada tiang listrik yang kabelnya terganggu gitu ya, ataupun mungkin juga pelayanan administrasi dari instansi-instansi yang berkaitan dengan data-data masyarakat gitu ya, atau juga terkait dengan sosial dan kebencanaan, boleh untuk disampaikan ya, pokoknya kondisi ataupun fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa masuk di program Halo RRI yang tentunya akan menampung atensi ataupun pertanyaan, keluhan, aduan yang nanti akan kami teruskan ke pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi partisipasi Anda tentunya bukan hanya sekedar untuk berkirim pesan singkat saja, tapi juga nantinya akan kami teruskan ke pihak-pihak terkait agar mendapatkan atensi ataupun jawaban dari aduan tersebut gitu ya. Jadi silakan untuk bergabung dan kami tunggu untuk atensinya sampai dengan jam 10 nanti.

Ya, tentunya program Halo RRI menjadi sebuah program siaran interaktif dari Radio Republik Indonesia yang fungsinya sebagai wadah bagi Anda sebagai masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, laporan, serta keluhan terkait pelayanan publik dan juga fasilitas umum pendengar ya. Tentu punya fungsi dan tujuan sebagai ruang solusi pendengar ya, menjadi sarana komunikasi dua arah antara warga dan juga instansi pemerintah ataupun pihak terkait, juga bisa untuk pengaduan publik ya, menampung berbagai aduan seperti masalah infrastruktur, layanan kebersihan, air bersih sampai dengan fasilitas umum. Dan untuk program ini selalu kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Silakan untuk bergabung dan kami tunggu untuk atensinya.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jaga kondisi arus lalu lintas tetap kondusif, kemudian juga lingkungan aman dan terhindar dari gangguan Kamtibmas. Pendengar, Satlantas Polres Bogor melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di wilayah Parung Panjang dengan memberikan surat teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Nah, pemberian teguran ini merupakan bentuk edukasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga bisa tercipta situasi yang aman dan juga tertib. Jadi untuk para pengendara, patuhi aturan, hormati sesama pengguna jalan, dan utamakan keselamatan.

beberapa aduan-aduan yang masuk melalui si Badra Kota Bogor pendengar ya. Ada beberapa yang coba kami himpun. Seperti misalnya keluhan pembakaran sampah yang dilakukan atau yang terjadi di Jalan Warga Mulia 2 RT 2 RW 6, tepatnya di tanah kosong di Jalan Warga Mulia 2 RT 2 RW 6. Ternyata ada warga yang rutin untuk membakar sampah di sana. Dirasa mengganggu, memang sudah dilaporkan juga ke pihak RT setempat. Ya memang keluhan dari salah satu warga ya bernama M. Fahri ini menyebutkan kalau pembakaran sampah ini sangat mengganggu karena asap dan juga debu yang masuk ke dalam rumah, serta untuk debunya juga mengotori jemuran serta pekarangan rumah pendengar. Memang sudah diverifikasi gitu ya oleh si Badra dan coba diteruskan juga ke instansi ataupun pihak-pihak terkait. Masih seputar bakar sampah, ada warga lain yang mengeluhkan hampir setiap hari ada pembakaran sampah di dalam garasi mobil dengan adanya mobil di dalam garasi. Walau yang membakar ya memang ada di sekitar garasinya, tapi tentu dirasa tidak bijak ya karena merugikan banyak orang. Jadi warga yang melapor ini menginginkan adanya tindak lanjut ya terhadap warga tersebut yang membakar sampah di sekitar rumahnya gitu ya. Ini tepatnya adalah di Gang Madrasah nomor 1 RT 2 RW 3 Kedung Jaya Tanah Sareal Kota Bogor pendengar.

Masih soal pembakaran sampah, ternyata ini banyak dilakukan ya, dan sudah tahu konsekuensinya bahwa pembakaran sampah secara sembarang tentu bisa menimbulkan bahaya, dan jika tidak terkendali maka bisa menyebar ke wilayah pemukiman warga. Jadi sekali lagi untuk Anda pendengar, mungkin niatnya adalah untuk sampah ini tidak menumpuk, tapi dengan cara dibakar tentu bukan menjadi satu solusi yang baik ketika nanti ternyata malah menyebabkan bencana yang lebih besar, tentunya akan merugikan banyak pihak juga. Nah, untuk yang ini pembakaran sampah, keluhan dari seorang warga di Jalan Villa Bogor Indah 3 Blok BA2 nomor 12 RT 4 RW 15 Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Ya, semoga memang dari pihak-pihak terkait bisa memberikan edukasi di tiap-tiap wilayah gitu ya, supaya hal ini tidak berulang-ulang terjadi, dan sekali lagi bahwa aktivitas seperti ini tidak merugikan banyak pihak. Karena nyatanya banyak warga yang mengeluhkan jika ada yang membakar sampah secara sembarangan, polusi, debu, asap gitu ya. Ini memang mengganggu, begitupun untuk jarak pandang, untuk yang melintas juga itu kan cukup berbahaya. Apalagi kalau misalnya apinya atau dari pembakarannya merembet sampai ke pemukiman warga.

Baik, atensi masih kami buka di 0815x4200. Pendengar silakan untuk bisa bergabung di pagi hari ini untuk program Halo RRI. Atensi masih terus dibuka sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan masih ada Marisa yang siap membacakan atensi-atensi Anda. Silakan untuk bergabung di WhatsApp 0815x4200 untuk WhatsApp live chat RRI digital juga bisa ya. Dan jika di WhatsApp Anda boleh mengirimkan voice note ataupun video maupun foto dengan keterangan yang cukup jelas.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: ada di program Halo RRI Pendengar untuk edisi hari ini. Dari Senin 14 September 2026 ada sebuah atensi yang dikirimkan ke meja siar kami dari Bapak Didin Muhtadin dari Kampung Wangun Tengah, Sindang Sari, Bogor Timur, melaporkan kelanjutan masalah bansos saya yang dicabut alias exclude, dianggap mampu, tidak layak, diduga mempunyai rekening listrik double atau melebihi persyaratan bansos. Saat dicek ke kantor ULP PLN Cipayung, diduga ada yang menggunakan nick dari Bapak Didin yang beralamat di Cidangiang, Bogor Timur, yang ber-KWH 2200 volt. Sudah lapor ke ULP PLN Bogor Timur tapi belum ada konfirmasi lanjutan, dan laporan ke kelurahan untuk bertanya ke pendamping PKH. Memang di tempat lain pendamping PKH dan ketua kelompok membantu mengurus. Jadi mohon solusinya kepada pihak terkait karena bantuan ini sangat bermanfaat, apalagi bagi Pak Didin katanya yang merupakan seorang disabilitas dan juga anak dan memiliki anak disabilitas pula gitu ya. Ini sebetulnya sudah sempat disampaikan di edisi-edisi sebelumnya ya.
1: Sebelumnya saya waktu itu saya sempat nanya juga waktu itu dari Dinsos sempat nanya minta data lah. Uh-huh. Saya belum tahu ini nomornya karena ini nomornya kayak ganti ini.
0: Oke, okay, nomor pengirimnya. Oke.
1: Okay. Dulu pernah ditanya untuk data-datanya, cuman saya nggak tahu itu waktu itu di nomor mana waktu, jadi belum sempat ditanggapi lagi gitu.
0: Oke, ini memang terakhir kita lihat di 19 Agustus gitu ya.
1: Sudah sebulan lalu.
0: Sudah hampir sebulan lalu gitu ya sempat ditanyakan hal yang sama. Sebenarnya udah coba dihubungi?
1: Pernah nyambung ke PLN dan juga di Insos waktu itu.
0: Sudah pernah dijawab?
1: Dijawab juga.
0: Oke, ataukah mungkin terlewat Pak Didin atau mungkin masih belum mendapat kepastian mungkin ya?
1: Mungkin juga, nggak tahu. Pokoknya sempat waktu itu dari Dinsosnya minta data pokoknya, apa nomor KTP atau pokoknya seperti itulah data yang belum.
0: Oke, ini kalau kita lihat lagi tracking chat yang disampaikan di chat hari ini disebut nick yang sama ini ber-KWH 2200 volt. Sementara di chat tanggal 18 Agustus ini disebut di atas 1300 volt gitu ya, untuk nick yang sama tadi gitu.
1: Mungkin tidak memenuhi syarat ya secara untuk mendapatkan bantuan, jadi dicabut seperti itu mungkin.
0: Oke, tadi mungkin ada permasalahan double data atau?
1: Double data tuh mungkin gimana, saya juga kurang ngerti nih. Lagi ngechat lagi seperti apa ya.
0: Mungkin mulai membalas kembali gitu ya. Oke, kita memang tadi mencoba juga ya untuk menghubungi PLN gitu ya, Ibu Susa, namun memang belum mendapatkan respon. Mungkin karena ada kesibukan atau seperti apa gitu dari pihak PLN. Sudah coba kami forward kembali gitu ya, mudah-mudahan sih memang ada jawaban yang pasti supaya memang tidak bertanya-tanya lagi gitu ya, karena kita juga berupaya untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait. Ya mungkin dengan Dinsos gitu, tapi memang dari pesan singkat yang dikirimkan lebih ditujukan untuk PLN gitu ya. Oke, dari pesan singkat begitupun untuk ini ada PDF yang disematkan gitu ya, yang memang ini berkaitan dengan PLN. Jadi mungkin lebih ke PLN ya. Kita coba baca memang di sini dari surat ID pelanggannya
1: atas nama tercatat SE di Cidangiang ya, ya, dengan apa tarif
0: 2200.
1: Ini juga nih data pembayar. Ya ini
0: bingung kan ya. karena mungkin yang bersangkutan merasa itu bukan datanya, dalam arti adalah di rumahnya tidak menggunakan KWH listrik sampai dengan 2200
1: untuk meter listriknya ya. Karena mungkin kalau lihat persyaratan yang dianggap berhak mendapatkan bantuan itu sekitar 450 volt
0: watt ya, untuk KWH ya betul watt, ya apa disebutnya. Okay, itu seharusnya memang 450.
1: Kalau di atas 900 kan itu dianggap mampu. Jadi
0: iya.
1: Tidak ya mungkin jadi imbas ya daripada data itu jadi tidak dapat bantuan dari Dinsos.
0: Nah, tapi yang jelas sih kita coba menghubungi lagi untuk make sure kembali. Mudah-mudahan sih kalau tidak di edisi kali ini mungkin di hari
1: nanti, Rabu nanti kita akan coba hubungi lagi karena ini belum tersambung juga dengan Dinas Sosial dan juga dari pihak PLN ya, mungkin karena ada kesibukan jadi sudah kita forward juga untuk permasalahannya Pak Didin ya.
0: Okay. Mudah-mudahan cepat ada solusi gitu ya. Dan Pak Didin juga mengirimkan ada KTP ya.
1: KTP.
0: Sudah kami save juga gitu ya. Pokoknya sudah kami forward ke pihak PLN. Ya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan penanganan ataupun jawaban sesuai yang diinginkan.

0: Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba hubungi langsung Pak Didin gitu ya, sebagai masyarakat yang memang mengalami kendala atau permasalahan terkait hal ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Didin.
1: Selamat pagi Teh.
0: Halo Pak Didin.
1: Ada.
0: Oh,
1: ada.
0: Okay. Baik, terdengar ya suara saya juga ya.
1: Iya Teh.
0: Oke, okay. Baik, mungkin boleh dijelaskan kronologinya secara on air. Apa kendala yang memang dihadapi gitu terkait dengan bansos listrik ini ya?
1: Iya, gini kan, bukan bansos listrik ya, PKH Teh. Waktu itu kan saya cek di aplikasi itu bantuan saya nggak turun-turun. Pas kebetulan mau masuk anak sekolah juga sangat membutuhkan. Yeah. Tidak ada konfirmasi dari pendamping PKH, pas itu ada pertemuan PKH katanya exclude, dianggap tidak layak atau mampu, diduga ada rekening double ya gitu ya. Terus saya coba cek ke ULP Cipayung ya, pokoknya dari mulai ke Dinsos, ke ULP Cipayung, terus ke yang satu atap di Lipo juga ya. Cuman dari pas dari ULP Cipayung itu ke deteksi ada

0: listriknya dianggap mampu, jadi dihilangkan seperti itu Pak Didin ya?
1: Ya, second, ada solusi dari pihak Cipayung itu untuk dihapus NIK yang punya, yang beralamat di Cideng yang itu, minta bantuan ke WLP Bogor Timur. Cuman dari WLP Bogor Timur itu nggak bisa gitu aja, mesti dipanggil pemilik rekening itu ya. Cuman saya nggak tahu, mungkin antaran kelas bisnis, antaran orang besar gitu, jadi prosesnya lambat, sedangkan kami sangat membutuhkan bantuan. Mungkin ya udah 2 periode itu ya, biasanya saya dapat itu 1.200.000 kali 2 itu 2.400.000. Sekarang tidak mendapatkan bantuan ya untuk beli susu anak atau ya, beli ya, sembako ya. Aja susah
0: ini, gitu. Okay. Sekarang Pak Didin, apa yang diinginkan Pak Didin nih terkait dengan apa ya, yang
2: keluhannya.
0: Keluhan yang rekening listrik tadi dan juga terkait dengan bantuan PKH-nya itu Pak Didin?
1: Ini kan ada solusinya itu dua ya. Satu itu yang di pihak PLN itu untuk penggantian nik nama saya dengan nik yang pemilik aslinya. Yang kedua itu kan dari Kemensos itu ada hak klarifikasi, tapi dari pihak kelurahan atau pendamping PKH atau kelompok PKH atau Dinsos itu tidak membantu, caranya gimana gitu kan. Itu kan udah ada jelas ya, itu yang pemilik listrik itu ada ya namanya, alamatnya di mana gitu kan, tinggal dikirimkan lewat aplikasi ke Kemensos, cuman kita nggak dibantu gitu kan. Kemarin juga saya ketemu dengan pihak Dinsos ya, itu dengan Pak Priyatna gitu. Ya jawabannya gitu, klise, minta data lagi gitu kan.
2: Jadi Pak Didin sendiri menyadari bahwa ini ada data yang double ini sejak kapan Pak?
1: Semenjak dia dari informasi dari pendamping PKH, tapi dia tidak menjelaskan, katanya diduga ada rekening punya listrik double enggak atau nama saya double. Pas dicek saya enggak ada ya, saudara juga saya enggak ada yang pakai nik saya. Ya otomatis kan saya bertanya ke yang saya tahu kan PLN Paledang, saya ke Paledang, cuman kata dari Paledang kalau untuk wilayah Sinengsari Bogor Timur itu Wangun masuknya ke Cipayung, jadi saya pindah ke Cipayung ya, pasti Cipayung itu kedeteksi itu ada yang menggunakan nik saya gitu. Itu kan untuk PLN saya juga sekarang rekeningnya udah masuk subsidi, berarti kan saya udah istilahnya termasuk tidak mampu lah gitu ya kalau dari PLN Cipayung. Cuman masalahnya yang di PLN Pajajaran nih belum ini, belum ada kelanjutannya, belum ada WA lagi atau gimana gitu.
0: Oh gitu. Okay. Jadi mungkin Pak Didin minta kami minta data nomor apa namanya, nomor ID listriknya.
2: Rekening mungkin ada di ini ya. Ini ada sih di apa?
1: Itu. Oh, yang atas itu, yang atasnya saya itu udah
0: masuk subsidi itu yang atas. Yang bawah itu ya.
2: Iya, sudah ada ini gambarnya di kami.
1: Jadi yang rekening saya ada itu rekening yang diduga ya, yang diduga memakai nik saya juga itu ada gitu ya.
2: Baik. Berarti kita nanti coba follow up kembali di Dinsos dan juga PLN Cipayung ya, khususnya.
1: Iya. Okay. Ya di juga ngambang gitu kan, di juga ngambang jawabannya kan, mestinya di Kemensos itu saya tahu ya, sering dengar di YouTube atau di TV itu ada hak klarifikasi nih ya. Kayak yang judul kan banyak yang dapat lagi, lantaran ada hak klarifikasi diduga tidak judul, sedangkan saya kan judul enggak, mabuk enggak, ngerokok enggak,
0: aman ya
1: gitu kan.
0: Oke, okay. Oke, okay, baik Pak Didin, nanti
1: benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok ya, begitu betul, ya betul. Kalau saya.
0: Oke, okay, siap
2: Pak Didin. Semoga memang solusinya nanti sesuai dengan harapan ya Pak Didin ya. Hatur nuhun Pak Didin ya, sudah menyampaikan ya, sama-sama, secara sama-sama langsung ya. Mudah-mudahan pihak dari RRI juga bisa membantu.
1: Terima kasih ya. Semuanya jaya di udara buat RRI ya.
0: Terima kasih Pak Didin, hatur nuhun.
1: Sama sawangsana.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini menjadi aduan terakhir di edisi kali ini. Terima kasih, dan saatnya untuk Marisa juga pamit. Hatur nuhun juga Kang Jack ya. Siap. Sudah membantu di program Halo RRI. Kita bergeser jam 10 untuk Bogor siang ini. Marisa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor, siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana Senin Anda sejauh ini? Apakah semuanya berjalan lancar ya? Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan juga selesai tepat waktu seperti yang sudah direncanakan. Bogor siang ini mengisi ruang dengar Anda pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat, ditemani Alif Dayita dengan beragam segmen dan juga informasi menarik yang sudah kami rangkum ya, tentunya bersama dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pekan kedua bulan September 2026 ya. Setelah ini kemarin juga kita sudah merayakan hari jadi RRI ya ke-81, saatnya kita kembali lagi melanjutkan rutinitas harian kita ya. Dan untuk Bogor siang ini kami akan awali dengan segmen informasi seputar pengaruh utamaan gender pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

Pendengar, ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender, tentu bukan hanya soal kesempatan untuk berada di ruang yang sama ya, karena lebih jauhnya ini adalah tentang bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga menentukan masa depannya. Disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang menilai bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci paling penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus mencegah perkawinan anak, pendengar. Dalam lokakarya di Surabaya pada Sabtu kemarin, Arifah mengatakan ketika perempuan memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkembang, semakin banyak pula pilihan yang tepat yang dapat diambil ya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus berkontribusi dalam pembangunan. Dikutip dari rri.co.id, perguruan tinggi ini dinilai memiliki peran strategis, pendengar, bukan hanya melalui pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan pengetahuan serta inovasi yang menjawab persoalan di lapangan. Salah satunya adalah yang terlihat di Universitas Airlangga Surabaya, pendengar, di mana dari 16 dekan, 11 diantaranya merupakan perempuan. Jadi kondisi ini dinilai menjadi modal penting untuk membuka semakin banyak ruang bagi perempuan dalam pendidikan dan juga kepemimpinan. Tentunya kesetaraan gender bukan tentang pekerjaan satu pihak saja ya. Pemerintah, kampus, dunia pendidikan ya, dunia usaha, masyarakat, hingga media ia pun memiliki peran masing-masing. Arifah juga menekankan pentingnya pengaruh utamaan gender diterapkan sejak tahap perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang memastikan kesempatan untuk maju terbuka bagi semua, termasuk juga untuk perempuan. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih

Pendengar, masih di segmen pengarus utamaan gender ya. Kali ini kita akan berbicara tentang dunia kerja, di mana semua golongan, semua pihak, semua gender ini pasti memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, usia muda ataupun juga tua gitu ya. Tapi dalam prakteknya masih ada saja kesenjangan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya terjadi pada pekerja perempuan di sektor kelapa sawit, pendengar. Disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang kali ini mendorong untuk peningkatan kapasitas pekerja perempuan di sektor sawit. Langkah ini dinilai penting ya untuk mempersempit kesenjangan upah yang masih terjadi. Menurutnya, pekerja perempuan masih banyak berada pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih rendah ya. Sementara pekerjaan yang membutuhkan keahlian lebih tinggi dan memiliki tingkat upah lebih baik masih banyak dilakukan oleh para pekerja laki-laki. Karena itulah, akses perempuan terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas perlu terus untuk diperkuat. Dengan kemampuan yang semakin baik, perempuan diharapkan memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan posisi yang lebih baik pula. Dan pendengar, sektor kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditas strategis bagi Indonesia ya. Karena itulah, pembangunan sektor ini juga perlu memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan ataupun juga laki-laki. Ditegaskan oleh Menteri Arifah bahwasanya perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berkembang dalam pembangunan sektor kelapa sawit. Jadi kesetaraan gender di dunia kerja bukan sekedar berbicara tentang jumlah perempuan dan laki-laki saja ya. Kalau tadi disebutkan di informasi sebelumnya, salah satu contoh yang sudah terjadi adalah di Universitas Erlangga, di mana dari 16 dekan ada 11 perempuan yang menduduki posisi dekan begitu ya. Tapi juga tentang bagaimana kesempatan perempuan ini untuk belajar, meningkatkan kapasitas, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga menerima manfaat pembangunan secara setara. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: hati-hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah tadi saya deket dipegang-pegang mbak.
1: Video apaan itu Ra?
2: Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
1: Iya ih, transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
2: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
1: Iya sih, biar aman.
2: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem baik.
1: Nah, benar.
2: Tuh, keretanya udah mau datang.
1: Yakin tetap jadi naik kereta?
2: Yakin, aman.
1: Oke deh, pulang yuk.
2: Yuk, cus.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pada akhirnya kesetaraan bukan berarti harus menjadi sama ya, tetapi memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan juga berkontribusi. Ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, keterampilan, pekerjaan, ataupun juga ruang kepemimpinan, maka manfaatnya bukan hanya bisa dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara lebih luas. Jadi marilah kita terus membangun ruang yang adil, inklusif, dan memberikan kesempatan bagi siapapun untuk maju. Dan inilah akhir dari ke segmen pengaruh utamaan gender pada siang hari ini, pendengar. Setelah ini kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya. Kami akan segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah

Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang, sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United. Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di rotan menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai première manche, 5 carrés. 6 jeux à. Yeah.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi riset yang
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya juara, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osis sebagai pemain ATR, dan dia juga mengedit dari Rangkani Poli, dan dia juga sangat menjalani dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga sangat ketua, jadi hanya kekuatan, tapi dia menjalani juga dan
2: melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pencinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Nama Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudi melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar Darij Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É um bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadda Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kota Bogor mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sampurasun.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Mendengar untuk Anda yang hari ini mungkin bingung mau kemana ya. Siapa tahu Senin-Senin seperti ini, siang hari ini masih bingung untuk menghabiskan aktivitas siangnya mau kemana. Perpustakaan bisa menjadi salah satu alternatif Anda untuk menghabiskan waktu istirahat ya. Siapa tahu Anda yang ingin membaca buku di sana, menghabiskan waktu untuk me-time gitu ya. Karena ternyata hari ini pendengar 14 September, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi momen ini pas sekali ya untuk kembali mengajak kita semuanya memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Jadi Hari Kunjung Perpustakaan ini sudah diperingati sejak 14 September 1995. Dan pencanangannya ini bermula dari Surat Perpustakaan Nasional kepada pemerintah pada 11 Agustus 1995 yang mengusulkan 14 September sebagai momentum untuk mendorong budaya membaca dan gerakan intelektual masyarakat. Dan menariknya pendengar, perjalanan budaya membaca dan penerbitan buku di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelumnya ya. Pada masa awal kemerdekaan saja, Indonesia dikenal cukup produktif nih menerbitkan berbagai judul buku. Bahkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Belanda, dan juga Australia ini turut memberikan perhatian terhadap terbitan Indonesia, khususnya di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Dan pendengar, tentu saja perpustakaan ini bukan sekedar ruangan untuk yang dipenuhi rak-rak buku ya, karena sekarang perpustakaan juga sudah melebarkan sayap, memiliki beragam, bisa kita bilang, fasilitas yang menarik untuk pengunjung bisa datang membantu kita terus belajar kapanpun dan pada usia berapapun. Karena itulah Hari Kunjung Perpustakaan hari ini bisa menjadi pengingat sederhana sesekalilah. Mari kita luangkan waktu untuk berkunjung, membaca, dan menemukan sesuatu yang baru di perpustakaan. Jadi di Hari Kunjung Perpustakaan ini, sudahkah Anda menentukan buku apa yang akan dibaca pendengar ya? Informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Dan saatnya kita akan segera melangkah menuju segmen berikutnya pendengar, karena kita juga sama-sama menantikan kumandang azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Sembari itu juga kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi ke ruang dengar Anda pendengar. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi untuk Bogor siang ini dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda. Tetaplah bersama kami di Pro Saudara di Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.

Koleksi lagu-lagu pop Sunda menemani waktu istirahat siang Anda pendengar. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat ya. Dan saya ucapkan juga selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyalakan radionya. Baru saja stay tune di Pro Satu RRI Bogor. Baik itu melalui frekuensi FM 102 dan 104 MHz, AM-nya 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati siaran kami pendengar, terutama di siang hari ini ya. Kami hadirkan segmen Maxi ya, makan siang bersama RRI dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda dengan informasi menarik yang tidak kalah penting untuk mengisi sambil kita makan siang ya. Biasanya makan siang hari Senin di tanggal ini biasanya makan apa ya? Mungkin masih tanggal 14 ya, jadi rasanya ya masih ada sedikit budget untuk menyisihkan makan siang dengan sedikit lebih mewah gitu. Apalagi kalau mungkin Anda yang suka daging ya. Tapi bagaimana jika yang kita makan adalah ternyata daging termahal di dunia yang harganya selangit pendengar? Kira-kira paling mahal berapa ya? Ini saya ambil info dari detikfood.com pendengar yang mengutip dari laman Girl Carnivore pada 11 September kemarin bahwa sejumlah daging ini memasuk kategori paling mahal di dunia. Dan menariknya, tingginya harga dari masing-masing daging ini berkaitan dengan kelangkaan, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan untuk membuatnya. Informasinya nanti akan kami hadirkan sambil juga kita dengarkan dulu lagu-lagu pop Sunda berikut ini.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekilas Berita.
1: Selamat siang, saatnya kami hadirkan kilas berita. Polresta Sumeneb menyiagakan 3 posko terpadu untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Pulau Masalembu. 3 posko tersebut berada di Mapolresta Sumeneb, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masalembu. Kapolresta Sumeneb Kombes Pol Aryek Indra Sentanu mengatakan, posko disiapkan untuk mempercepat koordinasi bersama Basarnas, TNI, KSOP, pemerintah daerah, tim medis, dan otoritas pelabuhan. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Posisi terakhir kapal terdeteksi di sekitar Pulau Masalembu pada Minggu 13 September 2026. Hingga kini, 113 orang telah dievakuasi dari lokasi kejadian, sebanyak 107 orang ditemukan selamat, sementara 6 lainnya meninggal dunia. Polresta Sumeneb juga memperketat pengawasan perairan dan melibatkan nelayan setempat. Masyarakat diminta segera melapor jika menemukan serpihan atau tanda-tanda keberadaan kapal. Operasi SAR masih terus dilakukan untuk mencari dan mengevakuasi seluruh penumpang serta kru kapal. Demikian kelas berita untuk saat ini. Perbarui informasi lainnya melalui kanal resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Dayita, terima kasih dan selamat siang.
0: Kilas Berita. Pro 1.

Mendengar daging biasanya identik ya dengan makanan sehari-hari yang mudah ditemukan. Tetapi ada beberapa jenis daging justru hadir sebagai bahan pangan mewah dengan proses produksi yang sangat panjang. Bukan sekedar rasanya ya, ternyata nilai daging premium ini dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari asal daging itu, jenis hewannya, pola pemeliharaan hingga proses pematangan yang dapat membuat harganya melambung tinggi. Pendengar, siap-siap ya, kita akan bahas 5 daging termahal di dunia yang kali ini saya kutip dari Detik Food yang mengutip juga laman Girl Carnivore. Yang pertama adalah daging Brazil chicken. Namanya chicken ya, berarti ayam nih. Dan ini ternyata berasal dari wilayah Bresse, Prancis, pendengar. Ayam ini hanya boleh disebut Bresse jika memenuhi aturan ketat soal asal dan cara pemeliharaannya. Jadi, ayam ini dipelihara di ruang terbuka ya, dengan standar khusus. Aturannya dibuat agar produksinya terbatas dan karakter dagingnya berbeda dengan ayam yang umumnya dijual di pasaran gitu. Dan daging Bresse sendiri ini dikenal memiliki struktur yang lebih berotot dan rasa yang lebih dalam katanya. Tidak heran ayam ini kerap disebut sebagai rajanya unggas oleh kalangan kuliner hingga harganya bergantung dari pemasoknya, pendengar. Kemudian yang kedua adalah jamón ibérico de bellota yang merupakan daging ham khas Spanyol dari babi Iberia hitam. Jadi hewan ini dilepas di padang ek dan menjalani fase penggemukan dengan memakan buah ek, pendengar. Jadi pola makan ini bisa mempengaruhi kandungan lemak pada daging babinya ya. Jadi lemaknya kaya akan asam folat, jenis asam lemak yang juga banyak ditemukan pada minyak zaitun. Waktu panjang dalam memelihara hewan ini jadi salah satu alasan mengapa daging jamón ibérico de bellota ini bernilai tinggi, pendengar ya. Jadi harganya ini dipatok 4,2 juta rupiah per kilogramnya. Duh, itu bisa buat beli apa dulu ya kalau di kita sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga, pendengar, ada daging Matsusaka beef yang merupakan salah satu jenis daging sapi premium yang paling terkenal dari Jepang ya. Jadi daging ini berasal dari sapi betina yang memenuhi standar tertentu di prefektur Mie. Jadi salah satu daya tariknya adalah marbling yang sangat halus, lemak tersebar rapat di antara jaringan daging sehingga tampilannya ini terlihat sangat lembut dan mewah. Harganya ini jangan dikira-kira, kalau tadi 4,2 juta ini bisa dibilang berapa kali lipatnya ya? Hampir 4 kali lipatnya. Oh, justru malah 4 kali lipatnya nih ya. Ternyata harganya bisa mencapai 18 juta rupiah per kilogram, pendengar ya. Aduh, mau beli daging mikir dulu tapi ini. Masih ada 2 daging mahal, 2 daging premium lainnya yang akan saya hadirkan. Tapi setelah deretan lagu-lagu pop Sunda berikut ini.

Pribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau

tikus endang pendengar. Spesial di request dari Kang Zulian ya, yang ternyata ikut bergabung di siang hari ini. Dan lagunya ini dikirimkan untuk ibu tercinta yang masih, yang sedang sakit ya, sudah 3 hari sakit. Semoga ibu tercinta lekas sehat begitu. Dan kami juga doakan ya, semoga ibu Kang Zulian juga tetap segera pulih, segera bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Terima kasih untuk Neng Alif, terima kasih juga untuk Kang Zulian yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya sapa juga ada Mama Ardi yang tadi juga ikut menyapa ya. Assalamualaikum Teh Alif. Waalaikumsalam. Selamat mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bogor pada program Bogor siang ini. Kembali kami lanjutkan ya untuk membahas daging-daging premium. Kalau tadi kita sudah melihat, kita sudah menyimak ada daging ayam Prancis, kemudian daging babi dari Spanyol gitu ya. Lalu ada juga daging sapi Jepang, Matsusaka Beef, yang berasal dari prefektur Mie. Kali ini masih dari Jepang pendengar ya. Siapa yang tidak kenal dengan daging sapi Kobe? Jadi ada Kobe Beef yang bukan sekedar sebutan untuk daging sapi bergaya Jepang ya. Jadi ini merupakan label sertifikasi khusus bagi sapi strain Tajima yang dibesarkan di prefektur Hyogo pendengar. Jadi dagingnya ini harus melewati standar penilaian ketat sebelum dapat disebut Kobe. Jadi ada grade A5, berada di posisi teratas untuk kualitas dan hasil daging dalam sistem Jepang. Jadi ini merupakan salah satu grade yang menentukan premium atau tidaknya daging gitu di Jepang ya. Jadi namanya A5 Japanese Kobe Beef. Marbling Kobe ini sangat padat ya, hingga daging mentahnya tampak seperti merah muda. Jadi kualitas ini membuat daging Kobe sendiri ini dibanderol dengan harga yang cukup fantastis. Ada 17,5 juta rupiah per kilogramnya pendengar. Lanjut masih dari Jepang, yang terakhir ya, termasuk ya, ini adalah yang mungkin sering Anda dengarkan juga, daging sapi Olive Wagyu yang berasal dari prefektur Kagawa Jepang, yang keunikannya terletak pada pakan sapi yang diberikan tambahan ampas zaitun panggang dari proses pembuatan minyak. Sapi saja makan zaitun ya, kita boro-boro nih yang manusia. Kadang bisa membeli zaitun, kadang enggak gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau membeli minyak zaitun sendiri, harganya juga cukup menguras kocek ya dalam-dalam. Jadi harus mikir dua kali. Kalau ini sapinya sendiri makan zaitun panggang ya. Jadi produksinya sangat terbatas pendengar, karena hanya sedikit sapi yang dapat perlakuan ini. Dalam setahun jumlahnya bahkan hanya mencapai ratusan ekor, bukan ribuan ya. Dan tingginya nilai ini membuat konsumen perlu berhati-hati terhadap produk yang mengaku-ngaku sebagai Olive Wagyu asli. Dan harganya sendiri masih fluktuatif tergantung kesediaan pasokan hingga keputusan distributornya.

0: Aksi siang hari ini dan informasi selanjutnya kami hadirkan dalam Warta Asta Cita RRI Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami ini kan lagi dari Lembaga Bantuan Hukum BMPKR. Kami adalah kuasa hukum dari Ibu Endang Pratiwi Wahyudi, ya, sarjana hukum.
2: Yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya
3: kondisi petugas kita juga menjaga supaya petugas walaupun lelah tapi tidak terlalu lelah, maka sistemnya kita gilir, satu hari ada 3 shift.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Operasi pemadaman api dalam peristiwa kebakaran hebat di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, selesai dilakukan. PMI Kota Bogor menilai program rumah layak dan penataan permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kawasan kumuh. Eksekusi pembongkaran bangunan di lahan garap di Desa Cipelang mengindikasikan terjadinya mafia tanah garap di kawasan tersebut. Inilah Warta Asta Cita dari Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Kita ke informasi pertama. Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, hingga saat ini masih dalam penanganan. Untuk itu, saat ini tengah berlangsung kanalisasi untuk mencegah area yang terbakar kembali mengalami amukan si jago merah. Selengkapnya, Sonia Agung Saputra melaporkan.
1: Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor hingga saat ini masih dalam penanganan. Lokasi tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah yang berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor sehingga penanganan membutuhkan kerjasama berbagai unsur. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menyampaikan musibah kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

0: yang harus ditangani secara maksimal. Menurutnya seluruh daya dan jajaran terkait perlu dioptimalkan agar proses pemadaman dapat dilakukan secara cepat di area TPA Sigaluga yang memiliki cakupan luas. Ahmad Aswandi menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran. Ia menyoroti pentingnya sistem kanalisasi sebagai langkah untuk membatasi area terdampak dan mencegah munculnya kembali api dari titik-titik panas. Selain pemadaman, Ahmad Aswandi juga menyampaikan perlu langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang muncul dari kebakaran tumpukan sampah. Penanganan titik api serta upaya penanganan pencegahan risiko gas berbahaya perlu dilakukan secara bersamaan agar proses pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
1: Bingung juga mau buang kemana gitu. Ya kan, alhamdulillah hari ini kan hanya titik kemarin itu terakhir saya kesana itu kan hanya titik beberapa titik di pojok gitu kan. Harapannya bisa padam, tapi kan tadi karena api di dalam sekam lah, di dalam sampah kan nggak bisa diprediksi juga. Kita berharap, wah udah padam dikit lagi nih, begitu kita tinggal kena angin kan akhirnya menyala lagi gitu. Hari ini kan di titik-titik api itu dikanalisasi agar nggak menyebar ke atas, mengganggu operasional. Nah, selama ini kita berusaha untuk itu gitu, dan ya alhamdulillahnya hari ini kan masih bisa di kanal dan kita masih bisa buang sampah ke sana. Kalau sama kan pasti ada timbunan gasnya metan, sehingga salah satunya kenapa apinya agak sulit dipadamkan karena tadi ada timbunan gas metan ya kan, karena sampah sudah bertahun-tahun gitu kan.
0: Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Masudi menyampaikan kanalisasi menjadi salah satu langkah yang terus dioptimalkan dalam penanganan kebakaran. Pembuatan batas antara area terdampak dan wilayah yang belum terdampak diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
2: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi. Seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
0: Hingga saat ini personil dari berbagai unsur masih bahu-membahu melakukan penanganan di lokasi TPAS Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor agar bisa mempercepat pemadaman api di sejumlah titik panas yang masih terdeteksi.
3: Dan mendengar keadaan kemarau dengan suhu udara yang panas berpotensi memicu kebakaran lahan seperti di kawasan TPAS Galuga Kabupaten Bogor. Bagaimana warga Bogor memandang bahaya kebakaran saat adanya cuaca panas seperti saat ini? Berikut suara masyarakat yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bogor.
4: Menurut aku sih bahaya ya, apalagi kan kalau lagi cuaca panas dan kemarau. Karena kalau misalnya kita bakar sampah di halaman atau misalnya di lahan terbuka nih, takutnya tuh api malah ngerambat atau nyebar ke tempat lain. Karena kan kondisinya juga lagi kering. Terus si asap dari pembakaran sampah juga kan gak baik ya buat kesehatan. Apalagi kalau yang dibakar itu sampah plastik atau kayak bahan-bahan lain yang bisa menghasilkan si asapnya itu jadi beracun. Jadi menurut aku sih solusinya tuh sampah itu sebenarnya jangan dibakar sembarangan. Lebih baik sampahnya dipilah dulu, mana yang masih bisa didaur ulang atau misalnya dimanfaatin lagi. Terus juga yang nggak bisa dibuang berarti kan dikelola dengan cara ya, dengan cara yang aman gitu. Kalau sampah organik misal bisa dijadiin kompos. Nah terus jadi pembakaran itu menurut aku bukan solusi utama, apalagi kalau semisal kondisinya lagi panas dan kering kayak sekarang.
5: Pendapat saya, bakar sampah pas kemarau itu bahaya karena bisa menyebabkan kebakaran dan asapnya bikin polusi, sakit pernapasan. Solusinya, pilihlah sampah dari rumah. Sampah organik bikin kompos, sama plastik atau kertas dikumpulin buat bank sampah. Terus jangan lupa kurangi sampah biar nggak numpuk.
6: Bakar sampah saat kemarau sangat berbahaya karena api mudah menyebar jadi kebakaran lahan. Asapnya mengandung zat beracun yang bikin polusi dan gangguan pernapasan, serta bisa kena sanksi hukum. Solusi terbaiknya adalah pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa dikompos atau masuk lubang biopori. Sampah anorganik seperti plastik dan kertas bisa disetor ke bank sampah atau menunggu petugas kebersihan. Dan kurangi sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle.
7: Kalau ditanya bahaya atau enggak, jelas sangat berbahaya. Musim kemarau begini, daun dan rumput kan lagi kering-keringnya ya. Jadi, kena api sedikit saja, yang terbawa angin itu bisa langsung memicu kebakaran besar. Belum lagi, polusi asapnya tuh bikin dada sesak. Dan rawan bikin anak-anak sampai lansia itu terkena penyakit ISPA. Nah, solusinya simpel kok. Sampah daun itu bisa ditimbun jadi kompos, sampah plastik dipilah ke bank sampah. Dan pengurus RT RW harus tegas melarang pembakaran sampah sambil memastikan jadwal pengangkutan sampah berjalan dengan rutin.
3: Sementara itu, pendengar, operasi pemadaman api dalam peristiwa kebakaran hebat di TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, selesai dilakukan dalam waktu 8 hari 18 jam, tepat pada Senin dini hari. Kita simak pemaparan yang disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto berikut ini.
8: Ya, hari ini tanggal 14 September 2026, tepatnya hari Senin dini hari, kita di TPA Galuga. Ini alhamdulillah masuk hari ke-8. Mudah-mudahan kalau hari ke-8, mudah-mudahan menjadi hari yang baik. Jadi kita, kalau berdasarkan data, kita itu terjadi kebakaran pertama di tanggal 7 September. Luasan lahannya 5,5 hektar. Lalu di tanggal 8 September naik jadi 8,4 hektar. Kita melakukan intervensi-intervensi menjadi 7 hektar, 6 hektar, 5 hektar. Dan alhamdulillah hari ke-8 di Senin dini hari, di wilayah utara masih tersisa 1,4 hektar. Di wilayah timur tersisa 1000 meter persegi. Dan di wilayah pengelolaan sampah Kabupaten Bogor, di wilayah selatan, alhamdulillah sudah tuntas. Nah, jadi beberapa hari terakhir pemerintah Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor, kita tuntaskan, kita berjibaku dengan untuk memadamkan api dalam waktu 24 jam sehari. Tim Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD dibantu PMI dan seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dan TNI Polri, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama api bisa tuntas padam semuanya. Dan kami pun mempersiapkan tim patroli mulai dari kemarin di sekeliling di wilayah area lahan pertanian, yang fungsinya salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja memonitor beberapa kawasan yang sudah tidak ada titik api, sudah tidak ada titik asap, tapi apabila ada potensi-potensi muncul api, mereka akan langsung memberikan informasi dan penanganan disegerakan. Sehingga jangan sampai kita melihat bahwa satu titik ini wilayah cukup luas, lebih dari 40 hektar. Jadi pada saat tim damkar, tim BPBD, tim gabungan melakukan pemadaman api, akses yang ditempuh dengan berjalan kaki jaraknya cukup jauh. Mobil tidak bisa masuk ke sini, motor juga tidak bisa masuk ke sini, hanya alat berat yang bisa masuk. Jadi memang membutuhkan energi fisik yang harus prima dalam penanganan pemadaman kebakaran di TPA Galuga.
9: Kan udah 8 hari, kondisi petugas gimana?
8: Kondisi petugas kita juga menjaga supaya petugas walaupun lelah tapi tidak terlalu lelah. Maka sistemnya kita gilir, satu hari ada 3 shift. Walaupun 24 jam, mereka bertugas 7-8 jam per hari. Dan juga hari ini kita mendekatkan sumber air, sehingga di tengah-tengah TPA Galuga kita membuat beberapa embung-embung air. Kita tarik dari titik awal kurang lebih jaraknya sekitar 1-2 km dari sini, masuk ke embung kedua. Embungnya sederhana, kedalaman hanya sekitar 1-2 meter menggunakan terpal. Dari embung kedua disalurkan ke titik embung ketiga, semuanya ditarik dengan mesin alkon. Dan ini titik wilayah timur, titik paling ujung yang tidak bisa diakses. Maka pemadaman kita tidak menggunakan mobil damkar, tapi dari beberapa embung-embung yang kita bentuk tadi menggunakan mesin alkon dan alat berat. Mudah-mudahan jerih payah rekan-rekan semuanya, tim gabungan, malam hari ini dan mudah-mudahan esok hari membuahkan hasil yang jauh lebih baik lagi.
10: Tanggal 17 September.
8: Mudah-mudahan sebelum tanggal 17 September dapat tuntas, dapat terselesaikan semuanya.
10: Ada kendala nggak sih, Pak?
8: Kendalanya tadi karena wilayah cukup luas, akses menjangkaunya cukup sulit karena kita di wilayah timur yang kita berdiri hari ini adalah TPA, wilayah kawasan TPA yang sudah tidak dipergunakan. Jadi inilah TPA tempat kita membuang sampah di awal, yang tadinya sudah dilakukan sanitary landfill, lalu sudah dilakukan penanaman vegetasi. Ini merupakan kawasan hijau. Nah, tapi walaupun kawasan hijau, tumpukan sampah antara 10 sampai 20 meter ke bawah dengan kondisi musim kemarau yang cukup panjang menjadikan tumpukan sampah lama yang sudah bertahun-tahun sangat kering, dan dengan percikan api sedikit saja maka berpotensi terjadi kebakaran.
10: Oh, kemarin sempat ada ketangkap turun termal ya, ada warga yang memakan jerami. Itu ya. Apakah penyebab yang sama juga, Pak?
8: Nah, jadi kami menghimbau, dari kemarin kita memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, untuk tidak melakukan pembakaran sampah dengan cara apapun. Kita melakukan pengelolaan sampah secara bijak di rumah masing-masing. Dan kalaupun kemarin ada kejadian warga masyarakat yang membakar jerami, kami tetap hari ini berfokus kepada penanganan pemadaman api. Dan di titik kemarin yang masyarakat membakar jerami, itu wilayah lahan pertanian di bawah, kami sudah menempatkan beberapa petugas untuk menjaga selama 24 jam. Sehingga pada saat ada siapapun yang membakar sampah, maka di kawasan TPA Galuga, di lingkar TPA Galuga, kita sudah siapkan tim pengamanan. Dan kalaupun tidak ada yang membakar sampah, karena kondisi sangat kering, kalau ada potensi-potensi sumber api baru, maka tim yang berjaga akan langsung memberikan laporan kepada tim petugas gabungan yang ada untuk segera melakukan pemadaman.
10: Kalau pemantauan juga pakai drone thermal tadi, Bu?
8: Ya, kita pemerintah Kabupaten Bogor punya command center dan call center 112 yang beroperasi 24 jam. Merupakan tempat aduan masyarakat baik bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya. Salah satu fasilitas yang dilengkapi adalah kita memiliki drone yang kita beri nama Mata Garuda. Sudah kita tugaskan di beberapa bencana baik di Bogor maupun luar Bogor untuk pencarian korban bencana. Jadi pada saat ada pendaki yang kesasar di wilayah gunung, baik Gunung Salak, Gunung Pangrango, beberapa kali bertugas mencari korban warga yang hanyut di sungai, mencari korban menggunakan termal untuk melihat panas tubuh. Nah, salah satunya hari ini yang sangat bermanfaat adalah pada saat terjadi kebakaran di TPA Galuga dengan kawasan yang cukup luas, sehingga pada saat sebelum kita turun ke lapangan, drone ini terbang satu jam sekali. Apa yang sudah kita tangani akan terlihat termalnya masih berwarna merah, warna kuning, atau warna hijau. Maka pada saat sudah warna hijau kita tinggalkan, dan kita intervensi adalah yang berwarna merah. Sama halnya di tempat kita berdiri, mungkin tidak ada api, tidak ada asap, tapi pada saat kita terbangkan drone, ternyata di bawah kita ada titik panas, maka alat berat langsung melakukan pembongkaran, pasti di dalamnya ada bara api, dan langsung kita lakukan pendinginan.
3: Beralih ke informasi lainnya, anggota DPRD Kota Bogor Karnain Ashar mengapresiasi pelaksanaan tablik akbar bertema penguatan kesehatan mental keluarga di Masjid Ibnu Khaldun Wika Bogor. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karnain menilai tablik akbar dan berbagai forum keagamaan memiliki peran dalam memperkuat kesehatan mental keluarga serta membangun ketahanan masyarakat. Ia berharap kegiatan yang digelar secara berkelanjutan dapat berkembang menjadi ruang bersama bagi umat Islam Kota Bogor dan menjadi salah satu rujukan masyarakat. Ia juga berharap dari forum-forum keagamaan dapat lahir tokoh yang mampu memberikan edukasi dan menjadi rujukan bagi umat. Menurut Karnain, kehadiran Profesor Dr. Hajah Imas Kania Rahman selaku Dekan FAI UIKA menjadi salah satu bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penguatan mental keluarga.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Asta Cita RRI Bogor. PMII Kota Bogor menilai program rumah layak dan penataan permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kawasan kumuh. Berikut laporan Sonia Agung Saputra.
12: Rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi bagian penting menjaga martabat, kesehatan, dan kualitas hidup sebuah keluarga. Penataan permukiman pun menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat, terutama di kawasan padat dan rentan kumuh. Ketua PMII Kota Bogor, Tony Alfaridzi, menilai program rumah layak dan penanganan kawasan kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia memandang persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tony mendorong organisasi pemuda dan mahasiswa mengambil peran dalam pengawasan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Menurutnya, pada Senin 14 September 2026, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pemuda, dan mahasiswa diperlukan untuk memastikan program penataan permukiman berjalan sesuai harapan dan sasaran dan mampu mengangkat martabat warga Kota Bogor.
13: Artinya, program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya ketika tatanan struktural di wilayah itu baik ataupun bagus, ini bisa menjadikan ruang-ruang strategis terhadap masyarakat, khususnya tadi yang sudah dijelaskan, ruang-ruang belajar untuk anak-anak yang lebih nyaman, ruang-ruang UMKM untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
12: Sementara itu, Koordinator Program Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Mutiara Sarasati, menyampaikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah. Peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tinggal di kawasan yang aman, sehat, dan layak.
14: Jadi kenapa namanya gerobak? Di sini gerobak bukan sembarang gerobak nih, Mbak. Kita ibaratkan gerobak itu selalu bergerak, menekankan pentingnya maju dan berkembang, meski dalam langkah-langkah kecil. Jadi ditanya tahun 2024, bahwasannya Kelurahan Panaragan sudah tuntas kumuh, di 2025 Cibogor, Cibulu, dan Harjasari, dan tahun ini kami juga sudah ada di Gunung Batu, Katulampa, Pamoyanan, di mana SK kumuh kami itu ada di 391,95 hektar di 107 kawasan dalam 57 kelurahan. Jadi di sini masyarakat tuh diajak bersama dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dilakukan bersama. Juga kita berkolaborasi nih, Mbak, dengan OPD-OPD terkait, di mana perbaikan jalan dan drainase itu memang tusi dari Disperumkim, kemudian PUPR ada di air minum dan air limbah, dan DLH dari persampahan.
12: Saat ini keberhasilan program penataan permukiman membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diperlukan agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
3: Sementara itu, eksekusi pembongkaran bangunan di lahan garap seluas 4,1 hektar di Desa Cipelang mengindikasikan terjadinya mafia tanah garap di kawasan itu. Laporan selengkapnya dari Yofri Haryadi.
15: Dan hal ini pun diakui dan ada statement dari Ketua Komisi 1 DPRD.
16: Nama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Irfan Maulana, disebut-sebut dalam konflik antar penggarap pada lahan garapan di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Hal itu terungkap dalam eksekusi pembongkaran bangunan oleh penggarap lainnya yang telah dimenangkan dalam putusan perdata pengadilan negeri setempat. Di waktu yang sama, kuasa hukum dari salah seorang penggarap mengatakan adanya indikasi salah membeli lahan garap yang namanya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Eksekusi pembongkaran bangunan di lahan garap seluas 4,1 hektar di Desa Cipelang itu pun mengindikasikan terjadinya mafia tanah garap di kawasan itu, dan hal itu pun ditegaskan oleh penasihat hukum dari salah satu LBH di Bogor, Amir Syahreza.
17: 4 di tanggal 26 Juni ya, sama untuk segera mengosongkan lahan kami. Kemudian yang kelima itu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan sudah disampaikan ke Pak Adioga yang alamatnya di Bandung dan diterima. Jadi tidak ada itikad baik bahwa kami ini kan lagi dari lembaga bantuan hukum BMPKR. Kami adalah kuasa hukum dari Ibu Endang Pratiwi Wahyudi, ya, sarjana hukum. Kita tahu bersama ini hampir 1 tahun lebih ini kok tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan. Udah beberapa kali juga kita dicek ke lapangan dengan kepala kantor BPN.
16: Pemilik lahan garap yang sah seluas 4,1 hektar Endang Pratiwi Wahyudi didampingi suaminya Letkol Purnawirawan Jarot tampak murka dengan aksi penyerobotan lahan yang mengatasnamakan Suhendro di atas lahan tersebut.
18: Dan ini adalah bangunan yang sama sekali bukan hak mereka. Ya, ini sudah 4 kali, jadi artinya sudah pokoknya jangan sampai terlanjur dan kita tidak mau sampai ada pembiaran gitu ya. Coba bisa dilanjutkan supaya mereka itu mengerti deh. Coba deh coba untuk mundur dulu, mundur dan putuskan apa maunya ya. Kan ini dia yang ngambil menyerobot tanah kita, tanah saya.
16: Berdasarkan perkara nomor 435/PID.B/2025/PN.CBI, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor memberikan vonis bersalah kepada terdakwa Dedi Sumardi dan Sahroni dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan penggembokan pagar pada lahan tersebut.
3: Kabar dari dunia olahraga, pendengar. Pengurus cabang olahraga squash Kabupaten Bogor berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor guna mengusulkan penyediaan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari Cibinong. Sementara itu, Jumantoro Bangkit Judo Club di Ciasin Bendungan Ciawi terus mencetak judoka berprestasi dan atlet potensial, baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bogor. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
19: Pengurus cabang olahraga squash Kabupaten Bogor berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor guna mengusulkan penyediaan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari Cibinong. Ketua squash Kabupaten Bogor Adis Fitri mengungkapkan bahwa selama ini para atlet masih menumpang berlatih di beberapa sekolah yang memiliki ruangan khusus. Kendati demikian, fasilitas tersebut dinilai kurang optimal untuk menunjang peningkatan performa atlet serta perluasan pemasaran olahraga squash di Kabupaten Bogor.
20: Sampai saat ini oke banget, terus latihan rutin. Selain latihan rutin di Kota Bogor, kita juga titipin atlet untuk latihan rutin di Jawa Barat biar makin mantap. Dan bentar lagi kita mau menghadapi kejurnas. Mudah-mudahan hasilnya baik.
19: Sementara itu, pengurus Pengcap Squash Kabupaten Bogor Muhammad Wahyudin, ia berharap para atletnya dapat memajukan squash Kabupaten Bogor dalam porprov mendatang, bahkan mampu membuat squash lebih berkembang.
21: Kalau saya sih punya harapan yang pertama, ya sederhana, intinya kita punya atlet-atlet potensial untuk berkembang, mungkin tidak tahun ini, tapi untuk berikutnya. Karena untuk squash sendiri sekarang kan pusatnya itu hanya di Kota Bandung. Atlet Jawa Barat, atlet nasional itu hanya ada di Kota Bandung. Karena produsen squash itu hanya di situ satu-satunya, di tempat-tempat lain nggak ada. Sama yang kabupaten kota lain juga masih merintis untuk yang namanya squash itu. Jadi saya sih punya harapan squash kita di BK bisa bersaing, syukur-syukur untuk atlet-atlet masa depan gitu. Sehingga kita nanti ke depan menjadi produsen untuk atlet-atlet squash di Jawa Barat maupun di nasional.
19: Muhammad Wahyudin menambahkan jika teknik bermain atlet masih terus dibenahi oleh tim pelatih agar bisa meraih prestasi di Porprov 2026. Wahyudin menjelaskan jika Pengcap Squash Kabupaten Bogor akan berjuang keras untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor. Jumantoro Bangkit Judo Club di Ciasin, Bendungan, Ciawi terus mencetak judoka berprestasi dan atlet potensial baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bogor. Di bawah kepemimpinannya, AKP Dr. Andik Wijaya yang juga menjabat Ketua Harian PJSI Kabupaten Bogor sukses mendorong regenerasi atlet serta mengoptimalkan pembinaan atlet lokal sesuai arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Keberhasilan pembinaan ini menjadi modal penting bagi jajaran pengurus PJSI Kabupaten Bogor dalam mewujudkan target prestasi pada ajang Porprov Jabar 2026 mendatang.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Astacita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Deita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra dan Penata Teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Sambalado dari Ayu Ting Ting mendengar ya, membuka kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi siang hari ini Senin 14 September 2026 dan Anda masih ditemani Alif Deita sampai kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selamat bergabung juga untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro Satu Radio Bogor spesial khusus nungguin Pro Dangdut hadir ya. Karena tentunya kami hadirkan dengan koleksi lagu-lagu dangdut pilihan dan juga requestan untuk Anda semuanya bisa bergabung rame-rame seru-seruan di Pro Dangdut siang hari ini. Untuk Anda yang ingin mengirimkan atensinya dan juga request lagu-lagu dangdut pilihan dan kirim salam, langsung disampaikan 0815x4200 dan di live chat aplikasi RRI Digital. Tidak lupa ya, ada topik obrolan yang harus Anda lengkapi juga supaya lagunya bisa terputar. Dan berbicara soal tadi sambalado ya, sambal-sambal nih, siapa yang makan, apakah ada tipikal orang yang makan kalau nggak lengkap tanpa sambal gitu. Biasanya ini untuk kebanyakan orang Indonesia memang belum lengkap rasanya jika makan tidak ditemani sambal. Bahkan makan nasi hanya pakai sambal pun rasanya sudah enak, mantep gitu nggak sih mendengar ya. Dan pertanyaan saya untuk topik obrolan siang hari ini adalah, apa sih sambal favorit Anda? Sambal racikan Anda atau mungkin sambal buatan siapa, buatan apa, tapi sambal apa gitu ya. Mungkin sambal racikan yang sering Anda buat, atau mungkin sambal yang sering Anda beli di tempat yang ya penyetan gitu ya. Biasanya kan ada beberapa menyediakan beberapa sambal gitu. Nah, favorit Anda yang kayak gimana sih ya? Langsung ya disampaikan sambil juga request lagu dangdut pilihan Anda 0815x4200 dan di live chat aplikasi RRI Digital. Sambal terasi dari Happy Asmara menemani kita pedes-pedesan siang hari ini.

Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama. Racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.

Bal ternyata punya potensi ekonomi yang sangat menjanjikan pendengar ya. Dari data global data, pada 2019 saja nilai pasar sektor bumbu dan saus atau sambal di Indonesia ini mencapai 3,4 miliar dolar Amerika pendengar. Kelezatan sambal Indonesia rupanya menarik minat masyarakat internasional ya. Pada tahun 2013 sambal sudah muncul sebagai salah satu komoditi ekspor yang sangat menjanjikan. Bahkan kita sering melihat ya kalau misalnya ada video turis mancanegara datang ke sini atau mungkin kita warga Indonesia pergi ke luar negeri tidak lengkap kalau tidak membawa sambal gitu. Terus ketika mereka mencoba sambal di sini, meskipun kita bilang itu tidak pedas, tapi ternyata buat mereka itu cukup pedas gitu pendengar. Jadi kadang ada satu ungkapan yang mungkin ada benarnya ya. Kadang ini diucapkan oleh para apa namanya turis mancanegara atau orang asing yang pernah mencoba makanan Indonesia, berpesan bahwa kalau sampai ada orang Indonesia mengatakan ini tidak pedas, jangan percaya dulu gitu ya. Saking memang kadar kepedasan orang Indonesia ini bisa dibilang cukup tinggi gitu ya. Kita akan lanjutkan untuk membahas atensi yang masuk di 081 5 kali 4 200. Saya sapa ada Teh Yanti di Jembatan Hitam. Selamat siang Teh Yanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh Alif? Gimana untuk hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan juga Teh Yanti sehat selalu bersama keluarga di rumah. Saya mau minta dimainkan lagu Main Mata dari Baby Shima. Tadi sudah kita putarkan ya. Kirim salamnya untuk Kang Zulian yang imut-imut, Kang Hendra sama Umi, Kang Reno, Kang Boy, Kang Wahyu, Ibu Berta, Kang Satria, Kang Gomet Irama, Kang Zulai, Abah Kismin, dan juga untuk semuanya yang lagi dengerin Pro Dangdut di Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih untuk kembali. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Robbal Alamin. Sehat selalu juga untuk Teh Yanti yang katanya kalau sambal favoritnya ada banyak, tapi yang paling saya suka adalah sambal terasi, sambal mentah, sambal goang ya, sama sambal kacang tanah. Itu aja sih. Wih, sambal terasi saya jadi pengen lapar ya rasanya ya. Kemudian terima kasih untuk Teh Yanti ya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Saya sapa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Salam hobah gitu ya. Salam hobah selalu untuk Bang Jack Bojongsari juga. Kalau ada minta di play lagu Terus Terang Saja dari VT Vera, salam sehat selalu untuk semuanya. Bil khusus untuk yang lagi siaran dan all crew, terima kasih sama-sama. Katanya memang iya kalau apa namanya orang Indonesia itu makan tidak lengkap kalau nggak pakai sambel, betul ya. Sambel pakai terasi lebih enak buatan sendiri kalau saya mah. Bagus. Sambel terasinya apa namanya mateng atau mentah nih, Bang Jack nih. Kayaknya tapi enak semua ya. Terima kasih untuk Bang Jack, sehat selalu pokoknya ya. Kemudian saya sapa ada Kang Bagas Mahesa di Cipadung hadir ya. Kalau saya mah sambelnya sambel goreng pete. Minta lagunya Rita Sugiarto, Tangan-Tangan Hitam. Salamnya untuk Kang Boy, Kong Birawa.

0: Tapi Pak Onai suka katanya dengan sambal. Makan kurang pas kalau nggak ada sambal ya. Sambal yang paling disuka itu sambal ijo, sambal terasi, sama sambal mentah bantalan tomatnya tuh. Jangan lupa lalap dan ikannya plus teh hangat. Aduh ngiler saya. Udah nih kayak kebayang apa namanya ikan goreng pakai sambal terasi. Aduh rasanya mantap sekali sepertinya ya. Terima kasih untuk Pak Onoy di Ciparigi. Semoga setelah ini kita langsung berburu sambal ya Pak Onoy ya. Selanjutnya terakhir deh sebelum ke lagu ada Ibu Mama Ardi ya. Katanya favoritnya adalah sambal terasi. Lagunya ikutan aja. Salam sehat selalu untuk semuanya. Nuhun. Hanupis juga sami-sami sudah ikut apa namanya bergabung ya di Prodangdus yang hari ini. Vetivera terus terang saja spesial untuk siapa tadi? Bang Jack Bojongsari ya. Dan untuk Anda juga masih ditunggu 081-5x4-200. Kita sedang membahas sambal favorit Anda ya. Sampai disampaikan ke 081-5x4-200 dan live chat aplikasi RRI Digital. Ditunggu sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kok jadi begitu?

0: Loh, kok harganya naik lagi, Pak?
1: Barang impornya lagi susah nih, Bu.
2: Pernahkah kita berpikir dari mana asal setiap butir nasi di piring kita? Apakah dari tanah kita sendiri atau bergantung pada belas kasihan negara tetangga? Kedaulatan sebuah bangsa dimulai dari meja makan. Saat petani kita berdaya, saat lahan kita subur menghasilkan pangan sendiri, disitulah kemandirian sejati tercipta. Mendukung pangan lokal bukan sekedar belanja, tapi investasi untuk pertahanan negara. Karena bangsa yang kenyang dari hasil buminya sendiri takkan mudah goyah oleh badai dunia.

Masih berbicara sambal pendengar ya, karena tadi juga banyak yang bilang ternyata sambal terasi ini jadi favorit gitu. Dan memang sambal sendiri ini sudah diekspor ke berbagai belahan dunia ya. Dan ini ekspornya sudah mencapai 350 ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Sebelum tahun 2013 ini ekspornya meningkat sebesar 197%. Dan salah satu olahan yang paling menarik perhatian ternyata adalah sambal pecel ya, alias sambal kacang nih, karena mampu meraup devisa sebesar $1.6 juta atau sekitar 17,5 miliar rupiah pendengar ya. Kita akan lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk di 081 5 kali 4 200. Untuk Anda juga masih ditunggu ya, masih ada waktu nih, ya sekitar 30 menit lagi. Masih banyak ya ini ternyata ya. Saya sapa ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang. Selamat siang juga. Kebetulan yang siaran hari ini ada Alif ya Ibu ya. Meminta lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida. Topiknya yang paling saya suka adalah sambal goreng petai. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, dan Bang Andra. Untuk Pak Ahmad, juga untuk Mbak Alif, terima kasih. Sama-sama, sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati ya. Kemudian saya sapa, wah sepertinya jauh nih ya, ada Ibu Mas Riah ke Brown 1 Karangpilang, Surabaya. Selamat siang Ibu ya. Cuacanya panas nih, kebetulan juga di Bogor ke, apa namanya, pantauannya juga panas nih ya, alhamdulillahnya. Nitip salam untuk Ibu Emma dan Santi. Terima kasih, salam sehat selalu. Kalau sambal Mbak suka tapi nggak pedes, jadi sambal yang bikin sendiri aja. Baik, terima kasih untuk Ibu Mas Ria. Salam untuk keluarga di rumah, sehat selalu pokoknya ya. Tapi ini belum request lagu, apa memang sengaja atau gimana? Kalau misalnya mau request bisa langsung ditambahkan ya di kolom chatnya. Terima kasih untuk Ibu Mas Ria sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Selanjutnya saya sapa, assalamualaikum. Ada Neng Alif yang makin yes. Waalaikumsalam, terima kasih. Seperti biasa Kang Julian ya, kalau Akang nih katanya sambal favoritnya sambal goreng, kalau yang lain kurang suka Neng. Tolong diplaykan lagu Kanan Kiri Putar-Putar Jari dari Feni Nur, lagunya untuk Keempat Bidadariku. Nah ini disebutin nih, saya juga suka lupa nih ya. Yang pertama bidadarinya ada Neng Tiara, kedua ada Teh Yanti, ada Ibu Siti Haryati dan Ibu Berta. Nggak lupa kan Neng Alif. Nah ini kebetulan nih disebutin, saya jadi harus ngapalin nih ya. Terima kasih untuk Kang Zulian ya, untuk semuanya di save keempat bidadarinya Kang Zulian. Oke. Neng Alif, nanti hari Rabu kita jumpa lagi ya. Iya po. Nanti kita lihat jadwalnya ya. Pro 1 suaranya masih ada suara kresek-kresek nih. Mohon kepada tim tekniknya segera diperbaiki. Baik, nanti kami akan sampaikan ke tim terkait ya, supaya nanti jangkauannya juga bisa. Ini kemarin kan sempat kita pemancarnya juga ada perbaikan sedikit ya, ada perawatan juga, nanti juga mungkin bisa kita sampaikan. Berarti di wilayah Ciomas ya Kang Zulian, nanti coba kita sampaikan ke tim terkait ya. Bravo untuk tim tekniknya, semoga semua selalu diberi kesehatan dan rezekinya lancar, amin. Selama ada Julian pasti Pro 1, kalau suaranya kurang bagus nanti dikasih tahu. Betul, terima kasih ya, itu yang kami butuhkan supaya nanti tetap menyuguhkan siaran terbaik untuk Anda pendengar ya. Terima kasih banyak juga untuk Kang Zulian, sehat selalu, salam untuk keluarga. Kemudian saya sapa ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat siang Pro Dangdut, minta lagunya Maggie Z yang mahal ya. Hatur nuhun, selamat bertugas. Kalau Ibu emang dari dulu masih muda gak suka sambal apapun, tapi kalau pengen pedes biasanya irisan cabai merah aja. Oke. Tapi ini berarti memang ya, bisa dibilang orang Indonesia ini selera pedesnya lumayan juga. Meskipun gak suka pedes, tapi tetap mengupayakan pedas dengan irisan cabai merah loh pendengar ya. Terima kasih untuk Alif, sehat selalu, selamat bertugas. Sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati. Sudah masuk, sudah kita bacakan kok ya Ibu ya. Kemudian yang terakhir, saya sapa ada Kang Hendar di Cigombong. Selamat siang Mbak Alif, selamat siang juga. Kalau saya sih lebih favorit sambal terasi yang original ya, pas kalau dibarengin sama lalapannya. Mau request lagunya Ganti Baju dari Fethi Vera. Tadi Fethi Vera sudah ada yang request. Kalau boleh minta diganti, kalau boleh diganti ya, biar kita tidak bosan begitu ya, biar kita ada variasinya gitu. Nanti Kang Hendar bisa langsung di balas di chatnya mau diganti lagu apa. Untuk Mbak Alif dan kru semua, juga pendengar RRI semua sehat dan bahagia selalu, amin. Terima kasih juga untuk Kang Hendar, sehat selalu juga, salam untuk keluarga. Yang lain juga masih ditunggu untuk atensinya pendengar ya. Topiknya adalah sambal
sambal favorit apa? Jadi belipotan ya. Apa sambal favorit Anda? Bisa langsung disampaikan 0815 kali 4200 dan live chat aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Kavleri Gendarus Gandara, Kombin 06-06 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara,

Selamat siang, saatnya kami hadirkan kilas berita. Jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dilaporkan turun signifikan. Namun, pemerintah mengingatkan kondisi tersebut belum berarti seluruh kebakaran hutan dan lahan telah padam. Kepala Biro Humas Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, bara api terutama di lahan gambut masih dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, pemadaman, pembasahan, dan pendinginan tetap dilakukan. Berdasarkan data Sipongi Kemenhut, hotspot di Kalimantan Tengah turun dari 197 menjadi 89 titik. Sementara di Kalimantan Barat, turun dari 91 menjadi 14 titik. Di sisi lain, hotspot di Kalimantan Selatan meningkat dari 7 menjadi 28 titik, sedangkan Jambi yang sebelumnya nihil kini tercatat 17 titik. Kementerian Kehutanan memastikan pengendalian karhutla terus dilakukan melalui patroli, ground check, pemadaman darat, waterbombing, hingga operasi modifikasi cuaca. Pemerintah juga mengingatkan hotspot merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi satelit dan belum tentu menunjukkan kebakaran. Karena itu, setiap titik tetap harus diverifikasi di lapangan. Demikian informasi dalam kilas berita. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat siang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Mahal dari Maggie Z, pendengar spesial untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang. Tadi sudah dibacakan ya pesannya dan juga sudah diputarkan lagunya. Semoga masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor. Kita akan lanjut untuk membahas nih sambal-sambal ya, masih terkait sambal. Karena tes Atlas ini kalau dari versi tes Atlas sendiri ada 10 daftar rekomendasi sambal terenak di Indonesia yang versi tes Atlas yang diurutkan berdasarkan rating tertinggi ya. Nah memang sambal khas Nusantara antara ini masuk sebagai favorit berkat cita rasa autentik dan keunikannya. Kita akan sampaikan informasi yang saya ambil dari kompas.com ya. Sambal pertama yang menjadi rekomendasi dari tes Atlas adalah sambal pecel, pendengar ya. Ternyata sambal kacang ini dikategorikan sebagai saus kacang khas Indonesia. Jadi sambal pecel ini terbuat dari kacang tanah sangrai, kemudian dihaluskan bersama dengan cabai, gula merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, air asam jawa, garam, dan juga terasi ya. Ada beberapa juga yang menggunakan tidak menggunakan terasi begitu. Dan rasanya ini seperti yang sudah kita cicipi bersama ya, rasanya pasti memadukan gurih, pedas, manis, serta juga menjadi aroma rempah yang biasanya menjadi pelengkap utama nasi pecel ataupun juga aneka sayuran rebus, pendengar. Biasanya gado-gado, ketoprak, ataupun juga apa yang biasanya pakai sambal kacang tuh, saya lupa deh jadinya, lote gitu. Seringnya seperti itu ya. Kemudian nih sambal yang menjadi rekomendasi selanjutnya ternyata adalah sambal terasi, pendengar, dengan rating 4,2. Kalau tadi pecel juga ratingnya 4,2, tetapi dia paling banyak menjadi rekomendasi. Kemudian yang disusul sambal terasi, kemudian juga ada sambal klasik, pendengar. Sambal klasik memperoleh rating 4,1 yang umumnya terbuat dari cabai dan garam. Kemudian dapat diperkaya dengan bawang, air jeruk nipis, gula, jahe, cuka, ataupun juga terasi, pendengar. Kemudian ada di posisi keempat adalah sambal matah dengan rating 4,0 yang merupakan sambal berasal dari Bali ya, dibuat tanpa proses memasak seperti judulnya ya, sambal matah alias sambal mentah gitu. Kalau misalnya memang Anda menemukan sambal matah tapi dia sudah digoreng terlebih dahulu, itu biasanya katanya, kalau kata orang Bali sendiri, itu bukan sambal matah gitu. Di susul selanjutnya ada rica-rica, pendengar, yang ternyata masuk ke dalam sambal terenak di Indonesia. Jadi rica-rica sendiri merupakan bumbu pedas khas Manado nih, yang juga dikategorikan sebagai saus berbumbu. Campurannya terdiri atas cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, serai, daun jeruk, dan juga garam. Ini biasanya digunakan ya sebagai bumbu untuk memasak ayam, ikan, daging, ataupun juga makanan laut alias seafood, pendengar. Disusul di posisi keenam ada sambal tomat. Siapa yang suka sambal tomat? Untuk Anda yang menyukai pengen makan sambal tapi tidak pengen terlalu pedas, nah biasanya sambal tomat menjadi alternatif ya, untuk tetap bisa menikmati sambal pakai nasi hangat gitu. Ratingnya ada di 4,0, pendengar. Disusul kemudian ada sambal dabu-dabu nih dengan rating 3,8. Sambal dabu-dabu sendiri merupakan sambal khas dari Sulawesi Utara, pendengar, khususnya terkait dengan masakan Minahasa di wilayah Manado. Jadi untuk Anda yang mungkin belum pernah bertemu dengan sambal dabu-dabu, sambal dabu-dabu sendiri adalah sambal mentah yang terbuat dari gabungan bahan-bahan segar yang dicincang seperti cabai rawit, tomat, bawang merah, dan terkadang juga ada daun bawang. Semuanya diberi perasan jus kalamansi atau jeruk nipis yang banyak ya, serta sedikit garam dan juga minyak, pendengar. Kemudian ada juga sambal, ternyata di sini ada sambal kacang yang ternyata mungkin beda ya dengan sambal pecel lainnya. Mungkin yang di atas tadi ternyata adalah sambal pecel, maksudnya mungkin sambal pecel yang di penyetan berarti ya. Berarti saya salah baca nih. Jadi untuk yang sambal pecel sendiri yang di posisi pertama ternyata sambal pecel yang sering kita temukan di penyetan itu ya, yang di Lamongan gitu ya. Nah ternyata di posisi ke-8 ada sambal kacang yang benar-benar sambal kacang. Karena kalau di daerah saya sambal pecel itu ya sambal kacang itu, pendengar. Kalau misalnya di sini ternyata sambal pecel tuh sambal untuk Lamongan, sambal untuk lalapan ya. Kemudian ada juga sambal bajak
yang merupakan sambal matang dengan rasa yang lebih kompleks gitu. Dan yang terakhir adalah sambal ulek, pendengar. Ini adalah salah satu sambal paling sederhana di Indonesia ya, karena biasanya memang sambal ini diolah menggunakan cara diulek gitu. Itulah tadi informasi terkait sambal yang menjadi primadona, pelengkap makan kita, makan siang kita. Siapa yang tadi makan siang dengan nasi ditambah sambal juga ya, karena memang biasanya orang Indonesia tidak lengkap kalau tidak makan nasi dan sambal. Berarti ungkapannya jadi ditambah ya. Tidak lengkap rasanya orang Indonesia tuh, orang Indonesia belum kenyang kalau belum makan nasi, tapi tidak lengkap rasanya makan nasi kalau tanpa sambal gitu ya. Dan itulah sekaligus juga menjadi akhir kebersamaan kita di Prodangdut edisi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, mengirimkan atensinya, dan alhamdulillahnya lagu sudah terputar semua ya. Tidak ada utang, tidak ada yang terselip. Meskipun tadi ada sempat double artis, tapi sudah bisa kita ganti. Dan saatnya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin keserimpet atau mungkin Alif kecepatan ngomongnya, langsung disampaikan saja ya. Terima kasih, dan sekali lagi jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada Bogor Sore Ini menyapa Anda di jam 15 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Alif undur diri dari ruang dengar Anda. Satu lagu terakhir dari Elvi Sukaisih, Bisik-bisik Tetangga, untuk Anda mendengar ya. Tetaplah bersama kami di Prosoto dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila

0: lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-14 9 September tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersamaan kita untuk rangkaian program Bogor Sore ini, pendengar. Menjadi segmen pembuka, segera hadir ke ruang dengar Anda UMKM Berbicara. Kali ini kita akan berbincang dengan pelaku UMKM Kalisuma ya, yaitu untuk meladani bisnis ala Siti Khadijah. Nah, kira-kira bakal seperti apa ya? Nanti ya kita akan hadirkan saat lagi di tepat pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Anda boleh bergabung melalui line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200, untuk juga ikut bergabung bersama kami di UMKM Berbicara untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baiklah pendengar Pro Soto dari Bogor, kita berada di UMKM Berbicara ya. Kali ini kita akan membahas mengenai CEO Susu Kurma ya, meneladani bisnis ala Siti Khadijah dengan narasumber ada Salma Kala, pelaku UMKM Kala Suma, dan tentunya nanti kita akan ngobrol bareng bersama beliau yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak, siapa nih saya manggilnya, Mbak
1: Salma.
0: Mbak Salma, terima kasih sudah mampir ke Prosateri Bogor.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga buat RRI Pro Bogor. Luar biasa banget udah mau mengundang para UMKM yang bisa hadir di sini.
0: Betul, nanti kita akan bakal ngomongin panjang lebar tentang usaha yang sedang digeluti Mbak Salma.
1: Yakin, ya. Bisa 2 hari loh.
0: Bisa 2 hari ya, wah panjangan tuh ya. Oke, mungkin kita akan buka dengan boleh diceritakan Mbak Salma bagaimana awal mulanya gitu ya. Kala Surma, betul ya?
1: Betul, Kala Surma.
0: Kala Surma berdiri, apa yang pertama kali mendorong pada akhirnya Mbak Salma mendirikan, membangun, dan menjalani
1: ini
0: bisnis
1: ya,
0: ini gitu, mangga.
1: Oke, okay, awalnya itu coba-coba, tapi lama-lama ketagihan. enggak. Jadi ceritanya ini bagus banget ya sebenarnya, karena waktu itu aku sempat kerja di Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu pada tahun 2019 kayaknya, 19, ya, pas okay. COVID lah ya.
0: Oke. Okay.
1: 2018 aku kerja di sana, terus 2019 aku kembali ke sini karena lockdown.
0: Betul.
1: Nah lockdown itu aku pulang, aku nggak punya kerjaan, karena kan juga bingung mau kerja apa gitu sekali pulang ke sini. Dan karena kebiasaan di sana itu aku nggak beli vitamin, tapi aku minum susu kurma buatan sendiri, okay, gitu. Nah susu kurma ini akhirnya aku menjadi ide untuk jualan pas saat COVID.
0: Oh, okay.
1: Ternyata itu demandnya tinggi karena orang saat itu memang lagi memikirkan untuk kesehatan ya.
0: Betul.
1: Tapi dengan cara yang simple, murah, nah gimana? Nah akhirnya aku ciptakan itu untuk diperjualbelikan. Awalnya sih ngasih-ngasih aja ke teman-teman gitu.
0: Oh buat tester gitu ya, cobain deh, cobain gitu.
1: Cobain
0: ya.
1: Soalnya gue tuh kalau minum susu kurma buat jadi booster, buat jadi energi gitu. Siapa tahu ini saat COVID bisa bermanfaat. Akhirnya mereka akhirnya order. Jadi jualan di situ.
0: Okay.
1: Terus akhirnya kepospon kan, karena aku juga kerja lagi dan tidak bisa lagi meneruskan si usaha susu kurma.
0: Sempat berapa lama tuh?
1: Oh lama banget, sampai akhirnya baru 2026 ini aku menggeluti secara serius tentang si susu kurma ini. Gitu, ini atas dasar dari teman-teman yang kangen sama susu kurma.
0: Berarti kalau pada akhirnya ini diseriusin, alasannya diseriusin menjadi sebuah bisnis bukan jualan doang tuh adalah baru di 2026 ini.
1: 2026 ini. Kalau dulu tuh ya karena ngisi ya, karena juga kita butuh masuk ya nambah-nambah buat dapur lah ya, sis gitu ya. Akhirnya ya di 2026 ini awalnya sekalinya teman aku pesen tuh udah bukan puluhan tapi ratusan gitu. Karena dia ada event. Nah, dia pengen ada susu kurma. Nah, dia keingetan susu kurma aku. Akhirnya aku coba produce, tapi hanya dia doang.
0: Oh hanya dia doang.
1: Nah tapi tamu-tamu yang di situ, ini beli di mana? Ini beli di mana? Gitu. Akhirnya dan ada event lagi berikutnya, dia beli lagi sekitar 150 botol lagi gitu. Terus buat aku, oh ini bagus juga ya chance-nya ya gitu. Ternyata kenapa nggak aku seriusin? Dan sebenarnya ada salah satu gini. Aku kan dulu aku tuh beberapa tahun ini adalah konsultan untuk UMKM. Jadi kayak dewan penasehat lah gitu. Karena aku bergerak di bidang marketing, jadi aku ngasih mereka tentang personal branding, awareness, kayak gitu. Terus cara nge-branding produk seperti apa, mengemas seperti apa, bla bla bla bla lah ya gitu. Akhirnya ada satu orang yang seperti menampar aku gitu. Kakak itu kan bukan pelaku UMKM, bukan pelaku usaha. Jadi menasehati kita dengan mudah katanya. Tapi hanya memberikan materi.
0: Teori aja nih.
1: Teori gitu. Aja benar gitu. Akhirnya aku ngerasa ketampar di situ. Oh iya juga ya. Gue sebagai konsultan tapi gue bukan pelaku gitu. Akhirnya disitulah aku memunculkan satu ide, apa yang aku bisa ya. Karena kalau usaha yang dipaksakan jadi bisa itu aneh.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita sudah bisa terus dijadikan suatu usaha, itu yakinnya kayaknya jadi double gitu.
0: Bener.
1: Terus kita pede juga buat nawar-nawarin ke orang kayak gitu. Kita keluarin produk juga karena kita yakin itu adalah resep kita.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya aku cetus, nah si susu kurma ini, oh iya juga bagus juga nih kayaknya, dicoba lah. Dan aku mulai compare dengan beberapa kompetitor si susu kurma juga.
0: Okay.
1: Nah itu tes pasar. Mm-hmm. Aku ngerasa susu kurma yang seperti apa yang mereka suka gitu. Mm-hmm. Tapi ternyata susu kurma aku memang agak beda dari susu kurma aku, susu kurma yang lain. Mm-hmm. Karena apa? Aku menciptakan susu kurma ini yang light, yang benar-benar susu dan kurma gitu. Mm-hmm. Kurmanya sendiri memang ada olahan tips resep dari keluarga ya.
0: Okay.
1: Dari leluhur lah gitu.
0: Dari leluhur betul.
1: Karena saya kan berketurunan Arab. Mm-hmm. Jadi kalau lihat IG-nya Kala Surma, keturunan Arab 100%. Sampai gue tulis kayak gitu karena apa? Emang benar aku berketurunan Arab.
0: Kayaknya kalau lihat looknya nggak ada yang raguin deh. Emang masih ada yang raguin?
1: Hidung aja kalau nusuk balon bisa pecah kan?
0: Oke. Okay.
1: Ini operasian kok.
0: Bohong banget.
1: Okay. Nah itu akhirnya ya di situ mulai membaca dan menjalankan apa yang aku kasih ke teman-teman UMKM kemarin gitu. Oh ternyata kesulitannya ini, kesulitannya itu. Ternyata jadi pelaku usaha itu banyak yang menjadi kesulitan, bukan hanya menghasilkan produknya tapi legalitas.
0: Okay.
1: Nah itu di situ aku senang banget, akhirnya aku jadi tahu.
0: Nemu gitu ya.
1: Oh ini kenapa keluhan mereka tuh seperti ini, kenapa aku kesannya nggak yang ngegurui, tapi ternyata di situ aku punya kesusahan yang sama dengan mereka gitu. Sampai aku akhirnya nemu solusi dan itu aku share lagi ke mereka, dan ini bisa mudah loh dengan cara seperti ini seperti ini.
0: Gitu. Oke, okay. Kalau kita berbicara mengenai kesusahan awal mula merintis bisnis ini begitu ya, ini apa yang jadi kendalanya begitu? Apakah memang menjadi tantangan setiap para pelaku usaha apapun itu ketika baru merintis usaha? Apa sih biasanya?
1: Kebingungan soal gini. Awal pasti ada keraguan dalam diri. Kita ngerasa cukup bagus di produksi, tapi kita yakin gak ya orang itu bisa nerima gak ya apa yang kita buat? Nah itu sering sekali terlontar dari teman-teman UMKM gitu. Nah ketakutan itu akhirnya aku combine dengan cerita si dari ini Saida Siti Hadiza ini. Karena ada satu cerita, satu momen gitu. Aku mendengar cerita ini membuat aku menjadi kayak melek mata aku gitu bahwa memang dari ternyata dari zaman Rasulullah itu Siti Hadijah ini sudah mengajarkan bahwa perempuan tuh bisa menjadi seorang pedagang.
0: Betul.
1: Bisa menjadi seorang pebisnis. Nah, di situ yang bikin aku kuat dan akhirnya sharing, tapi aku enggak bisa sharp ya. Enggak bisa seperti aku bulut-bulut menelan ceritanya. Betul. Siti Hadijah, tapi ke mereka tuh aku bagi dengan sedikit-sedikit. Akhirnya mereka paham, oh cara berdagang tuh harus seperti apa. Nah, kesulitan-kesulitan apa yang harus dilakukan. Dan sekarang polanya Siti Hadijah sebenarnya sudah dipakai di beberapa pengusaha yang sudah sukses. Contohnya kayak misalkan skincare, kosmetik. Nah, dia membangun relasi kayak reseller, ya kan? Kayak dia membuat relasi untuk canvassing. Jadi ada satu perusahaan canvassing khusus khusus yang untuk canvassing. Itu sebenarnya yang diduplikat dari sistem dari zamannya Nabi dulu.
0: Okay, baik.
1: Itu kalau sebenarnya kalau dengerin cerita purenya ini cakep banget. Buat bisa jadi motivasi bahwa memang tidak selalu kita itu membanggakan produk. Ternyata berjualan, berbisnis itu tetap harus ada networking. Harus ada link. Itu yang paling penting sebenarnya. Rasa kita kalau udah oke, udah confidence, kalau kita udah punya networking itu lebih parah. Terus kita bisa mendelegasikan pekerjaan dengan baik kepada tim. Itu luar biasa. Ditambah lagi nih, kalau sampai ada yang udah sukses di satu usaha ini, dana yang kita punya itu keuntungan kita gak usah bermegah-megah. Kita gak usah membeli sesuatu yang langsung weh kayaknya harus flexing gitu ya. Karena sukses nih flexing. Oh no. Saran aku kalau buat teman-teman yang sudah merasa sukses, itu lebih baik membantu teman. Karena memang saat kita jadi gini, Siti Hadijah itu kan selalu menggunakan sistem bisa mendelegasikan pekerjaan dengan baik kepada tim.
0: Betul.
1: Kedua, dia tuh bisa membangun relasi dengan cara yang baik, memperkuat. Jadi tim itu kita bangun confidence, bukannya mengepres dengan target. Itu beda cara. Karena kalau udah dengan target, kita kayaknya udah down duluan. Betul. udah pressure duluan gitu. Itu yang dibangun adalah dia meyakini bahwa pegawainya itu bisa mencapai sukses dengan cara yang baik. Dan setiap produk aku sangat saranin sekali berjualan dengan cara jujur. Jadi kalau memang itu pakai yang murni, bilangnya murni. Kalau kita bilang pakai yang enggak, misalkan ada combine mixing dengan si olahan dengan apa gitu, kita ngomong gitu. Terus kalau misalkan milinya 100 mili, ya kita ngomong 100 mili. Kalau kita ngomongnya misalkan itu kan banyak tuh sekarang. Betul. Sorry ya nih. Aku enggak ngebutin brand. Cuman ada satu pack yang kalau zaman dulu kita suka cemilan. Nah, itu cemilan itu kan kalau dulu full satu pack ya. Kalau sekarang kan
0: betul.
1: kayaknya banyak anginnya ya.
0: Setengahnya mungkin ya. Pas jadi, dibuka, lah kok segini gitu ya.
1: Iya gitu. Itu jangan seperti itu. Jadi okay. Itu manipulate namanya kan. Jangan kayak gitu. Nah itu juga sampai akhirnya ada satu yang sangat bagus sekali. Kayak ini aku gak ngomongin aku sih sebenarnya. Setiap dagangan tidak selalu habis. Tetapi kalau makanan misalkan yang kira-kira akan basi, terus tapi kita pas lagi dagang kita gak habis hari itu, dan itu pasti akan basi, better bagiin aja.
0: Iya sih.
1: Ya, gak usah ke influencer, gak usah. Tetangga itu melebihi dari marketing yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena kita gak tahu somewhere atau somehow dia punya acara, dia keingetan apa yang kita sering kasih kan.
0: Iya, bener-bener. Pesen dia aja kayaknya enak tau kemarin.
1: Gitu kan? Nah, itu sebenarnya marketing yang terpaling kita harus bangun itu multiple marketingnya itu adalah tetangga, orang sekitar gitu. Jadi kalau aku iseng kadang-kadang suka R&D-an sendiri bikin es krim di rumah gitu ya. Terus bikin roti. Even itu gak enak, tapi aku bagi gitu. Nanti mereka tuh akan memberikan testimoni yang lebih jujur dibanding orang yang pura-pura enak-enak tapi besok gak datang lagi. Iya kan, sering banget kayak gitu.
0: Bener-bener. Oke. Baik, berarti kan memang Siti Khodijah kan memang udah jadi apa namanya pionir kemudian jadi sosok yang harusnya jadi panutan ya untuk para wanita pebisnis gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Karena di zaman Rasulullah aja luar biasa tuh bisnisnya maju banget gitu ya. Bahkan Rasulullah juga jadi pegawainya gitu.
1: Iya, itu awal mulanya kan, tapi karena al-aminnya dia. Nah, itu akhirnya dipercayakan. Nah, itu walaupun kita misalkan bukan pebisnis nih, bukan pengusaha, tapi kita pekerja. Jujur.
0: Oke.
1: Jujur pasti sukses. Itu aja kuncinya.
0: Baik. Nilai apa lagi yang bisa diambil atau katakanlah nilai bisnis apa yang masih relevan kalau kita bisa ambil dari sosok Siti Khodijah? Selain daripada tadi gitu ya, kekompakan lain sebagainya, apalagi kira-kira?
1: Kalau aku sih melihat Siti Khodijah itu mengajarkan kita untuk pandai melihat situasi. Jadi kalau mungkin zaman dulu kalau disamain dengan zaman sekarang itu beda,
0: ya, betul. Ya
1: kan? Kalau dulu kan jualnya sutra gitu kan, terus apa? Madu asli kayak gitu, terus kurma asli gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Kalau sekarang kita lihat lagi, oh ternyata yang hidup di sekarang ini dan kita pelajari dan kita sudah lewati COVID, bahwa sistem bisnis yang sangat bagus digeluti itu adalah pertanian pertama, kedua itu medical, jadi kayak kesehatan dan juga perobatan, farmasi ya. Dan ketiga ini yang nggak habis matinya itu adalah makanan. Kita COVID di rumah aja kita masih bisa pesan. Kebayang gak sih dulu kayaknya fungsinya si online
0: ojek online
1: itu kan online. Kayaknya minim ya kita mau pakai ya. Tapi semenjak COVID kita jadi kayak terbiasa kan akhirnya.
0: Selepas COVID pun juga jadi pada akhirnya kebiasaan gitu.
1: Jadi gitu. Nah itu sangat bagus banget. Jadi kalau yang mau bergelut atau berusaha di tempat FBMB gak akan ada matinya. Tapi gak usah bikin yang aneh-aneh istilahnya gitu. Sekarang tambah lagi nih, kalau masuk ke dunia benar-benar permakanan nih sekarang sudah sangat luar biasa buat aku Indonesia ya. Teman-teman pengusaha itu hebat banget.
0: Inovasinya gak bisa habis.
1: Parah. Kalau kita bisa lihat ke dunia retail modern, kayak contohnya supermarket modern ya, kita bisa lihat kemasan. Kalau dulu kayaknya nasi itu kan dikemasnya cuma pakai plastik doang. Betul. Di Hekter atau di Solatip ya. Kalau sekarang enggak bro. Sekarang tuh udah pakai packaging yang tutupnya aluminium dan itu bisa dihangatkan.
0: Betul.
1: Itu ada ayam apalah, ada isi ikan apa kayak gitu, plus sama nasinya. Jadi kita ready to eat. Jadi bukan hanya mie yang bisa kita ready to eat dengan cara air panas doang, tapi itu sekarang makanan kemasan yang kayak gitu.
0: Udah ada ya.
1: Itu keren buat aku. Jadi teman-teman yang memang punya jiwa pengusaha, jadi usahawan, jangan pernah takut untuk berinovasi buat aku. Karena
0: apalagi inovasinya ke teknologinya ya.
1: Nah gitu. Itu, nah bertemanlah dengan teknologi pangan. Apalagi kalau tetangganya ada yang berusaha di bekerja di pakarnya, profesionalnya di teknologi pangan, deketin.
0: Iya benar, ajak ngobrol.
1: Parah, itu karena ilmunya parah gitu ya. Manfaatinnya di situ, manfaati kebaikan. Siapa tahu kita ajak kerja sama aja kan. Bisa bikin apa, bisa bikin apa. Akhirnya karena dia ada inovasinya, ada ilmunya, kita baru punya buat produksinya, ya udah kerja sama aja.
0: Oke, nanti kita akan banyak ngobrol lagi. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Sambil juga kita mengundang pendengar yang ingin gabung di kesempatan kali ini, pendengar, Anda boleh gabung di 08 1 5 4200. Mumpung ada Mbak Salma, yes, Anda boleh tanya apapun ya. Soal tadi mungkin apa namanya, alasan kenapa begitu ya, bisnisnya menggunakan ala-ala bisnisnya Siti Khadijah, ataupun juga apa yang perlu dikembangkan juga boleh untuk mencontoh dari sosok yang satu ini. Boleh ya di 08 1 5 4200. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali, tetap bersama kami.

0: Baiklah, pendengar, kita masih dengan Mbak Salma, CEO Susu Kurma gitu ya. Di kesempatan kali ini tadi beliau sudah cerita banyak gitu ya tentang bagaimana awalnya. Karena doyan sama susu kurma, kemudian bertepatan dengan pandemi, kenapa nggak coba gitu ya. Awal-awalnya sih memang buat banyak aja gitu, kemudian pengen share ke teman-teman, tetangga dan lain sebagainya. Ternyata mendapatkan, alhamdulillahnya mendapatkan respon positif begitu ya.
1: Betul banget.
0: Kemudian hal tersebut berubah jadi sebuah produk yang kemudian dijual, kemudian dipasarkan gitu. Dan sempat juga vakum dulu.
1: Vakum lama.
0: Lama banget. Lama banget. Baru di 2026, karena memang ditanyain terus gitu ya sama teman-temannya, kapan nih gitu ya. Baru di 2026 mulai kembali begitu ya.
1: Betul.
0: Dan juga cara bisnisnya Siti Khodijah yang dipilih, konsep bisnisnya gitu ya, karena nilai-nilai ekonominya tuh luar biasa, itu udah terbukti dari zaman Rasulullah dulu gitu ya. Dan tadi sempat juga disampaikan Mbak Salma bahwa masih cukup relevan digunakan untuk bisnis model sekarang.
1: Ya, gitu ya. Cocok banget kayaknya sih. Dengan, kan kalau kita boleh tahu ya, sekarang itu orang-orang itu sudah berpikir itu mau hidup sehat. Tapi gaya lifestyle-nya yang sudah berbeda dari dulu ya kan. Tiba-tiba ada fun run ya kan, tiba-tiba ada jogging-jogging, ada runner-runner ya kan. Tiba-tiba ke gym sekarang kan. Tapi itu tercetus lifestyle yang berubah itu semenjak COVID, kalau kita boleh sadari. Betul. Ya gitu, pengen lebih makan sehat ya kan. Nah, ini adalah salah satu pelengkap sebenarnya. Susu kurma ini pelengkap bukan hanya dari kalsiumnya aja.
0: Betul.
1: Tapi dari kurmanya sendiri. Aku kalau sedikit mau ngeklaim, kurma itu kan antiinflamasi yang tinggi. Dia kan kadar vitaminnya juga banyak di sana, apalagi itu sunnahnya juga.
0: Betul.
1: Apalagi udah ngomongin sunnah, mau apalagi kalau bukan tentang kebaikan kan. Halalan toiban. Pengen deh pakai itu, cuman nggak ada toiban di sini sayangnya. Nah, itu akhirnya aku dikuatkan. Jadi kalau cuman susu tok ya kita dapetnya hanya kesehatan di kalsium
0: tok gitu ya kan.
1: Tapi kalau udah plusnya itu ada kurmanya, itu cakep. Tapi kalau ada tambahannya lagi lebih cakep, bro. Nah, makanya aku nyiptain ini varian itu sekarang sudah ada
0: 6 varian. Apa aja tuh?
1: 6 varian itu adalah pertama original.
0: Yep, original
1: ini,
0: tentunya.
1: Ya, itu yang premium ya, ini yang premium full cream. Jadi original sakura latte, coklat dan juga ada jagung.
0: Wow.
1: Jagung. Ini lucu banget, nanti ada aku jelasin. Yang dua lagi itu aku ciptain tuh low fat.
0: Okay.
1: Karena banyak banget orang yang lagi pengen diet. Jadi kalau mau beli susu aku kayaknya ngerasa apa iya ya entar
0: ini cukup kali ya
1: jadi untuk gemuk diet gitu. Jadi gitu ya. Jadi makanya aku terciptanya lagi nih kayaknya harus si low fat ini. Low fat akhirnya aku bikin yang original sama satu lagi low fat coklata hazelnut. Nah, itu rasanya kayak Nutella. Tapi kalau aku pengen angkat sedikit, jadi aku ada kisah tentang aku kok suka olahraga ke ke perkampungan-perkampungan gitu. Sampai aku ketemu akhirnya peladangan jagung.
0: Okay.
1: Itu deket Mulia Harja. Nah, ternyata mereka tuh menanam jagung di bibit paragon. Nah, jagung paragon ini bukan jagung khusus buat sayur, bukan. Tapi jagung premium.
0: Oh, bahkan dan, justru malah jagungnya premium ya.
1: Iya, jagung premium yang rasanya tuh creamy banget gitu. Dan kalau di Bandung namanya corn milk ya. Corn milk ini susu jagung itu lagi hype banget. Dan itu yang bikin aku, kenapa enggak gue bikin si susu kurma jagung ya. Iseng, bro. Awalnya dikirimin lah satu dus. Oh, banyak juga ya si petani ini mengirimkan aku, membuat aku PR. Tapi aku makan begitu aja pas di kebunnya.
0: Enak banget ya.
1: Tanpa dicuci itu enak banget. Ini apaan, kataku. Ini bukan, aku pikir kayak jagung buat sayur asem.
0: Tapi ternyata itu buat dikonsumsi langsung juga enak.
1: Itu bisa,
0: ya?
1: Itu enak banget. Dan itu enak banget, aku langsung kayak di kepala aku, kayaknya bagus nih kok dicampurin. Ternyata benar. Pas di mixing dengan susu kurma aku, best banget rasanya.
0: Nggak nabrak ya rasanya ya?
1: Nggak sih, tabrakannya kayaknya halus deh ini. Tabrakannya halus. Sampai aku akhirnya ngobrol sama beberapa temen yang paham tentang nutrisi gitu. Terus kira-kira aku saring nggak ya? Karena kalau di Bandung tuh rata-rata disaring.
0: Disaring ya, betul.
1: Nih ampasnya si kulitnya ini gimana gitu. Apakah dibuang apa enggak? Ternyata si kulitnya jagung itu juga punya vitamin yang tinggi, nutrisinya masih lebih banyak. Nah, itu kenapa aku nggak saring lagi. Karena di aku sayang aja gitu. Kalau disaring tuh nanti sisanya buat apa?
0: Betul.
1: Kan gitu. Jadi waste to zero-nya ini benar-benar pengen aku pakai. Mm-hmm. Jadi aku masukin aja ternyata orang nerima. Mm-hmm. Bahkan jadi kayak crunchy-crunchy dikit. Lucu. Okay. Rasanya lucu banget.
0: Si kulit jagungnya bukan kulit jagung yang luarnya tapi biji apa buahnya itu kan ada lapisan. Kalau yang matangnya itu kan warna orange-orange gitu. Mm-hmm. Itu yang dimaksud Mbak ya, Salma tuh sayang betul. Untuk dibuang dan pada akhirnya itu dimasukkan ke dalam susu kurma jagung.
1: Betul, itu rasanya best banget dan itu favorit. Dari susu-susu aku ini semuanya punya segmen sendiri. Ada yang suka jagung-jagung terus pesernya ke aku. Okay. Ada yang suka sakura-sakura terus. Ada yang suka original ya. Nah, kalau yang coklat itu lucu. Yeah. Aku membawa cerita yang dulu menjadi cerita yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang mungkin di umuran aku pada pernah, ini aku spill brand gak apa satu ya, tapi zaman dulu sih.
0: Boleh.
1: Es krim
0: ya, oke. Okay.
1: Pedal Pop tau gak?
0: Yeah.
1: Nah ini rasanya kayak gitu. Susu kurmanya aku.
0: Okay.
1: Itu juga penemuannya by accident juga. Pasti cobain,
0: Kok kayak ini?
1: Inget ya dulu gitu pernah makan ini. Ih rasanya mirip banget gitu.
0: Tapi dari sekian banyak tadi 6 ya, 6 variannya. Mana yang jadi best sellernya?
1: Original
0: tetap ya.
1: Original. Okay.
0: Tapi dari pilihan Mbak Salma sendiri, mana yang punya space begitu ya di hati? Kayaknya ini jagoan saya deh tetap.
1: Aku sangat mau banget jagung yang diutamakan.
0: Jagung ya?
1: Karena jagung ini aku bawa cerita cerita si susu kurma jagung ini ke Malaysia.
0: Oke. Okay. Oh yang dibawa ke Malaysia tadi yang jagung ya?
1: Aku bawanya original sama coklat. Tapi aku ada explanation. Okay. Aku di situ bisa introducing produk dan si jagung ini ternyata interested orang sana. Okay. Itu sangat suka karena ternyata pertanian jagung di sana juga
0: maju banget.
1: Ya? Dan dia banyak menggunakan bibit Paragon ternyata. Sampai dia penasaran rasanya kayak apa sih gitu. Okay. Si originalnya udah kayak gini. Itu dan senengnya aku ngerasa pas datang situ, susu kurma kecil banget nih ya kayaknya nggak akan dilihat orang. Ternyata buat aku paling rame di situ. Aku dengan beberapa teman-teman dari produk-produk Kota Bogor.
0: Okay.
1: Itu barengan cuma satu meja, ndet-ndetan gitu, tapi lucu. Dan serunya aku bisa bawa sampel di situ karena di situ konsepnya adalah business matching. Aku mencari investor di sana. Dan setelah aku cerita tentang si jagung, mereka interest. Gimana ya? Kok pengen tahu ya rasanya? Aku bilang insya Allah kalau ada waktu luang lagi, kita ada chance lagi untuk open booth di sana, jagung akan aku bawa.
0: Bawa, betul. Oke. Siap. Kalau boleh membagikan tips dari Mbak Salma gitu ya. Kira-kira membangun sebuah usaha gitu ya. Apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu diperhatikan versi dari Mbak Salma sendiri? Khusus untuk UMKM ya?
1: Ya, khusus UMKM. Yang pasti aku sih pertama, yang paling pertama adalah yakin dulu. Setelah yakin, kita harus benar-benar serius dan jangan pernah main-main. Jadi kadang memang kita menemukan sisi lelah ya, capek gitu. Aduh, ini kayaknya nggak boleh berhenti. Kalau berhenti kita gimana, kehilangan klien, customer gitu kan. Loyalty ya juga harus dibangun gitu. Service juga harus dibangun. Terus yang pasti harus jaga rasa. Si produksinya itu harus dijaga, mulai dari hygiene, rasanya, sama service yang paling bagus. Karena aku sekarang, sampai sekarang nih, sudah di bulan ke-6 aku masih menjaga untuk free ongkir.
0: Oh, ini menjadi keunggulannya.
1: Iya, jadi orang kadang-kadang mikir mau beli jauh tapi harga ongkirnya udah berapa,
0: mahal banget.
1: Sedangkan susunya cuma harga segitu gitu. Ih, gue rugi nih gitu. Aku kasih mereka itu untuk kesenangan memanjakan mereka itu dengan customer aku dengan cara free ongkir. Gitu.
0: Jadi kalau ditanya produknya Mbak Salma dengan produk lainnya adalah saya punya free ongkir gitu.
1: Ya enggak dong, aku punya kurma yang spesial.
0: Okay.
1: Aku ada resep dari turun menurun yang nggak bisa aku share.
0: Betul, gitu. Jangan dong.
1: Jangan.
0: Share dong.
1: Yang pasti rasa susu kurmaku jauh lebih enak daripada susu kurma lainnya. Aku yakinin itu, garanti banget
0: gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau lihat produknya kayak apa sih dan lain sebagainya, ada bisa lihat di mana? Instagram, Facebook?
1: Ada di Instagram di Kalasurma ID.
0: Kalasurma ID.
1: Kalasurma ID. Ada juga di, kalau mau langsung ke toko kita bisa.
0: Oh, ada toko offline ya?
1: Ada offline-nya aku di Taman Cimanggu, Jalan Pelamboyan Blok X 5 nomor 8. Itu dekat Kelurahan Kedungwaringin. Dan juga kita ada di setiap Sabtu dan Minggu di Lipo Plaza Parkiran.
0: Oke, jadi kalau yang penasaran untuk mau lihat-lihat dulu di Instagramnya, boleh langsung follow ya.
1: Iya boleh follow
0: di
1: Kalasurma ID.
0: Kalasurma ID.
1: Atau Salma di... Calanya juga boleh.
0: Salma Calanya juga boleh.
1: Order ke situ boleh.
0: Oke, siap. Baik, menjadi closing statement karena waktu juga yang harus memisahkan kita nggak kerasa
1: aduh,
0: gitu ya.
1: Cepet banget ya
0: nggak kerasa gitu ya. Kira-kira apa pesan dari Mbak Salma untuk yang baru mau mulai usaha, kemudian yang sudah dalam perjalanan, kemudian yang mau naik kelas, kayak susu kurmanya Mbak Salma, apa yang perlu jadi catatan?
1: Ya, aku tadi malam mengutip sedikit ini ya, tapi in English nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa.
1: Somewhere a woman is watching kita ya jadinya. Somewhere woman is watching you and deciding she can do it too. Jadi lakukanlah apa yang kalian mau lakukan. Yeah. Jangan pernah berhenti. Kita nggak pernah tahu. Ternyata orang melihat kita tidak selalu buruk, tapi kadang ada positifnya yang bisa memotivasi orang dan bisa inspirasi orang untuk terus maju. Dan jangan buat aku terus berdaya. Tapi jangan memperdayakan, karena itu kata-kata angku buat aku memperdayakan.
0: Cakep banget.
1: Gitu ya, jangan pernah menyerah karena dunia itu terus menyalah ya.
0: Oke, Mbak Salma, thank you banget sudah mampir ke Prosatori Bogor, sudah berbagi cerita pengalaman. Semoga sukses untuk usahanya.
1: Ya, sukses juga buat RRI.
0: Kemudian bisa lebih jauh lagi untuk memperkenalkan produknya ke luar negeri.
1: Amin, mau banget.
0: Ya, oke, terima kasih. Sampai sini perjumpaan kita di UMKM Berbicara. Nantikan untuk edisi berikutnya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabillahi taufik.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Musibah tenggelamnya kapal Virgo Transfer 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin. Data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut yang mengungsi di daerah Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
3: Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Bandara Jati, kedua yang di ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki, terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 14 September 2006, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama pendengar, dari 243 orang korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di Laut Jawa, 23 orang diantaranya merupakan warga Kabupaten Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Dari 243 korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu dini hari 13 September 2026, 23 orang diantaranya merupakan warga Kabupaten Garut. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda, membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan ada warganya yang menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo 8 yang bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan dari 23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal itu, satu orang diantaranya meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 orang lainnya selamat dan 11 orang lainnya masih dalam atau masih belum ditemukan hingga saat ini.
2: Update sampai detik ini belum ada lagi, tapi kalau ada pasti saya kasih tahu ya, saya bacakan aja ya. Enggak hafal. Laporan Polres penanganan korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 13 September 2006 sebagai berikut. Kejadian singkatnya, musibah tenggelamnya kapal Virgo Transfer 8 milik PT Virgo Karya Shipping di wilayah perairan Banjarmasin. Data korban warga asal Garut, terdapat 23 warga Kabupaten Garut yang mengungsi di daerah Situ Saler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang menjadi bagian dari kru atau penumpang kapal tersebut.
4: Ia mengatakan ke-23 orang warga Garut yang menjadi korban terbaliknya kapal Virgo 8 tersebut merupakan kru dari kapal setempat. Mereka yang selamat adalah Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Paujan, dan Fatir. Sementara 11 orang yang belum ditemukan diantaranya Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan. Menurutnya pihaknya juga hingga saat ini terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak perusahaan, termasuk dengan pihak kepala desa Situ Saler di Kecamatan Karangpawitan Garut untuk melakukan identifikasi korban. Dan ia juga menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan perkembangan terkait proses pemulangan korban, baik yang selamat, korban meninggal, maupun korban yang belum ditemukan.
1: Berita lainnya, pendengar. Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibung.

0: Tulang Kabupaten Bogor hingga saat ini masih dalam penanganan. Untuk itu, saat ini tengah berlangsung kanalisasi untuk mencegah area yang terbakar itu kembali mengalami amukan si jago merah. Selengkapnya laporan reporter Sonia Agung Saputra.
1: Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor hingga saat ini masih dalam penanganan. Lokasi tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah yang berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Bogor sehingga penanganan membutuhkan kerjasama berbagai unsur. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menyampaikan musibah kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara maksimal. Menurutnya, seluruh daya dan jajaran terkait perlu dioptimalkan agar proses pemadaman dapat dilakukan secara cepat di area TPAS Galuga yang memiliki cakupan luas. Ahmad Aswandi menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran. Ia menyoroti pentingnya sistem kanalisasi sebagai langkah untuk membatasi area terdampak dan mencegah munculnya kembali api dari titik-titik panas. Selain pemadaman, Ahmad Aswandi juga menyampaikan perlu langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang muncul dari kebakaran tumpukan sampah. Penanganan titik api serta upaya penanganan pencegahan risiko gas berbahaya perlu dilakukan secara bersamaan agar proses pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
2: Bingung juga mau buang kemana gitu. Ya kan, alhamdulillah hari ini kan hanya titik kemarin itu terakhir saya kesana itu kan hanya titik beberapa titik di pojok gitu kan. Harapannya bisa padam, tapi kan tadi karena api di dalam sekam lah, di dalam sampah kan nggak bisa diprediksi juga. Kita berharap, wah udah padam dikit lagi nih, begitu kita tinggal kena angin kan airnya menyala lagi gitu. Hari ini kan di titik-titik api itu dikanalisasi agar nggak menyebar ke atas, mengganggu operasional. Nah, selama ini kita berusaha untuk itu gitu. Dan ya alhamdulillahnya hari ini kan masih bisa dikanal dan kita masih bisa buang sampah sana. Kalau sama kan pasti ada timbunan gasnya metan, sehingga salah satunya kenapa apinya agak sulit dipadamkan. Karena tadi ada timbunan gas metan yang kan kena sampah sudah bertahun-tahun gitu kan.
1: Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Masudi menyampaikan kanalisasi menjadi salah satu langkah yang terus dioptimalkan dalam penanganan kebakaran. Pembuatan batas antara area terdampak dan wilayah yang belum terdampak diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
3: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi. Seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi, membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan, dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan, misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
1: Hingga saat ini personil dari berbagai unsur masih bahu-membahu melakukan penanganan di lokasi TPAS Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor agar bisa mempercepat pemadaman api di sejumlah titik panas yang masih terdeteksi.
0: Berita lainnya, pendengar. Keadaan kemarau dengan suhu udara yang panas berpotensi memicu kebakaran lahan seperti di kawasan Galuga, Kabupaten Bogor. Bagaimana warga Bogor memandang bahaya kebakaran saat adanya cuaca panas ini? Berikut suara masyarakat yang berhasil terhimpun.
4: Menurut aku sih bahaya ya, apalagi kan kalau lagi cuaca panas dan kemarau. Karena kalau misalnya kita bakar sampah di halaman atau misalnya di lahan terbuka nih, takutnya tuh api malah ngerambat atau nyebar ke tempat lain. Karena kan kondisinya juga lagi kering. Terus si asap dari pembakaran sampah juga kan gak baik ya buat kesehatan. Apalagi kalau yang dibakar itu sampah plastik atau kayak bahan-bahan lain yang bisa menghasilkan si asapnya itu jadi beracun. Jadi menurut aku sih solusinya tuh sampah itu sebenarnya jangan dibakar sembarangan. Lebih baik sampahnya dipilah dulu, mana yang masih bisa didaur ulang atau misalnya dimanfaatin lagi. Terus juga yang nggak bisa dibuang berarti kan dikelola dengan cara ya dengan cara yang aman gitu. Kalau sampah organik misal bisa dijadiin kompos. Nah terus jadi pembakaran itu menurut aku bukan solusi utama, apalagi kalau semisal kondisinya lagi panas dan kering kayak sekarang.
5: Pendapat saya bakar sampah pas kemarau itu bahaya karena bisa menyebabkan kebakaran dan asapnya bikin polusi sakit pernapasan. Solusinya, pilihlah sampah dari rumah. Sampah organik bikin kompos. sama plastik atau kertas dikumpulin buat bank sampah. Terus jangan lupa kurangi sampah biar nggak numpuk.
6: Bakar sampah saat kemarau sangat berbahaya karena api mudah menyebar jadi kebakaran lahan. Asapnya mengandung zat beracun yang bikin polusi dan gangguan pernapasan, serta bisa kena sanksi hukum. Solusi terbaiknya adalah pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa dikompos atau masuk lubang biopori. Sampah anorganik seperti plastik dan kertas bisa disetor ke bank sampah atau menunggu petugas kebersihan. Dan kurangi sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle.
7: Kalau ditanya bahaya atau enggak, jelas sangat berbahaya. Musim kemarau begini, daun dan rumput kan lagi kering-keringnya ya. Jadi, kena api sedikit saja, yang terbawa angin itu bisa langsung memicu kebakaran besar. Belum lagi, polusi asapnya tuh bikin dada sesak. Dan rawan bikin anak-anak sampai lansia itu terkena penyakit ISPA. Nah, solusinya simpel kok. Sampah daun itu bisa ditimbun jadi kompos, sampah plastik dipilah ke bank sampah. Dan pengurus RT RW harus tegas melarang pembakaran sampah sambil memastikan jadwal pengangkutan sampah berjalan dengan rutin.
0: Ya, pendengar, operasi pemadaman api dalam peristiwa kebakaran hebat di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, selesai dilakukan. Dalam waktu 8 hari, 18 jam, tepat pada hari Senin, 14 September 2006, dini hari. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan pemaparannya di TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, pada Senin, dini hari.
8: Ya, hari ini tanggal 14 September 2026, tepatnya hari Senin dini hari, kita di TPA Galuga. Ini alhamdulillah masuk hari ke-8. Mudah-mudahan kalau hari ke-8, mudah-mudahan menjadi hari yang baik. Jadi kita, kalau berdasarkan data, kita itu terjadi kebakaran pertama di September naik jadi 8,4 hektar. Kita melakukan intervensi-intervensi menjadi 7 hektar, 6 hektar, 5 hektar, dan alhamdulillah hari ke-8 di Senin dini hari di wilayah utara masih tersisa 1,4 hektar. Di wilayah timur tersisa 1000 meter persegi, dan di wilayah pengelolaan sampah Kabupaten Bogor di wilayah selatan alhamdulillah sudah tuntas. Nah, jadi beberapa hari terakhir pemerintah Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor, kita tuntaskan, kita berjibaku dengan untuk memadamkan api dalam waktu 24 jam sehari. Tim Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD dibantu TNI dan seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dan TNI Polri, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama api bisa tuntas padam semuanya. Dan kami pun mempersiapkan tim patroli mulai dari kemarin di sekeliling di wilayah area lahan pertanian, yang fungsinya salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja memonitor beberapa kawasan yang sudah tidak ada titik api, sudah tidak ada titik asap, tapi apabila ada potensi-potensi muncul api, mereka akan langsung memberikan informasi dan penanganan disegerakan. Sehingga jangan sampai kita melihat bahwa satu titik ini wilayah cukup luas, lebih dari 40 hektar. Jadi pada saat tim damkar, tim BPBD, tim gabungan melakukan pemadaman api, akses yang ditempuh dengan berjalan kaki jaraknya cukup jauh. Mobil tidak bisa masuk ke sini, motor juga tidak bisa masuk ke sini, hanya alat berat yang bisa masuk. Jadi memang membutuhkan energi fisik yang harus prima dalam penanganan pemadaman kebakaran di TPA Galuga.
9: Kan udah 8 hari, kondisi petugas gimana?
8: Kondisi petugas kita juga menjaga supaya petugas walaupun lelah tapi tidak terlalu lelah. Maka sistemnya kita gilir, satu hari ada 3 shift. Walaupun 24 jam, mereka bertugas 7-8 jam per hari. Dan juga hari ini kita mendekatkan sumber air. sehingga di tengah-tengah TPA Galuga kita membuat beberapa embung-embung air. Kita tarik dari titik awal kurang lebih jaraknya sekitar 1-2 km dari sini, masuk ke embung kedua. Embungnya sederhana, kedalaman hanya sekitar 1-2 meter menggunakan terpal. Dari embung kedua disalurkan ke titik embung ketiga, semuanya ditarik dengan mesin Alcon. Dan ini titik wilayah timur, titik paling ujung yang tidak bisa diakses. Maka pemadaman kita tidak menggunakan mobil damkar, tapi dari beberapa embung-embung yang kita bentuk tadi menggunakan mesin Alcon dan alat berat. Mudah-mudahan jerih payah rekan-rekan semuanya, tim gabungan malam hari ini, dan mudah-mudahan esok hari membuahkan hasil yang jauh lebih baik lagi.
10: Tanggal 17 September.
8: Mudah-mudahan sebelum tanggal 17 September dapat tuntas, dapat terselesaikan semuanya.
10: Ada kendala nggak sih, Pak?
8: Kendalanya tadi, karena wilayah cukup luas, akses menjangkaunya cukup sulit, karena kita di wilayah timur yang kita berdiri hari ini adalah TPA, wilayah kawasan TPA yang sudah tidak dipergunakan. Jadi inilah TPA tempat kita membuang sampah di awal, yang tadinya sudah dilakukan sanitary landfill, lalu sudah dilakukan penanaman vegetasi. Ini merupakan kawasan hijau. Nah, tapi walaupun kawasan hijau, tumpukan sampah antara 10-20 meter ke bawah, dengan kondisi musim kemarau yang cukup panjang, menjadikan tumpukan sampah lama yang sudah bertahun-tahun sangat kering, dan dengan percikan api sedikit saja maka berpotensi terjadi kebakaran.
10: Oh, kemarin sempat ada ketangkap turun termal ya, ada warga yang memakan jerami. Itu ya. Apakah penyebab yang sama juga, Pak?
8: Nah, jadi kami menghimbau, dari kemarin kita memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, untuk tidak melakukan pembakaran sampah dengan cara apapun. Kita melakukan pengolahan sampah secara bijak di rumah masing-masing. Dan kalaupun kemarin ada kejadian warga masyarakat yang membakar jerami, kami tetap hari ini berfokus kepada penanganan pemadaman api. Dan di titik kemarin yang masyarakat membakar jerami, itu wilayah lahan pertanian di bawah, kami sudah menempatkan beberapa petugas untuk menjaga selama 24 jam. Sehingga pada saat ada siapapun yang membakar sampah, maka di kawasan TPA Galuga, di lingkar TPA Galuga, kita sudah siapkan tim pengamanan. Dan kalaupun tidak ada yang membakar sampah, karena kondisi sangat kering, kalau ada potensi-potensi sumber api baru, maka tim yang berjaga akan langsung memberikan laporan kepada tim petugas gabungan yang ada untuk segera melakukan pemadaman.
10: Kalau pemantauan juga pakai drone thermal tadi, Pak?
8: Ya, kita pemerintah Kabupaten Bogor punya command center dan call center 112 yang beroperasi 24 jam, merupakan tempat aduan masyarakat baik bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya. Salah satu fasilitas yang dilengkapi adalah kita memiliki drone yang kita beri nama Mata Garuda. Sudah kita tugaskan di beberapa bencana baik di Bogor maupun luar Bogor untuk pencarian korban bencana. Jadi pada saat ada pendaki yang kesasar di wilayah gunung, baik Gunung Salak, Gunung Pangrango, beberapa kali bertugas mencari korban warga yang hanyut di sungai, mencari korban menggunakan thermal untuk melihat panas tubuh. Nah, salah satunya hari ini yang sangat bermanfaat adalah pada saat terjadi kebakaran di TPA Galuga dengan kawasan yang cukup luas, sehingga pada saat sebelum kita turun ke lapangan, drone ini terbang 1 jam sekali. 1 jam sekali, apa yang sudah kita tangani akan terlihat thermalnya masih berwarna merah, warna kuning, atau warna hijau. Maka pada saat sudah warna hijau kita tinggalkan, dan kita intervensi adalah yang berwarna merah. Sama halnya di tempat kita berdiri, mungkin tidak ada api, tidak ada asap, tapi pada saat kita terbangkan drone, ternyata di bawah kita ada titik panas, maka alat berat langsung melakukan pembongkaran. Pasti di dalamnya ada bara api dan langsung kita lakukan pendinginan.
0: Berikutnya kita beralih ke informasi lainnya. Harga kebutuhan masyarakat jenis telur ayam ras di pasar tradisional Cianjur mengalami kenaikan. Dari harga Rp23.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Ian Sofian menurunkan laporannya.
11: Harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur, jenis telur ayam ras, mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga telur ayam ras di angka Rp5.000, sedangkan naiknya harga telur ayam terhitung sudah satu mingguan. Dan untuk harga telur ayam ras saat ini, menurut pedagang telur di pasar Muka Cianjur, Agus, mengatakan siang tadi harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogram.
12: Untuk harga telur untuk hari ini dari tadinya 23 sekarang mencapai 28.000, yaitu ada penaikan dari per kilonya Rp5.000. Udah seminggu penaikannya ya. Udah seminggu penaikannya dari tadinya 23.000 sekarang mencapai Rp28.000 untuk harga telur ras telur ayam negeri.
11: Selain itu kenaikan harga telur ayam ras tidak seperti biasa dengan lonjakan harga sangat tinggi. Namun demikian kenaikan harga telur ayam ras dampak dari MBG.
12: Dampaknya MBG. Jadi kemungkinan untuk pasokan ke pasar itu agak berkurang. Ya dampaknya itulah harganya yang jadi naik. Tuh dampaknya sih dari MBG.
11: Termasuk berkurangnya pasokan ke pasar hingga harga pun melonjak, ditambah lagi dengan adanya MBG. Dan untuk harga komoditi lainnya masih relatif stabil, seperti bawang merah masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Begitupun harga bawang putih masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dan untuk harga kentang masih di kisaran Rp16.000 per kilogram. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar. Bantuan pompa menyelamatkan tanaman padi petani di Arja Winangun dari ancaman kekeringan dan juga gagal panen. Reporter Aur Aulia.
13: Dan sekarang ketika ada IRPO, mudah-mudahan dan embungnya ikut perbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP300. Artinya dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
14: Bantuan pompa yang diberikan kepada petani di wilayah Arja Winangun, Kabupaten Cirebon, memberikan manfaat langsung dalam penyelamatan tanaman padi dari ancaman kekeringan. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Arja Winangun, Sanaji, mengatakan, bantuan tersebut membuat petani dapat memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi, sehingga panen dapat dilakukan sesuai jadwal. Menurutnya, petani menyambut bantuan tersebut dengan rasa syukur karena tanaman padi yang sebelumnya terancam kekurangan air dapat terselamatkan. Selain menyelamatkan panen, bantuan pompa juga membantu membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan indeks pertanaman pada musim berikutnya.
13: Manfaat yang pertama, ini ketika ada bantuan IRPO, petani merasa bersyukur padi terselamatkan sehingga bisa panen sesuai dengan jadwal. Yang keduanya, insya Allah pada musim berikutnya, ini petani akan bisa meningkatkan IP. Ini kan murninya tanen tak ada hujan. Nunggu hujan baru bisa tanam. Dan sekarang ada bantuan kemarin embung, ini bisa 2 kali. Dan sekarang ketika ada IRPO, mudah-mudahan dan embungnya ikut perbaiki, akan bisa meningkat menjadi IP 300. Artinya dalam setahun, petani bisa panen 3 kali nantinya.
14: Sanaji menjelaskan, sebelumnya petani di wilayah Arja Winangun lebih mengandalkan musim hujan untuk memulai penanaman padi. Dengan dukungan pompa, petani berpeluang menambah frekuensi tanaman dalam setahun. Ia berharap perbaikan saluran irigasi serta pendukung lainnya dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menilai frekuensi panen ditambah harga gabah yang baik berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah Arja Winangun. Aura Aulia melaporkan.
15: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Berikutnya pendengar, Pemerintah Kota Bandung akan mengawasi secara khusus 3 SPBG usai temuan masalah MBG di Mandala Jati. Laporannya disampaikan reporter Ateb Burhanuddin.
16: Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG menyusul temuan permasalahan di salah satu pelayanan pemenuhan gizi SPBG di Kecamatan Mandala Jati. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pengawasan diperketat untuk memastikan seluruh SPBG di Kota Bandung memenuhi standar keamanan dan kualitas dalam pengolahan makanan. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menanggapi kembali munculnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Menurut Farhan, saat ini terdapat 3 SPPG yang menjadi perhatian dan akan berada dalam pengawasan khusus pemerintah Kota Bandung. 2 SPPG berada di Kecamatan Lengkong, sementara satu lagi berada di Kecamatan Mandala Jati. Farhan menjelaskan pengawasan tidak hanya menyangkut makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup seluruh proses pengelolaan, mulai dari kebersihan lingkungan hingga penanganan sampah dan penempatan makanan. Ia menegaskan standar yang diterapkan pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan UMBG harus tinggi. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan agar persoalan keamanan pangan tidak kembali terjadi. Kota Bandung sebelumnya juga pernah menghadapi persoalan terkait program makanan bagi pelajar. Pada kejadian tahun lalu sekitar 200 siswa SMP dilaporkan terdampak. Setiap SPPG, lanjut Farhan, memiliki kapasitas penyediaan makanan dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 porsi setiap harinya. Karena itu pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi makanan dinilai penting untuk mencegah terjadinya masalah keamanan pangan.
17: Ini kan tiba-tiba terjadi ledakan keracunan lagi di mana-mana daerah. Di Kota Bandung kami menemukan masalah di Mandala Jati. Nah, maka saya menekan betul kepada setiap kewilayahan, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan dan pertanian untuk memastikan bahwa SPPG di Kota Bandung berjalan dengan baik. Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandala Jati, kedua yang di ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
16: Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus baru kemudian melakukan evaluasi. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan memastikan seluruh prosedur dan standar keamanan pangan dipenuhi.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya. Edukasi sasaran inflasi daerah, KPBI Cirebon mengajak wartawan mendorong perekonomian kredibel. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
18: Komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen istilah kami.
19: Guna memastikan penyampaian informasi stabilitas harga dan kebijakan inflasi daerah berjalan secara efektif, Deputi Kepala Perwakilan KPWBI Cirebon, Fikri Widyanugraha, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan insan media dalam acara capacity building. Ia menjelaskan komunikasi kebijakan melalui pers merupakan instrumen krusial agar publik dan masyarakat luas memperoleh pemahaman yang sama serta akurat terkait perkembangan inflasi daerah.
18: Jangan sampai ada istilahnya panik buying gitu ya. Nah, ini yang kita perlu kendalikan sebetulnya, karena orang nggak pernah tahu ada berapa yang ada di pasaran. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Makanya komunikasi kebijakan khususnya dengan media-media ini menjadi salah satu instrumen istilah kami. Dan kita harus betul-betul tahu apa yang kita tulis sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan.
19: Fikri menambahkan, penyesuaian strategi komunikasi ini juga merespon pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda seperti Gen Z dan milenial, yang kini lebih dominan mengakses media melalui digital. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita ikuti laporan reporter Vivi terkait dengan RRI Fest 2026 menjadi ruang bagi Raden Gendis Putri Kencana untuk memperkenalkan budaya Cirebon melalui tari topeng kelana.
20: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini karena ini juga merupakan pengalaman baru aku ya.
21: Radio Republik Indonesia RRI Cirebon menggelar RRI Fest 2026 dengan rangkaian kegiatan yang diawali jalan sehat sekaligus aksi bersih-bersih lingkungan. Kegiatan yang berlangsung Minggu 13 September 2026 dilanjutkan dengan senam bersama serta berbagai hiburan musik dan tari. Salah satu hiburan dalam RRI Fest 2026 yakni penampilan tari topeng kelana yang dibawakan oleh Raden Gendis Putri Kencana sebagai perwakilan dari Keraton Kanoman Cirebon. Gendis mengaku senang mendapatkan kesempatan tampil dalam RRI Fest 2026 karena dapat memperkenalkan budaya Cirebon kepada masyarakat yang lebih luas.
20: Alhamdulillah senang dikasih kesempatan ini karena ini juga merupakan pengalaman baru aku ya untuk bisa menampilkan budaya Cirebon untuk orang yang lebih banyak lagi. Harapannya untuk aku sendiri sih mungkin untuk anak muda Cirebon sekarang ya, semoga dari penampilan aku hari ini bisa lebih menginspirasi atau menjadi penyemangat bagi mereka yang mungkin mungkin butuh motivasi untuk bisa lebih membudayakan kebudayaan dari Cirebon ini.
21: Gendis menambahkan, tari topeng Kelana menggambarkan karakter manusia yang dikuasai angkara murka dan tidak mampu menahan hawa nafsu. Pesan tersebut disampaikan melalui gerakan dan ekspresi penari dalam pertunjukan tari topeng Kelana. Selain hiburan, RRI Fest 2026 juga dimeriahkan dengan pembagian door prize bagi peserta kegiatan. Berbagai hadiah elektronik disiapkan, diantaranya smart TV, kulkas, rice cooker, mesin cuci, dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
15: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hey yo, it's not the end.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar, pemerintah menegaskan platform digital yang tidak mematuhi aturan PP Tunas ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari denda sampai dengan pemblokiran aksesnya. Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital ya. PP Tunas sendiri atau peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 mengatur perlindungan anak dalam penggunaan layanan digital ya. Aturan tersebut mewajibkan platform menerapkan sejumlah mekanisme termasuk pembatasan akses berdasarkan usia dan juga perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko di internet ya. Pemerintah sebelumnya telah memberikan waktu bagi penyelenggara platform digital untuk menyesuaikan sistem mereka dengan ketentuan tersebut. Namun sampai sekarang masih terdapat sejumlah platform besar yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam PP Tunas ya. Nah, jika pelanggaran terus terjadi, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi secara bertahap hingga pembatasan ataupun pemblokiran layanan. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, terutama bagi anak-anak yang semakin aktif menggunakan platform digital. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: Bakti Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, stetoskop ini telah menemani dunia kedokteran selama lebih dari 2 abad dan terus mengalami perkembangannya. Alat ini bermula dari solusi sederhana untuk mengatasi keterbatasan pemeriksaan dada pasien ya, dan stetoskop digunakan untuk mendengarkan detak jantung dan juga pernapasan serta berbagai suara tubuh lainnya ya. Dan praktik mendengarkan suara tubuh sebenarnya telah dilakukan sejak zaman kuno sebelum stetoskop ditemukan ya. Dokter masa itu menempelkan telinga langsung ke dada pasien untuk menilai kondisi kesehatannya. Metode tersebut dikenal sebagai akualitasi langsung, tapi dinilai kurang praktis dan juga kurang presisi ya. Dan melansir dari laman Northern University Boston College of Health Science pada 1816, Dokter Perancis Rene Laennec ya, ini mengembangkan stetoskop saat memeriksa seorang pasien perempuan ya, yang menggulung kertas dan menjadi tabung untuk menghindari kontak langsung dengan dada pasiennya. Melalui percobaan itu ya, kemudian ia mendapati suara jantung dan juga pernapasan terdengar lebih jelas melalui tabung ya. Ia kemudian membuat tabung kayu berongga berbentuk corong dan juga menamainya stetoskop ya. Dan ia mencocokkan suara dari stetoskop dengan kondisi patologis yang ditemukan saat otopsi pasiennya. Ia mempublikasikan temuan itu pada 1819 dan juga membentuk pendekatan baru diagnosis fisik pendengar ya. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang tolongnya?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Negeri Bogor memanggil Dr. Yanuar Budi Norman, SEMM, bertempat tinggal di Jalan M. Zakaria RT 1 RW 12 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beci Kota Depok sebagai tergugat 1 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor pada Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Imade Agus Rediudana SHMH sebagai penggugat melawan Dr. Yanuar Budi Norman SEMM sebagai para tergugat, Bank BTN kantor cabang Kelapa Gading Square dan juga kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian informasi ini disampaikan pendengar. Baik, informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Taking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Ini berkumandang di pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Setelah sini kita akan dengarkan lagu religi Islami yang hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka didikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Negeri Bogor memanggil Sani Kumalia, dahulu beralamat di Gang Pabato nomor 50 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamat baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Yayasan Beritakan Injil sebagai penggugat melawan Irwan Tanubrata sebagai tergugat dan Sani Kumalia dan kawan-kawan sebagai para tergugat, saudara.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat lagi kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa.

0: Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Bahwa saya.
1: Akan setia kepada.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan.
1: Segala peraturan perundang-undangan.
2: Dengan selurus-lurusnya.
1: Demi Dharma Bakti saya.
2: Kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
6: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
7: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
5: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
6: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
8: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
9: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
8: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
6: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil

0: Pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
2: Kemenkumham kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
2: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
3: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
4: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
3: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
5: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
6: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
5: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti. Sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
5: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
9: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
8: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
10: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
8: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
1: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
11: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
12: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
11: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
13: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
11: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
14: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
15: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
14: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
16: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
14: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
17: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
18: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
17: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
18: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
19: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
18: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baiknya pendengar Pro Satria Bogor, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak mimbar agama Konghucu untuk edisi kali ini, sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita. Gelagak biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi buranto sendiri untuk Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tocin terkasih, salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian
1: sian yuita
0: sancai
1: sancai.
0: Bersama saya Jason Henry Harsono, kita jumpa kembali dalam mimbar agama Konghucu yang biasa dilaksanakan setiap Senin malam jam 19.30 sampai dengan jam 20. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Jason Andri Chu dari Makin Tang Nanggewer. Dan pendengar RRI, para tujuan terkasih, tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan,
1: berkah
0: seorang cinca, ya. Berkah seorang cinca,
1: berkahnya seorang cinca.
0: Oke, selamat malam Jason Andri.
1: Selamat malam Jason Andri juga.
0: Ya, silakan untuk kita sama-sama uraikan apa yang dimaksud dengan keberkahan seorang cinca. Terima kasih.
1: Baik, pendengar pendengar RRI dimanapun Anda berada, umat Konghucu yang berbahagia dan kami hormati, terimalah salam dalam kebajikan. Hanya kebajikan tian berkenan, wei te tung tian.
0: Sian yu te
1: sancai. Ya, saya bawa oleh-oleh sedikit ya. Yeah. Dengan tema berkahnya seorang cinca. Saya kuatkan dengan salah satu ayat yang terdapat di dalam kitab Mengce, yaitu Mengce jilid 7a ayat yang keempat, berbunyi, Mengce berkata, belaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Sekuat diri laksanakanlah tepasarira, untuk mendapatkannya cinta cinta kasih tiada yang lebih dekat dari ini. Ya, tema ini saya ambil dikarenakan paling tidak kita akan menguatkan keberkahan atau kebahagiaan yang sejatinya atau hakikat keberkahan dalam sudut pandang ajaran Konghucu atau perspektif Konghucu ini kita bisa lebih dalam lagi ya. Baik, saudara pendengar RRI, kalau bicara mengenai keberkahan atau kebahagiaan, mungkin kita sebagai manusia yang waras, yang normal, apalagi yang beriman, tidak mungkin tidak ingin mendapatkan keberkahan atau kebahagiaan itu. Di dalam kehidupan manusia tentunya satu yang kita gapai yaitu kebahagiaan atau keberkahan. Namun apakah keberkahan atau kebahagiaan itu sekedar yang kita terima? Dan bagaimana kita sikapi serta bagaimana proses keberkahan itu meliputi kehidupan kita? Nah, di dalam ajaran agama Konghucu kita mengenalnya ya, salah satunya keberkahan yaitu 5 keberkahan atau wufu ya, atau 5 kebahagiaan. Nah, tentunya sering sekali umat kita atau kita sebagai umat Konghucu mungkin ketika kita sedang selamatan ya, atau sedang berulang tahun lah, seperti itulah, banyak saudara-saudara kita atau teman dekat kita yang seimbang biasanya menyampaikan selamat ulang tahun misalnya. Semoga Anda atau kamu mendapatkan 5 keberkahan atau 5 kebahagiaan. Nah, 5 keberkahan atau 5 kebahagiaan ini sering sekali kita ucapkan. Bahkan kalau momennya Imlek pun ada di tempat pernik-pernik itu, saya pernah belinya. Itu adalah salah satu tulisan ya, kalau tidak salah, Wufu Linmen. Ya, jadi 5 kebahagiaan atau 5 keberkahan semoga lewat pintu rumahnya atau masuk dalam rumahnya itu. Bisa dipasangnya di depan pintu tuh ya. Wufu Linmen. Berarti dalam ajaran agama Konghucu yang namanya Wufu Linmen ini atau Wufu 5 keberkahan ini bukan serta-merta memang ada begitu saja ya. Kalau tidak salah ada di kitab Secing, itu kitab Secing 5 bagian 4 ayat yang ke-39. Ya, wufu itu. Ada show, ada Fu, ada Kanging, ada Yahaute, dan ada Kau Chongming. Nah, Ceseng Andri, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam ya tentang Wufu gitu ya. Jadi keberkahan bukan sekedar apa yang kita terima ya, tapi bagaimana keberkahan ini meliputi kehidupan kita, kita pandang dan kita ada perubahan dan pergerakan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama kita bahas mengenai Shou. Shou itu panjang usia tentunya. Siapa sih di antara kita
0: yang
1: tidak ingin panjang usia? Ya. Jadi kita memandangnya kalau dalam perspektif atau pandangan sudut pandang agama Konghucu, panjang usia itu bukan sekedar keberkahan yang kita terima saja, tapi salah satu opportunity atau kesempatan. Ya, yang kedua choice atau pilihan. Jadi bagaimana panjang usia ini kita sikapi dengan kesempatan. Berarti Tuhan memberikan kesempatan hidup kita lebih panjang. Tuhan memberikan kesempatan hidup kita untuk kita bisa rubah, ya. Tentunya ke arah yang lebih baik, ya. Opportunity atau kesempatan ini berarti kita harus benar-benar menggunakan atau melaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana kita menyikapinya bahwa banyak sekali apapun yang sudah kita lakukan bermanfaat nggak nih? Apapun yang kita sudah lakukan ada nggak kesalahan? Atau ada nggak yang kita mesti rubah? Jadi bukan sekedar panjang usia yang kita terima itu suatu keberkahan, iya, tapi kita harus memandangnya lebih dalam dan lebih jauh lagi. Berarti di dalam show kita memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki. Dan kedua, making a choice atau membuat satu pilihan. Nah, kalau kita cermati ketika kata takdir ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan manusia atau makhluk yang hidup di dunia ini pasti mengalami kematian. Jadi Tuhan menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini pasti mengalami kematian. Tidak ada yang terlepas dari itu. Maka manusia yang diberikan kesempatan mempunyai pilihan. Ya, pilihannya bagaimana? Misalnya, memang takdir seorang manusia yang hidup akan mati, tapi bagaimana matinya itu adalah pilihan dari umatnya atau manusianya sendiri. Ya, jelas ya. Kalau kita diberi kesempatan tapi kesempatan yang tidak kita mau pakai atau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, ya, berarti kan kita menentukan satu pilihan, mau atau tidaknya. Nah, kemauan diri manusia dikarenakan ada kesempatannya itu jarang juga terpakai, Josang.
0: Iya.
1: Kenapa? Ya karena memang manusia itu lebih kepada biasanya itu sombong, ya. Ketika masih sehat, ya, masih apa namanya bisa ngapa-ngapain, ya antar aja lah. Ya. Tapi tidak sedini mungkin mau memperbaiki. Ya sebenarnya di dalam Ketepang itu saya pernah baca bagaimana cara kita untuk mengurangi kesalahan. Salah satunya kan untuk mengurangi keinginan. Nah, inilah yang menjadi masalah buat kita. Nah, ketika kita diberikan berkah panjang usia, kita tidak kompensasi. Apa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan dan yang kita lakukan ini apakah sudah benar-benar searah sejalan dan selaras dengan berkah dari Tuhan juga berupa Ren Ilice seperti itu, Jasa.
0: Ya.
1: Nah, itu yang pertama. Saya lanjut ya untuk yang kedua.
0: Ya, silakan.
1: Nah, yang kedua ini adalah Fu, ya, kaya mulia. Nah, di dalam ajaran agama Konghucu, ya, kaya mulia ini juga meliputi satu kepedulian, care atau satu establish atau mapan, kemapanan. Jadi yang dikatakan kaya mulia bukannya ia berlimpah harta, ia banyak harta bendanya, tapi bagaimana kekayaan yang dia punya itu dia bisa kelola dengan baik, dengan Salah satunya prinsip sankang di dalam tase itu ada mengasihi sesama. Jadi ada satu kepedulian terhadap sesama. Ya. Jadi apa yang dia punya belum tentu dimiliki oleh orang lain, ya. Banyak orang kaya yang miskin. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Karena orang kaya yang miskin itu orang yang orang kaya tapi masih mau menggerogoti hak orang lain. Itu orang kaya yang dikatakan miskin. Nah, orang kaya sesungguhnya itu mulia. Dia bisa peduli sama orang. Kalau misalnya kita senang mendengar musik-musik indah, merdu ya, itu saya lebih memilih mendengarkan suara dentingan piring dan sendok atau garpu di tetangga saya.
0: Ya.
1: Karena saya yakini mereka pastinya sedang makan, kalau enggak cuci piring. Ya, berarti habis makan.
0: Ya, habis makan. Ya.
1: Berarti saya tidak khawatir karena saudara-saudara kita kayak tidak pandang agama, ya. Tidak pandang sukunya. Di sebelah kiri kanan kita juga ikut makan.
0: Masih
1: itulah,
0: bisa makan.
1: Betul. Ya. Itulah sudut pandang kaya mulianya seorang cince. Nah, keberkahannya seorang cince seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai establish atau kemapanan. Saya sering memberikan materi atau pembinaan pranikah nih ya.
0: Yeah.
1: Saya sering sampaikan kepada calon-calon mempelai. Saya bilang kalau yang namanya hidup itu atau kita berkomitmen untuk mendirikan satu buah keluarga, kalau kita menikah yang namanya mencari kebahagiaan itu, lebih baik sudahi sampai di sini. Jadi yang namanya menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi membangun kebahagiaan. Kalau konteksnya sudah mencari kebahagiaan, sama-sama saling menuntut.
0: Yeah.
1: Karena manusia itu cenderung ego. Apa yang sudah kamu berikan buat saya? Kebahagiaan apa yang kamu berikan pada saya? Begitu juga sebaliknya, pasangannya akan saling menuntut karena dia saling mencari kebahagiaan itu. Tapi di dalam mufu ini ada satu kemapanan. Kemapanan bukan berarti ia berlimpah harta, ia punya perusahaan, dia punya ribuan karyawan. Di dalam mufu ini, kemapanan ini dia dapat mengkondisikan keadaan yang ada. Berarti real, nyata, apa yang dia miliki itu bisa bisa bermanfaat dan berkah, walaupun sedikit. Karena bicara soal berbagi, ya, kalau misalnya kita punya atau orang yang punya, itu berbagi atau punya untuk bisa ngasih itu biasa, karena ya, dia punya.
0: Punya, ya. Tapi ada kalau, yang untuk diberikan.
1: Ya. Iya. Tapi kalau tinggal segitu-gitunya dia bisa mengkondisikan, bisa berbagi, itu namanya kemapanan dalam sudut pandang fu atau ya, kaya mulia seorang cinca. Jadi kaya mulia itu harus bisa bermanfaat dan berkah. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini mengenai sehat lahir dan batin atau kangning. Ya. Wufu atau keberkahan yang ketiga ini tentunya juga harus diliputi dengan keseimbangan. Jadi kalau kita memangnya tidak seimbang hidup kita, antara sehat lahirnya saja, batinnya tidak sehat, ini akan mempengaruhi. Ya, mempengaruhi apa? Mempengaruhi kesehatan. Ya, contohnya banyak sekali ya. Kalau orang tidak sehat, batinnya tentunya tidak tenang. Tentunya akan berpengaruh kepada yang halnya nutrisi. Ya, kalau kita pandang secara medis, ketika batin tidak tenang, ya, batinnya tidak sehat gitu ya, itu akan meningkatkan hormon-hormon keburukan atau negatif dalam tubuh kita. Sehingga apa yang kita akan lakukan atau sikapi atau pikir itu kebanyakan mendapatkan jalan buntu, akhirnya mempengaruhi hasilnya. Nah, hasilnya kita pikirkan kita tidak senang, akhirnya kecewa. Ini yang akan membawa kita mengenai menurunnya kesehatan kita, ya, karena tidak adanya ketenangan batin dalam tubuh kita ini. Ya. Nah, itulah tiga yang saya bahas pertama untuk prolognya.
0: Ya,
1: ya, mudah-mudahan nanti setelah ini ada dua poin lagi yang kita ungkap akan lebih dalam lagi, karena yang dua poin inilah yang benar-benar sangat dalam dan menarik sekali. Terima kasih.
0: Ya, Yosen, sangat menarik untuk bahasan kebahagiaan ini ya. Ya, terutama apa yang sering diutarakan oleh saudara-saudara kita yang sering apa mengucapkan kalau ada saudara-saudara yang ulang tahun atau syukuran.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya, selalu mengucapkan lima kebahagiaan ya.
1: Menyertai.
0: Jadi tadi kalau kita dengarkan ada tiga kebahagiaan.
1: Baru tiga nih.
0: Baru tiga ya. Terus yang sangat menarik bagi saya adalah orang kaya. Orang kaya itu ternyata belum tentu dia kaya.
1: Betul.
0: Dalam hal istilahnya ya menjalankan kebajikan lah kita, menjalankan kebajikan. Ya mungkin juga banyak orang kaya yang tidak melakukan itu. Nah, bahkan mungkin ada orang yang tidak kaya secara finansial, tetapi dia mampu istilahnya berbagi kepada sesamanya gitu ya.
1: Ya. Kalau bicara kaya, tadi sudah kita kuatkan ya di dalam kitab Pengce mengenai berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri penuh iman, tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Nah, berarti jelas ini tuh dua poin sekali, ya kan? Jadi sebenarnya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang memiliki berkah itu dikarenakan dia beriman. Kan kita tahu bahwa iman itu jalan suci Tuhan Maha Esa. Beroleh iman itu adalah jalan suci manusia. Berarti manusia itu harus berupaya nih. Nah, karena kebahagiaan itu tidak datang sendiri kalau kita tidak bangun. Nah, begitu juga kesempatan usia sampai sehat lahir dan batin itu kita memang kita upayakan. Ya, kalau kita sembarangan tidak mau memberikan keseimbangan dalam tubuh antara jasmani dan rohani kita, kita juga akan berpengaruh kesehatan kita. Tentunya itu jasam.
0: Ya.
1: Dan yang paling menarik lagi yang tadi saya mau sampaikan mengenai keberkahan yang keempat.
0: Yang keempat.
1: Yauhaute.
0: Haute.
1: Yauhaute itu menyukai atau mencintai kebajikan. Ya. Jadi kalau kita sudah dikasih kesempatan, ya dalam arti panjang usia, ya, terus kita dikasih kesempatan dalam arti kaya, kekayaan. Ya. Sampai dikasih kesempatan kita bisa berpikir jernih ya, berpandangan baik dan sehat mengenai kesehatan kita. Tapi kalau kita tidak menyukai kebajikan, ini yang ketiga ini seperti awan berlalu. Karena kenapa? Soal mengenai kebajikan itu siapa saja bisa menjalankan dan siapa saja bisa melakukan itu. Tapi melakukannya dengan menyukai atau tidak.
0: Karena yang penting niatnya tulus atau
1: betul,
0: tidak gitu.
1: Kalau tidak datang dari dalam, seperti saya misalnya, Pak tolong bantu ini, dikarenakan dorongan dari luar, saya bisa melakukan kebajikan itu sendiri. Tapi belum tentu saya menyukai kebajikan. Karena dorongan orang karena lain dorongan saya melakukan lain. Kebajikan itu. Jadi tidak sejati, tidak keberkahan itu bukannya hakikatnya. Gitu. Nah itulah yang sangat menarik. Saya pikir menyukai kebajikan itu adalah salah satu proses belajar kehidupan. Karena sejak 0 bulan sampai hari ini, kita tidak luput dari hal belajar. Ya pasti kita belajar. Dan selanjutnya untuk menyukai kebajikan itu ada hal yang kita persembahkan. Di dalam agama Konghucu, ibadah kita itu kan dibagi menjadi dua. Yaitu bagaimana kita berperilaku, bagaimana juga kita menyampaikannya dengan ritual, ya kan. Jadi ada yang memangnya kita lakukan ibadah itu kita lakukan di luar ritual, ada juga yang kita lakukan sebagai ritual seperti persembahan. Nah, persembahan atau present ini salah satu hal yang menggenapi dari mencintai kebajikan ini. Misalnya taruhlah kita persembahyang gitu ya, Casam. Kalau kita tidak niati dengan hati yang tulus, dengan rasa hormat yang benar-benar cukup ya, yang layak, saya rasa persembahyangan itu juga bisa ya dikatakan 50-50 lah. Ya dilakukan hanya mengikuti misalnya.
0: Mengikuti atau.
1: Nah, jadi sembahyang ini juga kan bukan berarti apa yang kita taruh di altar dan kita bukan berhenti pada di hadapan altar. Tapi bagaimana kita mempersembahkan diri kita. Nah, inilah kita menyukai atau mencintai kebajikannya. bukan berarti dengan yang tadi saya katakan kekayaan yang dia miliki berlimpah, dia bisa buat apa aja.
0: Iya.
1: Ya, untuk menutupi cara dia untuk melakukan kebajikan. Tapi kalau namanya tidak mencintai kebajikan, hal ini tercermin di dalam ketulusannya. Jadi apa yang kita persembahkan di dalam diri kita, ya diri kita yang kita persembahkan. Bukannya hal apa yang ada di meja altar itu sendiri. Ya. Itulah kebajikan atau mencintai kebajikan di dalam persembahan yang sesungguhnya.
0: Jadi memang betul-betul ketulusan yang keluarnya dari hati. Ya. Jadi itu yang kita laksanakan yang sebenarnya gitu kan.
1: Maka dari tadi, dari ketiga keberkahan yang ketiga tadi, kalau kita tidak liputinya dengan perlakuan atau perilaku kebajikan, saya rasa ini akan menjadi percuma di dalam kehidupan. Yeah. Umur panjang ya tidak ngapa-ngapain, ini, ya kan?
0: Yeah.
1: Sehat lahir batin tidak bermanfaat, yeah. Kekayaan pun tidak bermanfaat, kita tidak bisa berbagi apa-apa. Karena kita yakin dalam apa yang kita miliki itu masih ada hak orang lain. Baik, yang terakhir mungkin ya.
0: Yeah.
1: Ini kesempatan ya, 5 menit ke depan.
0: Yeah.
1: Mengenai keberkahan yang terakhir, yaitu akhir hayat mengenapi firman. Jadi kalau kita sudah diberi kesempatan ya, sudah diberikan keberkahan sampai keempat yang tadi, kita sudah bisa menyukai kebajikan, ya kita juga kalau bisa kita mengenapi firman, inilah keberkahan yang sesungguhnya sempurna. Karena kenapa? Orang bisa saja ya melakukan hal-hal yang baik, ya kan? Tadi saya katakan, tapi karena dorongan orang lain.
0: Orang lain ya.
1: Ya. Ketika ketulusan itu ada, ya, nah, saya rasa ini bukan dorongan lagi karena memang terbangun dari dalam.
0: Dari dalam ya, keluar dari hati kita yang tulus.
1: Betul.
0: Untuk kita istilahkan memberikan apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita.
1: Betul. Gitu ya. Jadi mengenai menggenapi kebajikan itu bukannya yang hidup terus mati gitu.
0: Yeah.
1: Yang hidup ya sudah mati atau matinya sebagaimana ya udah terserah, bukan seperti itu. Tidak ada hal yang harus kita lepaskan begitu aja, harus ada pergerakan dan perubahan serta upaya. Contohnya misalnya ada salah satu ayat yang menguatkan di dalam akhir hayat mengenapi firman ini atau Kocongming ini. Mungkin Jason pernah mendengarnya di LNI ya, itu pagi hari mendengar jalan suci, sore hari mati pun ikhlas.
0: Nah ini ayat ini kadang-kadang banyak orang yang salah penafsiran.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Coba kesempatan ini kita jelaskan apa ya.
1: Jadi nah inilah bagaimana kita mengenapi firman ya, kan kita tahu bahwa sejatinya di dalam ajaran agama Konghucu manusia dibekali 4 benih kebajikan berupa sing, watak sejati. Firman Tuhan itulah watak sejati. Jelas itu dalam Chungyung, pengakuan iman kita itu yang pokok seperti itu. Ya. Berarti bagaimana kita mampu mengupayakan hidup kita untuk selaras atau menyelaraskan diri kita dengan watak sejati itu. Yang watak sejati secara sing ini yang kita sebut sing ini kita kembangkan, kita rawat dan kita lestarikan dalam hidup kita sehingga 4 berkah kebajikan ini juga benar-benar bermanfaat ya. Lalu bagaimana kita mengendalikan yang namanya cing sino aile itu. Nah, kedua ini ketika kita sudah bisa menjalankannya, maka dibilang sore hari mati
0: sore
1: pun
0: ikhlas.
1: Tidak apa-apa karena dia sudah menggenapi firman itu sendiri.
0: Ya, bukan berarti begitu kita mendengar ayat ini pagi-pagi, sorenya kita meninggal. Berarti sebetulnya itu proses ya, suatu proses yang mungkin juga bisa panjang, bisa juga mungkin seperti itu.
1: Seperti kita beribadah ke tempat ibadah, salah satunya litang atau kelenteng. Yang penting saya udah sembahyang, ntar sore mati nggak apa-apa.
0: Bukan seperti itu sebetulnya.
1: Tapi ada terapan kok, implementasi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita.
0: Kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita harus lakukan kalau kita setelah melakukan ibadah.
1: Hal yang benar, kita tinggal berserah. Hal kebajikan yang benar bukan dorongan dari luar, tapi dalam dari diri sendiri kita lakukan dan implementasikan dalam kehidupan. Setelah itu baru kita berserah.
0: Yang tahu itu adalah kita sendiri dan mungkin Tuhan.
1: Tuhan Maha Esa. Nah itulah kelestariannya sebenarnya. Ya terakhir, ya mungkin saya menyimpulkan bahwa sedikit nih dengan bahasa Inggris ya.
0: Ya, silakan.
1: Blessing do not come unless you build them yourself. Artinya keberkahan itu tidak akan datang jika kita tidak bangun dengan sendiri. Seperti itu, Jasa. Jadi keberkahan di dalam jiwa seorang cincai itu bukan apa yang dia dapatkan. Sekedar apa yang dia miliki. Keberkahan apa yang hanya datang dari Tuhan tapi tidak dia manfaatkan dengan baik.
0: Iya, berarti
1: jadi ada satu upaya.
0: Jadi upaya dia yang istilah sudah diberikan keberkahan itu tapi tinggal kita sendiri yang mengupayakannya.
1: Seperti itu.
0: Jadi ada yang sebetulnya bertanya seperti keberkahan apa sih bagi seorang cincai? Ada yang bertanya seperti silahkan dengarkan. Nanti saya coba saya minta komen yang bagaimana sih gitu.
1: Ya, mudah-mudahan oleh-oleh kecil yang saya bawakan ini bisa bermanfaat buat kita semua sebagai pembelajaran dan renungan kita. Ya tentunya dalam kehidupan ini kan kita tidak memprediksikan seperti apa sih besok gitu kan. Seperti apa sih 1-2 minggu ke depan. Yang ada kita tuh harus sejak dini kita berusaha untuk
0: setiap hari
1: harus kita menjadi yang lebih baik lagi. Itu seorang cincai berubah ke arah yang lebih baik.
0: Masih banyak yang harus yang dapat kita bicarakan kalau waktunya masih panjang. Tapi berhubung waktulah yang membatasi kita. Terima kasih Jason atas penjelasannya. Semoga apa yang bertanya kepada saya itu nanti mendengarkan apa yang kita bicarakan hari ini dan memberikan komentarnya gimana.
1: Semoga
0: Jadi terima kasih sekali lagi pendengar RRI Pro 1 Bogor. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waite tungten. Selamat malam dan terima kasih ke senantiasa ke RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap Senin malam ini. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali kita masih hadir di ruang dengar Anda ya. Tidak terasa sudah di Senin malam yang tentu pekan ke berapa? Kedua ya. Resmi kita mulai di tanggal 14 September tahun 2026. Kembali saya Nasrul Alwi menyapa Anda untuk hadir dengan rangkaian segmen hingga tengah malam nanti. Mungkin sedari siang tadi matahari terasa cukup niat ya menemani. Sampai malam pun udaranya masih terasa gerah ya. Bogor kayaknya punya udara lain selain sejuk saudara. Tapi tak apa-apa, kita akan temani Anda sambil terus melepaskan sedikit beban di hari pertama di pekan ini. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan, masih ada tambahan pekerjaan mungkin, atau yang baru sampai, atau yang sudah nyaman di rumah sambil menikmati malam, kita akan hadirkan rangkaian segmen yang akan hadir di edisi kali ini di segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas ya. Dilanjutkan juga nanti ragam budaya, kemudian sandiwara radio dan juga ruang rindu saudara. Empat segmen untuk kami hadirkan ya. Dan tentu koleksi lagu-lagu juga sudah siap untuk hadir menemani Anda. Sembari nanti kita akan hadirkan rangkaian kabar, informasi menarik untuk senantiasa menemani Anda di Senin malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lantarkan kita ke menit 20 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Selamat bergabung kembali di Bogor malam ini, segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas ya. Ada yang masih ingat kapan terakhir kali Anda benar-benar datang ke perpustakaan ya? Bukan karena tugas sekolah, bukan juga karena disuruh guru, tapi karena kita memang ingin cari satu buku untuk kemudian pulang bawa cerita. Dan malam ini bertepatan di tanggal 14 September, kita punya alasan yang pas nih untuk kembali ngomongin dunia buku dan juga perpustakaan. Karena hari ini adalah kunjung perpustakaan, saudara. Hari kunjung perpustakaan, itu dia lengkapnya ya, yang ditetapkan pertama kali tanggal 14 September 1995. Dan menariknya kalau kita bicara perpustakaan di hari ini, ceritanya sudah jauh berubah ya. Perpustakaan bukan hanya ruangan penuh rak dan juga buku yang harus sunyi. Ada orang-orang yang membuat buku jadi alasan untuk bertemu. Ada komunitas yang membuat membaca jadi kegiatan yang menyenangkan. Dan ada juga mereka yang bahkan bergerak membawa buku supaya akses terhadap pengetahuan itu bisa sampai ke lebih banyak orang. Jadi malam hari ini di Ngobras, ngobrol seputar komunitas, kita nggak cuma ngomongin buku, tapi kita ngomongin orang-orang di baliknya ya. Mereka yang masih percaya bahwa satu buku itu bisa membuka satu pikiran, satu cerita bisa membuka satu persahabatan ya, dan satu kebiasaan membaca ini bisa mengubah cara kita melihat dunia, saudara. Dan kita akan kenali lebih dekat ya dari profil-profil seputar komunitas yang berkaitan juga dengan tema kita malam hari ini, Hari Kunjungan Perpustakaan, saudara. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan ulas satu persatu. Tetaplah bersama kami.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kami temani Anda dengan rangkaian segmen untuk hadir di Bogor malam ini, pendengar. Segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas ya. Kalau ada yang bilang, baca buku itu membosankan, mungkin belum menemukan teman yang tepat aja untuk membaca ya. Bertepatan di hari kunjungan perpustakaan, saudara, ada sebuah komunitas di Bogor yang punya cara cukup menyenangkan juga untuk membuat buku kembali menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Namanya adalah Bogor Book Party. Wih, belakangnya aja udah party banget ya. Menarik nih, book party bukan book exam atau book assignment ya, tapi benar-benar party. Sebuah ruang di mana buku menjadi alasan untuk orang datang, duduk bareng, baca, berkenalan, berbagi cerita, dan menemukan perspektif baru. Bogor Book Party berawal di tahun 2019. Jadi gagasannya yaitu membangun kebiasaan membaca sekaligus menciptakan ruang pertemuan bagi para pembaca di Bogor. Mereka punya berbagai aktivitas yang menarik juga. Ada Bogor Book Party Weekly, di mana datang baca buku bareng, dan ada sesi silent reading ya. Kemudian berbagi cerita ataupun pendapat dari buku yang dibaca. Ada juga book talk party. Kalau kita berbincang lebih dekat dengan penulis dan pembaca lain, bukan cuma membaca karyanya, tapi juga mendengar cerita di balik lahirnya sebuah buku. Kemudian hal-hal yang tampaknya mungkin belum terdengar dan terlihat dari angle ya. Dan kali ini dikupas tuntas ya. Ada juga program Go to School and Campus ya. Artinya literasi nggak hanya nunggu orang datang ke tempat baca, tapi mendatangi dan mendekati pelajar serta mahasiswa. Ada juga perpustakaan bareng dan Bogor Book Party berkelana. Karena membaca bisa dilakukan di berbagai tempat ya, apalagi di Bogor, ruang terbuka hijaunya juga banyak ya. Jadi bisa beralih-alih ke tempat-tempat yang ada dan menjadi fasilitas publik. Jadi buku tidak lagi harus identik dengan ruangan yang hening dan rak-rak tinggi. Jadi buku itu bisa dibawa kemana-mana. Dan mungkin itu juga yang membuat Bogor Book Party ini terasa dekat dengan generasi saat ini. Karena mereka tidak mengajak kita membaca dengan cara yang menggurui, tapi kita enjoy untuk membaca ya. Dan untuk Anda yang mendengarkan malam ini kemudian kepikiran, sebenarnya pengen baca lebih banyak tapi gak punya teman, dan ini bisa menjadi jawaban, Bogor Book Party ya. Dan Anda bisa mengikuti informasi kegiatan mereka melalui website ataupun media sosialnya, bergabung dengan Bookmates melalui WhatsApp ataupun Discord, lalu pilih kegiatan yang paling cocok untuk Anda. Dan jangan ngerasa kalau harus jadi anak buku dulu baru gabung ya, tapi justru datang karena ingin memulai. Yang kita butuhkan kadang-kadang untuk membaca lebih banyak tuh bukan motivasi besar, cukup satu buku, satu tempat yang nyaman, dan juga beberapa orang yang mau menjadi teman perjalanan. Semoga Bogor Book Party ini bisa menjadi jawabannya ya. Buku yang gak Anda baca hari ini membawa kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak akan Anda temui kalau Anda tidak memilih ataupun memilih hanya di rumah saja, saudara. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ke profil komunitas lainnya. Di hari kunjungan perpustakaan ini kita akan ngomongin tentang buku dan juga literasi tentu saja hingga pukul 9 nanti. It's late.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Tim SAR gabungan terus mempercepat evakuasi korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa hingga Senin 14 September pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 114 korban berhasil ditemukan dengan rincian 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menyampaikan bahwa dari total korban yang ditemukan, 86 orang telah tiba di Banjarmasin, sementara 28 lainnya masih dalam perjalanan evakuasi. Kapal yang membawa total 243 orang tersebut sebelumnya berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin sebelum hilang kontak. Dengan tambahan kekuatan operasi SAR, tim gabungan kini masih memfokuskan pencarian terhadap 129 korban yang belum ditemukan di lokasi kejadian.
0: Kilas Berita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara. Masih di segmen pembuka ngobras ya, ngobrol seputar komunitas. Pendengar, sekarang kita hidup di zaman di mana informasi datang lebih cepat daripada kita sempat memikirkannya. Satu video, satu judul berita, satu pesan WhatsApp, dan satu postingan media sosial. Dalam hitungan detik, kita bisa langsung percaya, kemudian share. Padahal pertanyaannya, benar nggak tuh? Nah, disinilah literasi menjadi jauh lebih penting daripada sekedar suka baca buku ya. Ada salah satu komunitas yang bergerak di wilayah tersebut adalah Komunitas Literasi Nusantara atau KLN ya. Berbasis di Bogor, KLN ini bergerak di bidang literasi digital dan juga pendidikan masyarakat. Tujuannya mendorong agar masyarakat supaya tidak hanya menerima informasi, tapi juga mampu berpikir kritis, logis, rasional, dan juga objektif ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, ini relevan juga. Misalnya begitu buka medsos ya, ada berita yang bikin gemes, bikin marah, bikin takut ya, atau justru bikin kita langsung ingin berkomentar, padahal bisa jadi informasinya belum lengkap ya, atau lebih parah lagi belum tentu benar. Maka literasi digital sebetulnya bukan urusan orang teknologi saja, tapi urusan kita semuanya ya. Dan KLN ini mengembangkan edukasi dan juga jejaring literasi digital di berbagai daerah, mengembangkan jaringan Satgas Literasi Digital dengan gagasan supaya banyak orang di berbagai wilayah itu mampu menjadi penggerak literasi di lingkungannya. Jadi yang dibangun bukan sekedar komunitas, tapi jejaring ya. Karena literasi tidak akan pernah selesai hanya dengan mengajak orang membaca, tapi juga mengajak orang bertanya, mengecek, membandingkan, dan berani mengatakan, sebentar, saya mau pastikan dulu nih, tabayun begitu ya. Dan kalau Anda punya ketertarikan pada dunia pendidikan, literasi digital, komunikasi, atau pengen menjadi bagian dari gerakan edukasi masyarakat ya, KLN ini bisa menjadi salah satu ruang untuk mencari pengalaman dan juga berkontribusi. Informasi mengenai organisasi dan kegiatan mereka itu bisa dilacak melalui kanal organisasi dan jejaring relawan yang mereka gunakan, saudara ya. Itu mungkin yang bisa kami kenalkan di Ngobras untuk edisi kali ini. Yang pertama dari Bogor Book Party, kita bisa belajar bahwa membaca bisa menjadi alasan untuk bertemu ya. Dan dari komunitas literasi Nusantara pun kita diingatkan bahwa literasi bukan cuma soal buku, tapi juga soal cara kita berpikir dan memilah informasi, saudara pendengar ya. Di hari kunjung perpustakaan, saudara ya, mungkin kita nggak harus langsung ngebaca buku dengan berlembar-lembar halaman ya, tapi kita mulai dari satu dulu, mulai dari satu cerita. Dan kalau sudah lama gak datang ke perpustakaan ya, saat nanti ada waktu luang mungkin bisa berkunjung lagi. Dan nah, tentu buku ini bukan hanya tentang apa yang kita baca, tapi tentang kita setelah selesai membacanya, saudara pendengar. Oke, baik, kalau begitu terima kasih untuk Anda yang sudah hadir ya, berinteraksi. Tadi juga sudah ada beberapa yang menyapa, saya ucapkan terima kasih. Nanti ada beberapa segmen yang tentu akan melibatkan kita semuanya, terutama saat ada sesi request ya untuk segmen berikutnya. Dan selepas ini nanti kita akan bergeser untuk menghadirkan ragam budaya, pendengar, untuk hari Senin malam ya. Nanti ragam budayanya koleksi lagu-lagu Galindeng Pakusarakan ya, koleksi lagu Irama Cianjuran yang akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali masih dalam sajian Bogor malam ini, saudara pendengar, Sampurasun, salam budaya, koleksi lagu-lagu Galindeng Pakusarakan, format lagu-lagu Cianjuran, saudara pendengar, yang kita hadirkan di segmen kedua. Terkadang ada suara yang gak perlu berteriak untuk membuat kita berhenti sejenak ya. Cukup petikan kecapi, lalu suling yang masuk perlahan, dan sebuah suara yang menyanyikan kata-kata Sunda dengan tenang. Dan kita nikmati hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk kembali menyapa sekaligus mengundang bagi yang ingin berinteraksi di 08 1 5 4 200, pendengar, menikmati salah satu warna musik Sunda yang punya kedalaman rasa yang luar biasa di Galindeng Pakusarakan.

Mendengarkan koleksi lagu-lagu musik Sunda, saudara pendengar ya, koleksi lagu-lagu khas Cianjuran yang hadir di Galindeng Pakusarakan, saudara ya. Mendengarkan kacapinya, mendengarkan sulingnya, lalu ada suara yang masuk pelan-pelan, saudara pendengar, yang tentu menarik saat kita mendengarkan dengan suasana yang membuat kita jadi relax ya di tembang Sunda Cianjuran, saudara. Dan di tahun 2026 ini, Cianjuran juga punya cerita menarik, tepatnya di April lalu, tembang Sunda Cianjuran dibawa ke panggung Bridge ya, Melodi 2026 di Rusia. Grup musik tradisi asal Cianjuran, Sang Gita, itu tampil membawakan Cianjuran dan bahkan memberikan workshop musik tradisional Indonesia. Jadi Cianjuran yang selama ini mungkin kita dengar di panggung Sunda, ternyata juga sudah berbicara di panggung internasional, saudara pendengar. Dan bicara mengenai musik yang suaranya begitu tenang, juga banyak orang tertarik untuk menanyakan kenapa ya Cianjuran yang ternyata memang tidak hanya menjual bunyi, tapi juga ada cerita, sastra, bahasa, mengungkapkan rasa yang sangat Sunda. Bahkan di dalam teknik vokalnya, itu ada sesuatu yang khas, namanya dongkari. Kalau baru dengar istilah ini, saya pun sama, kita akan coba bedah ya. Ternyata ini merupakan ornamen atau liukan suara yang membentuk karakter dalam tembang Sunda Cianjuran. Jadi dongkari ini salah satu bagian yang membuat penembang mempunyai gaya dan rasa yang berbeda. Ada penyanyi yang membawakannya dengan lembut, ada juga yang terasa lebih kuat, dan disitulah interpretasi seseorang penembang itu menjadi penting. Kajian tentang dongkari juga menunjukkan bahwa teknik ini bukan sekedar hiasan suara, tapi berkaitan dengan estetika dan gaya personal penembang, saudara. Dan jadi kalau kita mendengarkan ada satu nada yang sepertinya dilengkukan atau dipermanis ya, ini bisa jadi disitulah dongkarinya. Dan Cianjuran tidak berhenti sebagai warisan generasi lama, dan pembicaraan tentang regenerasi, inovasi, dan bagaimana musik tradisi ini bisa hidup di tengah selera musik yang terus berubah justru semakin penting, saudara. Dan jelas tradisi ini bisa tetap punya akar, tapi cabangnya boleh tumbuh kemana-mana. Dan tadi salah satunya adalah yang ditampilkan juga ya di tingkat internasional, pendengar. Dan tentu waktu juga yang membatasi kita menikmati komposisi lagu-lagu yang tersaji di segmen Ragam Budaya. Dan kita akan tutup dengan lagu terakhir di playlist Ragam Budaya, koleksi lagu-lagu Cianjuran yang hadir di segmen Galindeng Pakusarakan, saudara pendengar. Dan selepas ini kita akan beralih untuk menghadirkan segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor Malam ini. Dan Ragam Budaya kita akhiri. Salam budaya, sampurasun.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: Representasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini.

0: saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di Bogor malam ini, saudara pendengar, segmen reguler yang memutarkan ya satu kisah berbeda di setiap malamnya, Sandiwara Radio. Untuk kali ini kita akan segera dengarkan produksi dari RRI Mataram berjudul Sawah yang Dipertaruhkan. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya, memang tidak mudah.

0: maka kita jual saja kalau sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Bogor, kembali sajian Bogor malam ini memainkan komposisi lagu-lagu mancanegara ya. Untuk Ruang Rindu di setiap Senin malam, komposisi format era tahun 80 sampai 90-an ya akan kita hadirkan. Hingga tengah malam nanti kita bersama dan masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, saudara, untuk Bogor malam ini ya. Yang jelas tentu kebersamaan kita masih akan berlanjut. Jika ada rekomendasi lagu, kami akomodir via WhatsApp Pro 1, saudara. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke nomor WhatsApp Pro 1, oke? Kita lanjut kembali playlist lainnya. Inilah Ruang Rindu Mancanegara Oldies untuk Anda.

0: Anda, berinvestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu investasi emas. Kenapa emas? Pertama, emas punya ketahanan terhadap krisis ekonomi. Saat inflasi mengguncang atau harga kebutuhan pokok naik, harga emas justru tetap stabil. Kedua, emas tidak gampang terpengaruh kebijakan pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Ketiga, ternyata bank sentral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, hingga India masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu bukti betapa berharganya logam mulia yang satu ini. Keempat, emas adalah bentuk investasi paling tua di dunia. Jauh sebelum saham dan mata uang modern lahir, emas sudah lebih dulu jadi alat tukar dan simpanan nilai. Dan kelima, harga emas ditentukan 2 kali sehari oleh lembaga keuangan internasional. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba investasi emas mulai hari ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Phil Collins kita mainkan untuk Anda, saudara pendengar. Masih di Ruang Rindu ya. Komposisi lagu-lagu mancanegara oldies era tahun 80-90-an yang menjadi menunya. Malam ini menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Karena saat menatap langit ada sesuatu yang istimewa. Pemandangan bulan sabit dan Venus ini tengah menjadi duo yang menarik perhatian langit Indonesia. Untuk Anda yang saat ini mungkin tengah berada di luar, silahkan cek ke atas ya. Jadi malam ini 14 September 2026, Venus mengalami okultasi oleh bulan. Namanya memang terdengar cukup ilmiah, tapi sebenarnya gampang saja okultasi ini terjadi ketika bulan melintas di depan Venus dari sudut pandang kita di bumi. Jadi untuk sementara, Venus itu seperti menghilang di balik bulan. Jadi bayangkan saat Anda sedang melihat bulan sabit, lalu ada titik terang di dekatnya, dan titik terang itu bukan bintang, melainkan Venus. Dan di beberapa wilayah di Indonesia kita bisa melihat saat Venus kemudian tertutup oleh piringan bulan, dan fenomena ini tidak terlihat sama dari semua tempat ya. Wilayah yang bisa menyaksikan secara penuh itu meliputi sebagian Sumatera, Jawa bagian barat, dan sebagian kecil Kalimantan Barat ya. Sementara di wilayah lain, bulan dan Venus itu akan terlihat berdekatan tanpa Venus benar-benar tertutup. Dan ada satu hal lagi yang menurut pemandangan malam hari ini begitu istimewa ya, dari fenomena kali ini. Jadi dari bumi, bulan sabit dan Venus yang terang itu memang bisa terlihat seperti simbol bulan bintang, padahal yang kita lihat sebenarnya adalah bulan dan sebuah planet, yaitu Venus, planet kedua dari matahari. Dan kalau Anda mau menyaksikannya entah apakah saat ini masih terlihat ya, yang jelas memang tidak perlu teleskop, mata telanjang sudah cukup selama cuaca mendukung, dan pandangan ke arah barat juga cukup terbuka, saudara pendengar ya. Yang menikmati suasana malam hari ini, kita masih temani juga dengan komposisi lagu-lagunya yang semoga bisa menambah suasana ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kali ini ada Kang Zulian. Mau kirim atensi aja deh untuk pendengar apa ini, kayaknya nama-namanya nama-nama penyiar Pro 1 era di Bogor ya. Request lagunya UB40 ya, Red Red Wine. Nanti kita carikan lagu yang bisa kita mainkan ya. Kemudian Ibu Siti Ariati di Ciwaringin minta dimainkan Boulevard ya, untuk Kang Arul aja. Terima kasih, selamat malam, salam juga untuk semua pendengar. Kemudian Pak Onoy di Ciparigi, November Rain-nya dari Gun and Rose mohon diputarkan, kalau enggak goodbye-nya Air Supply katanya. Terima kasih ya untuk semua pendengar setia Ruang Rindu juga ya, disapa nih semuanya oleh Pak Onoy. Kemudian Tenina Said di ATS request lagunya Lionel Richie yang Truly. Yang kebetulan siap ini sebetulnya mau saya mainkan Lionel Richie. Coba kita ada sebentar Truly ya. Wait. Oke, butuh waktu tampaknya ya. Tapi semoga berkenan kalau misalkan judul lagunya kita rubah. Masih dengan suaranya Lionel Richie pasti. This is Talk on You, saudara pendengar. Rekomendasi lagunya nanti kita akan coba padukan dengan komposisi lagu-lagu yang ada. Tersaji di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

memainkan, terutama kami prioritaskan juga bagi Anda yang sudah merequest ya di WhatsApp Pro 1 RRI Bogor, saudara. Saya ucapkan terima kasih, selamat mendengarkan komposisi lagu-lagu mancanegara oldies ya untuk segmen Ruang Rindu, saudara pendengar. Dan satu lagu kembali kita akan hadirkan. Selamat malam untuk Kang Pandu. Request lagunya Gary Moore ya, Still Gotta Blues, saudara pendengar. Untuk terus kami temani Anda di tengah istirahat atau ada beberapa persiapan terkait tentang agenda esok, lanjut kita dengarkan.

Kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Terlebih di zaman modernisasi saat ini, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan menggapai impian. Maka, pemberdayaan perempuan penting bagi kemajuan sebuah negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tak terasa di 5 menit jelang pukul 12 malam ini, tak tampaknya komposisi lagu-lagu yang tersaji sudah mendekati akhir, saudara ya. Semoga senantiasa terhibur untuk menjadikan ruang dengar Anda juga menjadi lebih rileks ya. Untuk kita beristirahat jelang nanti, esok hari kita punya sekumpulan aktivitas dan juga agenda lain untuk segera dieksekusi. Waktunya kita pamit undur diri, saudara pendengar. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih atas atensi yang sudah masuk. Demikian juga mohon maaf jika tidak keseluruhan rekomendasi lagunya bisa kita mainkan di playlist untuk Ruang Rindu tema Barat Oldies edisi Senin 14 September 2026 kali ini. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Insyaallah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 14 September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor Pagi Ini.
1: Bogor Pagi Ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur menyapa Anda dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Selasa tanggal 15 September 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa Delis siap menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kami buka dengan segmen Mutiara Pagi. Tepat pukul 6 nanti juga akan kami hadirkan Warta Berita Pagi pendengar, tepat pukul 7 melengkapi informasi Anda di pagi hari. Kami hadirkan juga Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Bogor Pagi Ini Asta Cita dengan topik Bukan Sekedar Debu, Mengungkap Bahaya Abu Vulkanik Anak Krakatau Bagi Paru. Juga nanti ditutup dengan sesi musik dan informasi berkaitan dengan literasi digital Asta Cita. Kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya. Dan Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dan Haji Kumaidi. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

berlabuh di surga atau neraka, kita tidak tahu pasti. Itu hanyalah rahasia ilahi. Tetapi dengan mengumpulkan banyak bekal kebaikan, setidaknya kita telah berusaha untuk mengambil tempat terbaik di akhirat nanti.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar lepas pukul 5 lewat 34 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan tausiahnya oleh Ustadz Ma'mun El Tubani, pendengar. Topiknya pagi hari ini terkait menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat tak bersuah di udara, semoga kabar sehat selalu di sana, Ustaz.
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, sebagai mukadimah dan juga pemaparan topik kita untuk edisi kali ini, kami persilakan, Ustaz.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiq ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أمبرا pendengar RRI dan Mas Arul yang di studio yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas izin dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini Allah perkenankan kita bertemu di udara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, duduk kita di pagi hari ini menjadi salah satu amalan yang akan dapat memberatkan timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah tentunya jangan lupa berbagi, ya. Berbagi menumbuhkan peka terhadap sosial. Berbagi dalam agama kita itu sudah diajarkan, memberikan hadiah, atau mungkin dalam bahasa yang umum sering kita mendengar adalah bersedekah, gitu ya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan bahkan ini juga sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW karena efek sosialnya begitu sangat luar biasa, ya. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah, untuk meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam bahasa hadis itu meminjamkan harta kepada Allah, itu bersedekah ataupun berbagi kepada siapapun, gitu ya. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah itu punya kebun yang isi di kebun tersebut itu sekitar 600 pohon kurma yang sudah matang, yang sudah siap panen. Dan dia ketika mendengar berita itu, segera mungkin langsung beliau menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong ulurkan tangan Anda. Ketika sudah diulurkan, lalu Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, pohon kurma kebun saya yang berjumlah sekitar kebun saya ini ada sekitar di dalamnya 600 pohon kurma, saya pinjamkan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya disedekahkan, artinya diminta oleh Rasulullah untuk silahkan untuk dibagikan kepada hasilnya, untuk dibagikan kepada masyarakat, insya Allah. Ya, sampai-sampai Rasulullah itu terkagum dan Rasulullah kemudian mendoakan yang terbaik. Bahkan beliau sudah mendapatkan apa, kabar gembira untuk siapa? Untuk Abu Dahdah ini, ya, satu kebun kurma yang pohonnya menjuntai dan penuh dengan buah, ya, akarnya terbuat dari yakut dan lain sebagainya. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau berbagi. Dan begitulah iman sahabat dulu, ya, ketika apa namanya, mereka diminta untuk berbagi langsung, masya Allah, sangat luar biasa. Nah, ini mungkin sebagai contoh bagi kita semua pada saat ini, gitu ya. Cerita itu bukan hanya cerita hayalan, bukan cerita dongeng, bukan cerita jadi-jadian fiktif dan lain sebagainya, tapi ini kisah nyata dimuat dalam hadis Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mau berbagi, yakin harta yang dimiliki itu enggak akan habis gitu. Harta yang dimilikinya dia itu tidak akan habis. Ya. Mindset perlu kita rubah ketika kita ingin menjadi orang yang berbagi. Mindset kita perlu kita rubah. Ya. Secara nominal kelihatannya itu habis. Tapi justru sebetulnya harta yang sebenarnya yang kita miliki itu adalah harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, yang sudah kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Itu harta kita yang sejati. Bukan yang berada di rekening, bukan yang berada di dompet, bukan yang berada di tabungan ini, itu dan lain sebagainya. Tapi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah untuk berbagi kepada siapapun. Ya, itu harta kita yang sebenarnya yang akan kita bawa nanti, ya, sampai dengan pahalanya akan diberikan kepada oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, itu yang sudah kita keluarkan. Ini bukan yang ada di rekening. Di rekening ada sekian ratus juta, ada sekian miliar, ada sekian triliun, tapi kalau nggak pernah berbagi maka nol. Kita nggak akan punya apa nanti. Kata Rasulullah SAW, hadis ini dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, "La tuki fayuki alik." Jangan engkau itu menyimpan harta, tidak mau bersedekahkannya. Ya, tiba-tiba, ya maka Allah akan menahan rezekimu untukmu. Ya, justru Allah akan menahan rezeki untuk kita kalau kita tidak mau berbagi. Gitu loh. Jadi konsep yang kita miliki ini harus kita benerin terlebih dahulu. Ya, harus mengikuti konsep yang telah Allah berikan kepada kita. Cara berpikir kita harus seperti itu. Ikutin bagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat juga disebutkan anfiki aw infahi. Aw infahi wa la tuhsi fayuhsi Allah 'alaik wa la tu'i fayu'i Allah 'alaik. Infakkanlah hartamu. Jangan kau menghitung-hitungnya. Ya, disimpan tanpa disedekahkan. Jika tidak maka Allah akan apa? Menghilangkan barokah rizkimu. Ya, jangan menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, ya maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahannya untukmu. Jadi berbagi itu merupakan apa? Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau hati kita ini ingin berbagi, segera berbagi. Jangan dihalang-halangi. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya sampaikan tadi apa? Memberikan motivasi kepada kita untuk berinfak. Ya. Al-Imam Bukhari sendiri itu ya dalam membawakan hadis ini gitu ya. Ya. Bab tentang motivasi untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, memberikan syafaat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sifat tercela bagi orang yang bakhil, pelit, tidak mau berbagi. Ya. Jadi ya, hadis ini itu memiliki makna apa? Membahasnya celaan kepada mereka-mereka yang pelit, tidak mau berbagi. Kemudian apa lagi? Hadis ini juga menunjukkan apa? Bahwa al-jaza min jinsil amal. Pahala itu atau balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Amal semakin sedekah yang kita keluarkan banyak, maka semakin Allah akan memberikan apa rezeki yang banyak. Cuma jangan seperti ini cara berpikirnya ya. Kalau kita bersedekah sekian, maka akan kembali sekian. Nah ini tidak boleh seperti ini. Cara berpikir yang seperti ini tidak boleh. Ya, harta yang sudah kita keluarkan jangan kemudian kita berharap kembali. Ya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada siapapun yang mau berinfak, berbagi kepada siapapun. Ya, kita diberikan balasan oleh Allah satu. Ketika kita sudah berbagi, kita diberikan sehat terus oleh Allah, tidak sakit. Bagi balasan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak semata-mata ketika kita berbagi barang A, kita akan mendapatkan barang A juga yang lebih banyak. Kita berbagi dengan uang akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tidak seperti itu konsepnya. Adapun Allah membalasnya mau dengan barang, mau dengan uang, mau dengan kesehatan, mau dengan anak yang soleh, mau dengan apa yang Allah inginkan, itu itu adalah bagian daripada rencana dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat ya, ketika kita itu berbagi sesuatu, ya, jangan berharap sesuatu itu kembali lagi dengan yang lebih banyak, gitu. Karena konsep itu sangat jauh, ya, daripada konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana qasad malun, mana qasad sedekah min mal. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ya, tidak mengurangi harta yang Anda miliki sama sekali. Tidak. Ya. Harta tersebut itu apa? Akan diberkahi oleh Allah. Dan barokah atau dalam bahasa, atau dalam istilah para ulama itu apa? Al-barakatu. Ya. Ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi semakin kita berbagi kepada orang lain, maka semakin diberkahi oleh Allah. Artinya kebaikan kita semakin bertambah, kebaikan kita juga semakin banyak, begitu ya. Kehidupan kita semakin diperbaiki oleh Allah dan lain sebagainya. Ya, anak kita diperbaiki oleh Allah. Karena apa? Racun sedekah itu tadi. Ya, jadi harta yang kita keluarkan itu akan diberkahi oleh Allah, ya. Dan bahaya, dampak-dampak bahaya pun akan dihilangkan ya Allah. Yang hartanya mungkin dicuri orang, mau dicuri enggak jadi dicuri, gitu ya. Ini dijaga harta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan harta yang sudah kita keluarkan juga ditutup oleh Allah dengan keberkahan. Dan ini ya bisa kita rasakan. Jadi mungkin secara indera ya, dari setiap hari tepuk biasanya seperti ini, tapi sekarang lebih bagus lagi ya. Biasanya berjualan ini berlakunya 10 biji punya 10, setelah bersedekah itu jadi lakunya bisa 15 atau bisa 10 kali lipat gitu ya, 100 dan lain sebagainya. Ini kebiasaan itu bisa kita deteksi, keberkahan itu pun bisa kita lihat ini setelah kita apa, setelah kita berbagi. Dan motivasi ini yang perlu kita apa, perlu kita dapatkan gitu loh, pencerahan-pencerahan yang seperti ini agar kita ini tidak kikir di dalam memegang harta, gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingatkan kepada kita, وَمَا أَنْفَقْتُمْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Siapa saja di antara kalian yang menafkahkan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah itu akan ganti. Akan ganti dengan apa? Akan ganti sedekah yang sudah kita lakukan itu di dunia ini, gitu ya. Dan Allah juga akan berikan balasan di mana? Di akhirat. Jadi kita double. Di dunia Allah berikan ganti, di akhirat kita diberikan pahala. Gantinya apa? Tadi, jadi keberkahan. Ya ingat ya, tidak harus kembali dengan apa, harta, tapi keberkahan yang Allah berikan. Ya. Itu jadi ini pentingnya kita untuk apa, memahami bagaimana konsep berbagi itu, gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal gitu ya terkait dengan faedah kita itu memberikan hadiah, faedah kita itu berbagi kepada orang lain ya. Jadi hadiah itu punya pengaruh besar. Semakin cinta dan persatuan di kalangan umat itu ya, juga memperbaiki hubungan. Ini paling memberikan hadiah. Ya, kata Rasulullah, tahadu tahaddu. Paling memberikan hadiahlah kalian itu, maka akan timbul saling mencintai di antara kalian. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita ini ingin membuat rasa cinta itu tumbuh di kalangan masyarakat, maka bagaimana? Saling memberikan hadiah. Kemudian apa lagi? Ya, terimalah hadiah itu. Ini posisi kita. Ketika diberikan hadiah oleh orang lain, terima hadiah itu. Ya. Kemudian bagaimana? Dan berusahalah untuk apa? Untuk membalasnya. ya. Karena apa tadi ya, saling memberi hadiah itu akan menumbuhkan cinta. Rasulullah SAW itu yakbalul hadiah wa yusibu alaiha. Rasulullah itu menerima hadiah loh. Kalau diberikan hadiah, dia terima. Dan juga beliau ini apa? Beliau juga gemar ya, berusaha untuk apa? Biasa memberikan balasan terhadap orang yang sudah memberikan hadiah kepada beliau itu biasa. Nah ini yang perlu kita contoh gitu ya. Jadi saling berbagi, saling memberikan hadiah. Dan Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah. Ini yang membedakan antara kita dengan Nabi. Nabi itu haram, Nabi dan keturunan-keturunannya itu haram menerima sedekah. Tapi boleh menerima hadiah gitu. Ya. Ada sebuah hadis gitu yang apa namanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu disodorkan ya makanan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya, apakah makanan itu berasal dari hadiah atau sedekah? Ini makanan ini hadiah atau sedekah gitu kan? Ya, kalau itu sedekah, beliau mengatakan kalian makan saja makanan-makanan tersebut ini. Tapi kalau makanan itu adalah hadiah gitu ya, maka beliau pun kemudian makannya. Nah ini ya, begitu pula ketika kecil Hasan dan Husain gitu ya, memakan kurma sedekah itu langsung ditegur oleh Nabi SAW, tidak boleh ya. Jadi keturunan beliau pun juga tidak boleh, tidak diperkenankan menerima sedekah. Ini bedanya hadiah dengan apa? Sedekah. Dan lagi-lagi ya, ini adalah merupakan bagian daripada apa? Sahabat bagi seorang. Jadi memberikan hadiah itu penting, walaupun hanya jumlahnya sedikit lah, enggak harus banyak gitu ya. Dan ini dinasihatkan Rasulullah SAW kepada para wanita terutama. Pada para wanita, sahabat-sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, Ya Nisa al-Muslimat, la tahqiranna jaratun ijaratina, wala firsin asyatun. Wahai wanita muslimah, tetaplah kalian itu memberikan hadiah pada tetangga kalian, gitu ya. Walau hanya apa? Walau hanya kaki kambing yang diberikan itu. Jadi walaupun hanya kikil kambing yang diberikan, terima, gitu ya. Beri hadiah itu, terima hadiah itu. Ini hasil-hasilnya, nasihat Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa, ya, perhatikan tetangga-tetangga kanan kiri kita, ya, dalam hal hadiah ini. Ya, walaupun ini hasil tidak seberapa banyak ya, yang kita keluarkan, tapi penting hal tersebut. Ya, maka tadi ketika kita sudah sering memberikan hadiah akan menumbuhkan rasa cinta. Kata Nabi SAW tadi yang sudah saya sampaikan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Tasafahu yadhabul ghil." Paling bersalamanlah kalian itu, berjabat tanganlah kalian itu, maka kalian akan apa? Maka akan hilanglah kedengkian di antara kalian. Watahadu tahabu, dan saling memberikan hadiah, maka akan ada saling mencintai di antara kalian. Watahadu syahna, ya, dan akan hilang yang namanya kebencian. Sudah di sini dong. Di sini, ya. Jadi kita ini penting berbagi kepada orang lain itu penting. Melatih diri kita, menumbuhkan jiwa sosial. Sudah pasti ya, kalau jadi kalau melihat dari esensi hadis-hadis Nabi SAW di sini, ketika orang itu mudah berbagi kepada orang lain, yang namanya kehidupan bersosial itu akan sehat. Kehidupan bersosial itu akan penuh dengan cinta. Kehidupan sosial itu akan penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena didasari dengan ilmu di sini. Ya, jangan ditolak kalau sudah menerima hadiah. Ini pesan Nabi loh ya. Jadi kadang-kadang orang itu kan, wah hadiahnya jelas ya, nggak mau, kemudian dibuang, ditolak. Jangan. Ya, hadiah itu perlu kita terima. Kata Nabi, ajibud da'i. Ya, terimalah hadiah. Wala tazawwadu, wala taruddul hadiah. Jangan kamu menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, jangan juga memukul kaum muslimin. Jadi terima hadiah itu. Larangan keras Rasulullah SAW ini kepada umatnya untuk menolak hadiah. Karena orang yang akan berikan hadiah itu berarti dia ikhlas hatinya terima hadiah tersebut, agar supaya apa? Tidak menyakiti hati orang yang memberikan hadiah kepada kita. Itu ya. Jadi ini Rasulullah loh. Rasulullah itu kurang apa? Ketika diberikan hadiah, diterima sekecil apapun, ya. Nah ini yang perlu masing-masing dari kita ya, itu akan menghilangkan iri, dengki dan lain sebagainya. Hadiah yang sedikit tetapi terima, sebagaimana juga diberikan hadiah yang banyak. Lautu itu ilahiroin aukuroin lajib, gitu ya. Kalau aku itu diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan zira ataupun paha, aukira, aukuro, ya, ataupun apa namanya makanan yang lainnya disajikan gitu ya. Maka Rasulullah SAW beliau akan datang, mau itu paha, mau disiapkan paha kambing ataupun kaki kambing, beliau ketika diundang pasti akan datang. Walau uhdiya ilayya zira au kura laqabiltu, kalau seandainya aku diberikan zira, diberikan paha atau diberikan kaki sekalipun, maka juga akan aku tetap terima. Itu Rasul mengajarkan tawadhu kepada kita. Urusan hadiah saja Rasulullah menyampaikan hal yang seperti itu, gitu ya. Dan boleh saja apa namanya sebetulnya ya ditolak atau dikembalikan, tapi beberapa syarat, gitu ya. Ya, kalau ada yang diberi hadiah terus dia itu mengembalikan hadiah tersebut, gitu ya, maka hendaklah ya kita tidak bersedih ya, dan menaruh uzur kepada orang yang mengembalikan itu selama alasan yang diutarakan itu benar-benar jelas. Ya, benar-benar jelas. Jadi harus memberikan alasan, jangan hanya sekedar oh saya enggak mau terus dikembalikan, enggak bisa seperti itu. Sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pada saat itu beliau sedang salat dan mengenakan pakaian yang bergaris-garis. Lalu beliau itu memandang kepada apa namanya ya, kira-kira itu sepintas ya. Maka tatkala beliau selesai sholat, dia mengatakan begini, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham, bawa pakaianku yang saya pakai ini ya kepada Abu Jaham. Waktu ini bi ambi janiyati Abi Jaham, dan bawalah untukku apa ambi janiyahnya Abu Jaham. Innaha alhadni anifan an salati, karena sebenarnya pakaian ini telah melalaikan aku dari sholatku. Jadi pakaiannya Rasulullah itu bagus gitu ya, sampai beliau itu sholat sampai melihat pakaiannya. Maka setelah itu langsung disedekahkan. Karena apa? Karena beliau ini apa? Ya, pakaian itu melalaikan beliau daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian mengatakan, laisa bina raddun alaika walakinna hurr. Ya, kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu, akan tetapi karena kami sedang dalam keadaan berihram. Ini Rasulullah SAW pernah menolak hadiah karena posisinya beliau, gitu ya, posisinya beliau. Jadi kita menolak hadiah pun harus sampaikan, umpamanya diberikan makanan yang ketika makan itu dilanjurkan oleh dokter kita tidak bisa memakannya, mohon maaf, mungkin bisa diberikan kepada yang lain. Karena saya disarankan dokter tidak boleh makanan yang seperti ini karena ada penyakit di saya dan lain sebagainya. Sampaikan uzurnya ya dengan cara yang baik, tapi tidak boleh menolak dengan cara yang brutal gitu ya. Tidak suka, karena tidak suka dengan orangnya terus dibuang, ini tidak boleh. Dan ya kalau pendengar yang dinamati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, ketika kita mau apa bersedekah, kita mau berbagi kepada orang lain ya, suka membantu orang lain ya, lalu ganjaran apa yang telah Allah akan Allah berikan kepada kita, gitu ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati, siapa yang menutupi kebutuhan saudaranya, yang berbagi kepada saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Waman farraja'an muslim kurbah, farraja'allahu anhu biha kurbah. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, ya, maka Allah juga akan mengangkat darinya, ya, dengan beberapa sebab amalan yang dia sudah lakukan itu tadi. Ya. Diangkat bagaimana farraja'allahu biha anhu biha kurbatan min kurbi yawmil qiyamah. Ya, nanti Allah akan selamatkan dia, Allah akan lapangkan dia, nanti hilangkan kesusahannya kapan pada hari kiamat. Waman satara musliman satara Allahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah juga akan tutup aibnya dia ketika di hari kiamat nanti. Nah, di sini para pendengar yang dirahmati Allah, ya. Masya Allah, sangat luar biasa kalau kita itu mengedepankan berbagi, maka tadi ya, yang namanya kehidupan sosial itu akan sangat-sangat sehat. Ya, dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kapan di masa beliau dan Madinah yang pada saat itu selalu bermusuhan antara Aus dan Khazraj, kemudian antar suku yang lainnya didamaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan terutama Rasulullah juga sering menyampaikan Assalamu bainakum. Jadi kalau hati orang ini bercerai-berai dan lain sebagainya, tebarkan salam di antara kalian, maka apa? Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan kasih sayang kepada kalian. Dan tidak lupa tadi, saling berbagi untuk menumbuhkan kehidupan sosial yang lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi, dan tidak ada permusuhan di sana. Begitu kira-kira Mas Arul ya. Baik. Mungkin sedikit ya kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum.
1: Baik, demikian tadi pemaparan terkait topik kita di Mutiara Pagi yang baru saja kita simak bersama dari Bapak Ustadz Mamun El Tubani. Saudara pendengar, bahwa apa namanya, di Islam sendiri kita diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat begitu bagi orang lain, saudara. Dan ada waktu sekira 4 menit ke depan hingga pukul 6 nanti untuk kita berinteraksi, dan beberapa pesan juga sudah masuk nih Pak Ustadz. Izin untuk membacakan, kita sapa dulu yang pertama. Ini Pak Onoy di Ciparigi. Izin bertanya kepada Pak Ustadz, pertanyaannya konsep dan konteks dalam memahami dunia ini seperti apa yang diajarkan Nabi, dan bagaimana pemahaman serta pemikirannya dalam berakidah, dalam menjalani hidup ini. Atas penjelasannya, terima kasih. Sehat selalu Pak Ustadz dan juga Kang Arul. Baik, ini ada dua penanya Pak Ustadz. Yang pertama dulu tadi dari Pak Ono di Ciparigi. Kami persilakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Masya Allah Pak Amai. Jadi konsep kita yang perlu kita miliki adalah
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini ada dua metode utama ya untuk mengubah sampah menjadi listrik seperti dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di TPA Benowo Surabaya. Yang pertama itu gasification per plant. Jadi sampah itu dipilah, kemudian dikeringkan dengan suhu di atas 100 derajat.
2: Program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini, Selasa 15 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah akan melakukan peletakan batu pertama pada proyek pembangkit listrik energi sampah di Galuga, Cibungbulang, Bogor. Organisasi Pergerakan Mahasiswa berikan apresiasi pemerintah Kota Bogor dalam program perbaikan rumah tidak layak huni. Tiga atlet menembak Kota Bogor perkuat tim Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait pemerintah akan melakukan peletakan batu pertama pada proyek pembangkit listrik energi sampah di Galuga, Cibungbulang, Bogor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Anggota DPRD Kabupaten Bogor Slamet Mulyadi mengingatkan kepada warga di Kecamatan Cigombong tidak membakar sampah di pekarangan. Hal itu dinilai tidak aman dilakukan di tengah cuaca panas dan tingginya potensi kebakaran yang terjadi. Salah satu alasan masyarakat membakar sampah adalah karena belum adanya tata kelola sampah lingkungan yang memadai, termasuk sulitnya armada pengangkut sampah menjangkau lokasi di Kampung Pasir Munjul, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong. Menurutnya warga sudah berupaya membuang sampah pada tempatnya, hanya saja belum pernah mendapat fasilitas dari pemerintah berupa gerobak dan bak sampah komunal untuk dipergunakan.
5: Ada permasalahan sampah, pengangkutan sampah yang dia tidak miliki. Ini saya senang banget ya, masyarakat sudah meminta angkutan untuk masalah sampah. Kenapa? Memang sampah itu jadi permasalahan bersama. Ini kesadaran dari warga, ini harus kita bantu. Jangan sampai tidak dibantu. Mereka sudah peduli, support dong sekarang oleh pemerintah untuk menyediakan sarana-sarana, ya bak sampahnya, ya tempat sampahnya, alat-alatnya, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
4: Rencana pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun pembangkit listrik dari bahan bakar sampah pun mendapat banyak apresiasi dan harapan dari masyarakat. Bupati Bogor Disus Manto menjelaskan proyeknya saat ini sedang berprogres. Rencananya pada 17 September ini, secara resmi pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor bersama mitra dari Cina akan melaksanakan seremoni peletakan batu pertama pengembangan tata kelola sampah untuk energi listrik. Guru Besar IPB University Profesor Sabdo Yuwono sedikit menjelaskan secara teknis bagaimana limbah sampah yang mengandung gas metan dapat diolah menjadi gas dan menghasilkan energi listrik.
1: Bagaimana mengubah sampah menjadi listrik? Ini ada dua metode utama ya untuk mengubah sampah menjadi listrik seperti dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di TPA Benowo Surabaya. Yang pertama itu gasification per plant. Jadi sampah itu dipilah, kemudian dikeringkan dengan suhu di atas 100 derajat, kemudian diperkecil ukurannya, dan setelah itu dilakukan pirolisis dan kemudian oksidasi, dan diikuti oleh proses reduksi untuk menghasilkan syngas. Nah, syngas ini kemudian yang masuk turbin untuk menghasilkan listrik. Opsi proses yang kedua itu di Surabaya namanya landfill gas power plant. Jadi gas metan yang timbul dari proses anaerobik atau hampir anaerobik dalam tumpukan sampah itu dialirkan melalui jaringan pipa, perforated pipes ya, pipanya berlubang-lubang yang sudah ditempatkan di dalam tumpukan sampah. Ini gasnya mengalir ke instalasi pembersihan gas, dan nanti gas yang sudah bersih ini kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik.
4: Secara sederhana, sampah dapat diubah menjadi energi listrik melalui dua cara utama, yaitu dibakar langsung atau dibusukkan untuk diambil gasnya. Melalui kedua proses tersebut, dipastikan volume sampah yang menumpuk dapat berkurang dan sampah yang dihasilkan menghasilkan listrik dan dialirkan ke rumah-rumah warga.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Bogor atau Pemkab Bogor kini memiliki drone termal Mata Garuda untuk mendeteksi bara api tersembunyi di bawah tumpukan sampah selama penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga. Tidak hanya dapat mendeteksi bara api yang tersembunyi, perangkat yang terintegrasi dengan kode layanan darurat 112 tersebut juga dapat digunakan untuk misi pencarian orang hilang di gunung atau korban terbawa hanyut di sungai. Seperti diungkapkan Bupati Bogor Rudi Susmanto berikut ini.
6: Kita Pemerintah Kabupaten Bogor punya command center dan call center 112 yang beroperasi 24 jam, merupakan tempat aduan masyarakat baik bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya. Salah satu fasilitas yang dilengkapi adalah kita memiliki drone yang kita beri nama Mata Garuda. Sudah kita tugaskan di beberapa bencana baik di Bogor maupun luar Bogor untuk pencarian korban bencana. Jadi pada saat ada pendaki yang sasar di wilayah gunung, baik Gunung Salak, Gunung Pangrango, beberapa kali bertugas mencari korban warga yang hanyut di sungai, mencari korban menggunakan termal untuk melihat panas tubuh. Sehingga pada saat sebelum kita turun ke lapangan, drone ini terbang 1 jam sekali.
3: Saudara, penggunaan drone termal efektif digunakan saat

0: Panas dan hujan, tapi juga menjadi bagian penting menjaga martabat, kesehatan, dan kualitas hidup sebuah keluarga. Penataan permukiman pun menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat, terutama di kawasan padat dan rentan kumuh. Ketua PMII Kota Bogor, Tony Alfarizi, menilai program rumah layak dan penanganan kawasan kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia memandang persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tony mendorong organisasi pemuda dan mahasiswa mengambil peran dalam pengawasan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Menurutnya, pada Senin 14 September 2026, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pemuda, dan mahasiswa diperlukan untuk memastikan program penataan permukiman berjalan sesuai harapan dan sasaran dan mampu mengangkat martabat warga Kota Bogor.
1: Artinya, program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya ketika tatanan struktural di wilayah itu baik ataupun bagus, ini bisa menjadikan ruang-ruang strategis terhadap masyarakat, khususnya tadi yang sudah dijelaskan, ruang-ruang belajar untuk anak-anak yang lebih nyaman, ruang-ruang UMKM untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, koordinator program permukiman kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Mutiara Sarasati, menyampaikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah. Peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tinggal di kawasan yang aman, sehat, dan layak.
2: Jadi kenapa namanya gerobak? Di sini gerobak bukan sembarang gerobak nih, Mbak. Kita ibaratkan gerobak itu selalu bergerak, menekankan pentingnya maju dan berkembang, meski dalam langkah-langkah kecil. Jadi ditanya tahun 2024, bahwasannya Kelurahan Panaragan sudah tuntas kumuh, di 2025 Cibogor, Cibulu, dan Harjasari, dan tahun ini kami juga sudah ada di Gunung Batu, Katulampa, Pamoyanan, di mana SK kumuh kami itu ada di 391,95 hektar di 107 kawasan dalam 57 kelurahan. Jadi di sini masyarakat tuh diajak bersama dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dilakukan bersama. Juga kita berkolaborasi nih, Mbak, dengan OPD-OPD terkait, di mana perbaikan jalan dan drainase itu memang tusi dari Disperumkim, kemudian PUPR ada di air minum dan air limbah, dan DLH dari persampahan.
0: Saat ini keberhasilan program penataan permukiman membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diperlukan agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
3: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-67 pelopor tahun 2026 menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menghadiri syukuran HUT ke-67 pelopor di Gedung Hanyaken Musuh Resimen 1 Pasukan Pelopor Kedung Halang, Kota Bogor pada Senin 14 September 2026. Komandan Korps Brimob Polri Komjen Polisi Ramdhani Hidayat mengajak seluruh jajaran pasukan pelopor untuk terus menebarkan kebaikan serta menjalankan tugas dengan penuh kerendahan hati. Ia menekankan bahwa pentingnya menghindari sikap sombong dan terus melakukan evaluasi agar pengabdian yang diberikan semakin baik. Sementara itu, Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Polisi Gatot Mangkurat Putra menyampaikan usia ke-67 menjadi pengingat perjalanan panjang pelopor dalam menghadapi berbagai tantangan pengabdian. Melalui tema Pasukan Pelopor Presisi Siap Mengabdi Untuk Masyarakat, seluruh personel diharapkan terus memperkuat integritas, loyalitas, serta komitmen memberikan rasa aman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.

0: Saudara, Dinas Kesehatan Kota Bogor memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui kegiatan penelusuran kontak erat atau tracing, serta penyediaan layanan pemeriksaan gratis di 25 puskesmas dan 15 laboratorium sekota Bogor. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Kota Bogor diperkuat melalui kegiatan tracing di puskesmas. Ketika ditemukan pasien TBC, petugas puskesmas melacak orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan pasien yang kemudian akan menjalani screening di puskesmas. Berdasarkan hasil screening tersebut, petugas menentukan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan. Dokter spesialis paru-paru, Dr. Wulansari Rumanda mengatakan, masyarakat juga perlu menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah TBC.
2: Gimana cara pencegahannya? Vaksin nomor satu. Nah, ini vaksin BCG yang bikin agak bisul tuh pas bayi. Nah, itu vaksin BCG-nya berarti positif, berarti sudah dilakukan. Kemudian olahraga. Kita mau ngambil sinar matahari nih, ngambil vitamin D gratis. Gitu. Itu vitamin D itu bagus untuk pernapasan. Kemudian kalau merokok, stop lah, berhenti merokok dong kalau bisa. Udah tahu nih resiko-resiko penyakit infeksi TB, harusnya kalau yang merokok sudah sadar diri. Kemudian istirahat yang cukup, karena waktu tidur yang cukup, dia akan membentuk antibodi yang bagus. Ya, kemudian hindari kontak erat dengan penderita TB. Ventilasi kalau bisa yang cukup.
1: Pelaksanaan tracing menjadi bagian dari penanganan TBC di tingkat puskesmas dengan kontak erat mendapatkan tindak lanjut sesuai hasil screening. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, layanan TBC tersedia di 25 puskesmas dan 15 laboratorium dengan seluruh penanganan TBC diberikan secara gratis.
3: Di Kota Bogor juga jumlah kasusnya cukup banyak. Ada lebih dari 10.000 kasus di Kota Bogor. Kita juga sudah membuka layanan. Ada 25 puskesmas di Kota Bogor. Kemudian ada 15 laboratorium yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan TB. Dan seluruh penanganan TBC ini di Kota Bogor gratis. Sekarang screening TBC itu sudah bersamaan dengan cek kesehatan gratis.
1: Melalui tracing dan pemeriksaan di puskesmas, masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC dapat memperoleh penanganan sesuai hasil screening. Masyarakat diimbau tidak ragu mengikuti tracing dan memanfaatkan layanan TBC di puskesmas. Dengan peduli dan memeriksakan diri lebih awal, diharapkan dapat membantu memutus rantai penularan TBC.
0: Saudara, jurusita Pengadilan Negeri Cibinong perintahkan eksekusi pembongkaran bangunan di lahan garapan yang berlokasi di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Dan hal ini pun diakui dan ada statement dari Ketua Komisi 1 DPRD.
5: Nama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Irfan Maulana disebut-sebut dalam konflik antar penggarap pada lahan garapan di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Hal itu terungkap dalam eksekusi pembongkaran bangunan oleh penggarap lainnya yang telah dimenangkan dalam putusan perdata pengadilan negeri setempat. Di waktu yang sama, kuasa hukum dari salah seorang penggarap mengatakan adanya indikasi salah membeli lahan garap yang namanya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Eksekusi pembongkaran bangunan di lahan garap seluas 4,1 hektar di Desa Cipelang itu pun mengindikasikan terjadinya mafia tanah garap di kawasan itu, dan hal itu pun ditegaskan oleh penasihat hukum dari salah satu LBH di Bogor, Amir Syahreza.
6: Tepat di tanggal 26 Juni, ya, sama untuk segera mengosongkan lahan kami. Kemudian yang kelima itu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan itu sudah disampaikan ke Pak Adioga yang alamatnya di Bandung dan diterima. Jadi tidak ada itikad baik bahwa kami ini kan lagi dari lembaga bantuan hukum BMPKR. Kami adalah kuasa hukum dari Ibu Endang Pratiwi Wahyudi, ya, sarjana hukum. Kita tahu bersama ini hampir 1 tahun lebih ini kok tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan. Udah beberapa kali juga kita dicek ke lapangan dengan kepala kantor BPN.
5: Pemilik lahan garap yang sah seluas 4,1 hektar Endang Pratiwi Wahyudi didampingi suaminya Letkol Purnawirawan Jarot tampak murka dengan aksi penyerobotan lahan yang mengatasnamakan Suhendro di atas lahan tersebut.
7: Dan ini adalah bangunan yang sama sekali bukan hak mereka. Ya, ini sudah 4 kali, jadi artinya sudah pokoknya jangan sampai terlanjur dan kita tidak mau sampai ada pembiaran gitu ya. Coba bisa dilanjutkan supaya mereka itu mengerti deh coba deh, coba untuk mundur dulu, mundur dan putuskan apa maunya, ya. Kan ini dia yang ngambil, menyerobot tanah kita, tanah saya.
5: Berdasarkan perkara nomor 435 garis miring PID titik B garis miring 2025 garis miring PN titik CBI, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor memberikan vonis bersalah kepada terdakwa Dedi Sumardi dan Sahroni dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan penggembokan pagar pada lahan tersebut.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Tiga atlet menembak Kota Bogor perkuat tim Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikutnya, kontingen PPOPM Kabupaten Bogor menyabet juara umum 3 di Ajang Jakarta Athletic League 2026. Berikut Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
8: Tiga atlet Kota Bogor yaitu Muhammad Fatur Rohman judo serta Fatur Gustavian dan Audrey menembak resmi memperkuat tim Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengonfirmasi keikutsertaan mereka pada Senin 14 September 2026. Selain membidik medali di tingkat internasional, ketiga atlet ini juga diproyeksikan meraih emas untuk Kota Bogor pada Porprov Jabar November 2026 mendatang. Pertandingan cabur menembak dijadwalkan berlangsung pada 20 September hingga 3 Oktober 2026. Sementara cabur judo digelar pada 30 September hingga 3 Oktober 2026. Kontingen PPOPM Kabupaten Bogor menyabet juara umum 3 di Ajang Jakarta Athletic League 2026 usai mengoleksi 10 medali, yaitu 4 emas, 3 perak, dan 3 perunggu dari total 60 peserta. 4 emas diraih Muhammad Ayub, 1500 meter putra, Syasya Agustin, 800 meter putri, Alwan Al-Kafi, 800 meter putra, dan Muhammad Hamam, lompat tinggi putra. Sementara perak disumbangkan Muhammad Tofayail, 100 meter putra, Rafa Dimas 2000 meter putra dan Naila Widiasari 800 meter putri. Tiga perunggu diraih Dava Dwi 1500 meter putra, Fahri Akbar 800 meter putra dan Amril Agromana lompat tinggi putri. Kepala UPT PPOPM Hendrik Suhaldi dan Kadispora Asnan Ape mengapresiasi capaian ini serta siap meningkatkan kualitas latihan demi menghadapi kejuaraan mendatang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dibantu penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Alita Nur Aini.
2: Sobat RRI dimanapun berada, saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Selasa, 15 September 2026. Pada pagi dan siang hari, cerah berawan hingga berawan. Pada sore hingga malam hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal dengan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Pada malam dan dini hari cerah berawan hingga berawan. Waspada peningkatan potensi kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pendengar, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh rekan Alita Nur Aini dari Perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan berbagai informasi lainnya, juga termasuk nanti akan kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

padamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Bogor pagi ini. Saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. Pendengar ya, kita ke Kabupaten Bogor terlebih dahulu. Pagi ini kondisi arus lalu lintas sudah terpantau padat merayap di Simpang Sentul, pendengar. Dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang sepertinya ini sudah hendak berangkat ke kantor atau ke tempat kerja ya. Berikutnya kondisi arus lalu lintas juga terpantau di simpang PDAM. Pemda Kabupaten Bogor juga terpantau padat ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Bambu Kuning menuju ke arah Pemda Cibinong, pendengar. Dan yang terakhir, kondisi arus lalu lintas terpantau di simpang Ciawi. Pagi hari ini juga terpantau padat merayap ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang hendak berangkat ke kantor. Volume kendaraan juga terpantau lebih padat dari arah Kota Bogor menuju ke arah puncak, pendengar ya. Kita lanjut ke Kota Bogor, kondisi arus lalu lintas tepatnya di jalan arah Pasar Bogor, Kota Bogor terpantau masih lengang pagi hari ini. Dan kondisi arus lalu lintas juga masih terpantau lengang di Jalan Juanda mengarah ke arah BTM Kota Bogor. Namun beda halnya di Simpang Yasmin pagi hari ini juga terpantau ramai lancar ya. Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 mendominasi kepadatan di pagi hari ini. Juga terpantau sinar matahari sudah menyinari ya di jalan-jalan kabupaten dan juga Kota Bogor, pendengar. Kita ke arah Tugu Kujang ya, pagi hari ini juga kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Bagi Anda yang hendak berangkat ke kantor atau mungkin saat ini juga sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan pastikan Anda selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan Anda dan orang-orang pengguna jalan lain, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini masih banyak informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Juga sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya, Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.